0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pupuk. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
1: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini
6: beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, sini, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa, terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
13: halo.
0: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
13: Silakan.
0: Aduh, tak dulu dong. Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
14: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Ya, Pepener, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kabar sama Jambi pagi ini untuk Kamis 13 Agustus 2026. Kembali kita bersama pendengar untuk opini publik ya di line telepon kami. Silakan di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami terkait dengan 17-an. Kayaknya selalu ada yang namanya lomba panjat pinang. Ini ada tragedi yang terjadi pendengar, panjat pinang di Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Ini ada satu peserta yang jatuh ya, dan lehernya dulu yang jatuh nih. Resiko cedera terjadi pada lomba panjat pinang. Silakan mendengar di line telepon kami, nantikan Anda 0811-6707-8850 terkait dengan lomba panjat pinang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mungkin di daerah-daerah di mana Anda tinggal mungkin juga akan menyelenggarakan lomba panjat pinang. Nah, risikonya ini ya bahaya banget ya, kalau misalnya tiba-tiba jatuh dari ketinggian pohon pinang yang sudah dilumuri oli, ya itu akan membuat cedera. Nah, ini cederanya di kepala ya, karena jatuh itu bukan kakinya duluan tapi kepalanya yang jatuh duluan. Silakan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami dalam opini publik pagi hari ini ya, terkait dengan resiko cedera yang bisa terjadi pada peserta lomba panjat pinang seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya, lomba panjat pinang dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kami nantikan pendengar di 0811-6707-8850. Baik, ada penelpon kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak Ujang?
1: Alhamdulillah. Kebagian.
0: Iyolah, mepet nian waktunya.
1: Iyo, tinggal 7 menit.
0: Iyo, silakan nih. Apa opininya nih? Ada lomba panjat pinang di Tanjung Jabung Barat. Ada peserta yang cedera, jatuh ya di saat sudah mencapai hadiah tuh, tiba-tiba truk jatuh, Pak Ujang nggak bisa tertolong. Cedera di kepala, silakan. Apa opininya?
1: Jadi kalau itu tinggi berapa meter, Mbak Uci?
0: Wah, nggak tahu tuh pohon pinangnya berapa meter.
1: Yo, kalau kami. Terus mungkin setiap tahun
0: setiap tahun selalu aduh, masya ya, Allah iya.
1: Kemarinnya cuman kami minum macam dan minang
0: ada yang anak-anak
1: meter, ada yang remaja yang besar yeah. Dewasa yang meter, ada yang 4 meter ya, tengok-tengok kita kan yang kecil semua di tingkat-tingkat gitu, anak pisang kalau besar-besar semua, cuma orang itu nyampe emosi.
0: Ya.
1: Kami kan sini kan mainnya sejak tahun, MRT minyak pinang.
0: Iya, pokoknya kalau sudah bulan Agustus, pohon pinang laris.
1: Ya, sudah, kami sudah jalan apa dana emosi kan.
0: Iya.
1: Sudah kan satu rumah 15 ribu, satu kakak emosi kan. Jadi, paling kecil 15 ribu. Ada yang ngasih 50, ada yang 70-40 gitu kan. Jadi anak-anak remaja, remaja pemudanya lain lagi gitu kan.
0: Kurang yeah. Ngumpul gitu. Yeah.
1: Jadi setiap tahun minyak-minyak pinang macam bener pemain.
0: Baik, iya. Apa opininya cedera di lomba panjat pinang?
1: Sebenarnya minyak pinang itu sebenarnya tradisi mochi. Jadi kita nak dibilang tak boleh, dilarang. Mana-mana tetap ada temu uji ya. Cuman itu kan lihat yang bagi temu uji. Jangan nengok-nengok orang yang temu uji ya. Kalau benda letoy, minyak-minyak yang mana telat lah uji ya. Cari yang agak lincah, agak yang gak tegas, sudah biasa main gitu ya. Kalau benda-benda masih pada umur 9 tahun, seperti iola.
0: Baik. Ini dewasa nih, pesertanya dewasa.
1: Kalau dewasa temu uji, gak tahu lah uji kan. Nasibnya jam itu mau uji kan.
0: Iya. Pak Ujang pernah ikut lomba panjat pinang?
1: Wah, saya sering mau uji, bukan sering lagi mau uji ya. Sekarang sudah mau anak lah Bujang, saya malu mau uji kan.
0: Iya.
1: Kemarin pernah juga mau uji kan. Aku juga ada lah, dari jam jam setengah lima, jam setengah jam empat, Moji. Sampai jam tujuh malam. Dadu turun, Moji. Tidak
0: ada untuk, Masya Allah. Iya.
1: Jam habis. Maghrib, Nadarim, Bisa. Dadu juga, main malam. Akhirnya saya turun tangan. Nagar bawah. Saya turun tangan.
0: Biasanya kalau enggak ada yang berhasil, dirobohkan pohonnya.
1: Enggak mesti terus sih, sama orang terus mesti. Aduh, sama orang terus. Biarlah kecil-kecil hadiahnya. Biarlah sama-sama dapat itu mesti kan. Aduh, ya pergi rata yang mesti sama.
0: Baik.
1: Mana yang lemah apa yang bawah lemah sama bawah lagi.
0: Iya, artinya memang lomba panjat pinang ini cedera itu menjadi resiko begitu ya. Harus paham. Iya, sudah resiko. Baik. Iya, iya.
1: Kita orang lemah-lemah sudah banyak
0: cedera. Baik. Ya. Siap, ya, ya. Baik.
1: Nah, dilarang macam mana lah mesti
0: tadi. Iya.
1: Baik. Kalau hari ini sana buka, tapi
0: yeah.
1: Ini buka, mana
0: yeah.
1: Mesti ya.
0: Baik.
1: Jadi yang sehat yang kuat mesti ya.
0: Oke. Okay. Makasih juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena cedera begitu ya, salah satu peserta lomba panjat pinang di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini harus dilarikan ke rumah sakit begitu. Selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini pernah enggak lomba panjat pinang?
2: Kalau dulu masih muda-muda pernah lah Mbak Uci ya, tapi resikonya Mbak Uci kami.
0: Yeah.
2: Ini tahun berapa ini Mbak Uci? Tahun belakang tadi ya, tahun kemarin ya?
0: Bukan tahun kemarin, baru kemarin ini.
2: Oh, baru kemarin ini.
0: Iya.
2: Iyalah Mbak Uci, memang kalau untuk panjat pinang ini resikonya sangat tinggi. Soalnya Mbak Uci kemarin juga di tetangga sebelah saya itu sampai meninggal dia Mbak Uci. Karena saya hidupin dia Mbak Uci. Ya, itu Mbak Uci.
0: Yeah.
2: Karena sekarang ini enggak di tempat saya jarang juga dipakai itu lagi Mbak Uci. Karena resikonya Mbak Uci besar sekali Mbak Uci. Sampai nyawa itu mesti melayang. Kita kan mau bergembira Mbak Uci ya. Mau untuk menyenangkan. Tapi akhirnya jadi musibah Mbak Uci. Itu ya, kalau dapat itu kalau untuk panjat pinang itu untuk panitianya itu ya... Memang dipersiapkan secara matang ya Mbak Uci ya, karena ini kan orangnya sampai 7 kadang itu terhimpit ke bawah itu Mbak Uci, kadang sudah nyampe juga.
0: Betul.
2: Kadang sudah nyampe ke atas Mbak Uci, kadang itu nggak nyampe tangannya merosot ke bawah
0: langsung jatuh Mbak Uci. Kalau merosot
2: pengamannya di bawah Mbak Uci.
0: Kalau merosot mending, kalau yang tanjab barat ini dia jatuh, jadi kepalanya duluan. Iya. Betul.
2: Kalau merosot kan masih bisa kita pegang itu. Banyak yang gitu juga itu juga yang terimpit Mbak Uci.
0: Betul. Apalagi terimpit sampai bawah. Mati, iya.
2: Iya, apalagi di bawah ada pasir, ada apa itu, waduh, badan pegal semua Mbak Uci.
0: Bukan lagi. Iya.
2: Tapi itulah Mbak Uci, semangat kemerdekaan dulu kan orang berjuang dengan apa darah, air mata.
0: Insya Allah, iya.
2: Kita kan berjuang cuma mensi mati aja, tapi kalau untuk berisiko Mbak Uci, saya rasa jangan lah Mbak Uci.
0: Iya, betul.
2: Karena untuk panjat pinang ini kadang sampai 5 meter, sampai 4 meter, sampai 7 meter kadang Mbak Uci itu. Nah, apalagi kalau anak-anak Mbak Uci kalau nggak dampingi orang tua, jangan.
0: Aduh, nggak usah, iya.
2: Apalagi itu udah sampai di atas Mbak Uci kan anak-anak ini kan nggak ada pikirannya, nggak ada apa-apa Mbak Uci. Sebenarnya itu kadang itu tangannya nggak nyampai, kadang itu kan bagian atasnya itu nggak kuat juga kan narik-narik itu. Narik-narik hadiahnya itu Mbak Uci kan agak jauh juga dia itu berapa, ada itunya, narik-nariknya itu hati-hati juga kalau sudah di atas juga mau cirat, turunnya juga hati-hati juga. Nah, itulah kalau untuk anjak pinang ini saya rasa untuk panitia diulang lagi Mbak Uci ya. Takutnya ada musibah karena tiap tahun ada terus musibahnya Mbak Uci. Memang ini untuk manjat pinang paling seru Mbak Uci memang. Tapi itulah terkadang itu kan paling seru juga, terkadang paling bawa juga musibah ya di situ.
0: Resikonya nyawa gitu ya.
2: Karena yang enggak bertanggung jawab ini enggak ada yang bertanggung jawab Pak Uci. Takutnya jadi juga cacat permanen.
0: Iya, betul.
2: Akhirnya itu kan jadi pengingat dia, jadi trauma juga akhirnya di situ. 7 Agustusnya di situ Mbak Uci. Karena sudah ada mengalami itu desa tetangga kami Mbak Uci itu sampai meninggal dia Mbak Uci itu. Nah, karena juga terhimpit juga kepalanya itu ya, sebenarnya terbenturnya itu kepala. Sekadar itu dia terjun bebas, kepalanya dulu Mbak Uci.
0: Iya, betul. Iya.
2: Nah, itulah. Oke, hati-hati lah kalau pajak pinang ini ya.
0: Iya.
2: Makasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena enggak satu dua pendengar yang tewas begitu ya akibat mengikuti lomba panjat pinang ya, seperti di Deli Serdang itu tahun 2023 ya, meninggal dunia usai tertimpa teman saat mengikuti lomba panjat pinang begitu ya. Ya alhamdulillah yang kemarin itu kejadian di Tanjung Jabung Barat, cedera begitu di kepala karena memang terjun bebas kepalanya duluan begitu terbentur tembok ya, masya Allah. Oke, baik, masih di line telepon kami, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cerah, silakan. Apa opininya nih lomba panjat pinang, resiko cedera?
3: Di sini gelap nih.
0: Oh gelap, kan. Baik, iya kabut asap ya.
3: Jadi kalau saya pendapat saya panjat pinang itu dihapuskan.
0: Dihapuskan.
3: Ya, soalnya banyak risiko kedengaran, ada yang patah di daerah saya.
0: Iya.
3: Macam pinang itu yang roboh. Enggak kuat nancap.
0: Oh, masya Allah. Jadi nimpo.
3: Nimpa patah kakinya.
0: Allahu Akbar, yo.
3: Jadi itu termasuk permainan yang berbahaya.
0: Berbahaya.
3: Banyak lagi ditukar dengan permainan-permainan seperti tangkap itik, tangkap ayam, ada juga yang lari karung, pacu karung, ada juga tuh yang baru 20 orang dikumpulkan berbaris, tapi disuruh berbaris, tapi matanya ditutup, nggak boleh lihat, disuruh belok kiri, belok kanan, langkah, itu lucu, tabrakan.
0: Jadi lomba baris berbaris, tapi mata ya, ditutup.
3: Mata ditutup.
0: Ah ya. Ya. Belok kiri, belok menarik kanan, itu menarik, iya menarik sekali.
3: Belok kiri, belok kanan, ada
0: tiga
3: langkah ke kiri, tiga langkah ke kanan, pada bertabrakan semua jadi.
0: Iya itu iya iya kan? Iya benar, menarik ya, ada edukasinya ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Banyak yang lain.
0: Banyak.
3: Panjat pinang itu dihapuskan saja, seperti MBG.
0: Seperti MBG.
3: Bukan dihapuskan, bukan dihapuskan, cuma kasih aja uang ke orang tua
0: masing-masing. Kasih uang, iya.
3: Berapa jatah yang pembahas, 20 ribu, 50 ribu, kasih ke orang tua, selesai.
0: Iya.
3: Nggak ada korupsi, nggak ada keracunan, nggak ada
0: segala macam. Iya.
3: Itu kita ambil jalan pintas yang lebih bagus, yang lebih pantas gitu.
0: Iya.
3: Banyak itu lomba-lomba, bawa telur di atas sendok, pacu gendong suami, gendong istri.
0: Insyaallah.
3: Banyak kan yang lucu.
0: Siap. Jadi lebih bagus yang dihapuskan gitu ya. Ya
3: dihapuskan saja, risikonya berat.
0: Ya.
3: Sama kayak MBG dihapuskan saja, kasih.
0: Siap.
3: Oke.
0: Okay? Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali. Salam sehat. Cicip salam buat Nana.
0: Iya, Nana nanti jam 10.
3: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mendengar di 08 11 67 07 88 50 untuk bersama kami ya dalam opini publik ini terkait dengan risiko cedera bahkan tewas begitu ya. Nyawa ya dalam permainan yang disebut dengan lomba panjat pinang. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, lomba panjat pinang pernah ngikut enggak?
4: Kalau ngikut pinang saya pernah, Mbak.
0: Silakan ya, apa opininya? Karena ternyata ada risiko cedera bahkan sampai meninggal dunia.
4: Panjat pinang itu kan masuk olahraga turun temurun deh. Zaman dulu deh, sekarang masih terus.
0: Ya.
4: Kalau bisa. Ada acara panjat pinang itu khusus panjat pinang diasuransikan, Mbak.
0: Asuransi.
4: Panjat pinang itu termasuk memeriahkan pesta nasional. Di tingkat desa. Kalau ada kecelakaan itu diasuransikan.
0: Ya.
4: Itu sudah dihapus lah karena itu. Samaan. Nilai kegotong royongan kan gitu, Mbak. Kalau kita yang jelas setiap ada pinang di mana, walaupun di mana ada asuransi, jadi kalau ada perasaannya gitu.
0: Ya boleh dilaksanakan tapi peserta mendapatkan asuransi.
4: Nah, karena ini kan memeriahkan
0: HUT kemerdekaan.
4: secara otomatis, asuransi otomatis gitu.
0: Iya.
4: Kalau setelah perubahan gendong suami, gendong istri, jangan diasuransikan. Perubahan gendong istri diasuransikan, Mas Rudy tiap tahun ikut. Nanti dia ikut terus.
0: Baik.
4: Yang lebih asik lagi gini, Mbak. Lu berdiri di depan sana, suami tutup mata. Kalau yang terjadi dapat satu, kalau tidak dapat ya alhamdulillah, berarti rezeki dia bisa megang istri orang kan.
0: Insya Allah. Oke, jadi tetap dilaksanakan lomba panjat pinang, tapi pesertanya diasuransikan. Oke, baik.
4: Habis kan?
0: Iya.
4: Kan ini acara mengikuti hari kemerdekaan.
0: Iya. Baik.
4: Kami sana di dalam sungai melanjutkan.
0: Di dalam sungai, tapi dirobohkan kan pinangnya?
4: Sungainya sekitar 1 meter tuh lah, agak-agak jangkal gitu. Langsung memang ada benar itu.
0: Baik.
4: Ya. Ya karena itu maksudnya ada itu bersama.
0: Ya. Baik. Oke. Ya. Ya, pendengar masih di line telepon kami 0811-6707-8850. Ya, ada juga yang video viral ya, mengatakan bahwa panjat pinang itu adalah lomba yang dibuat oleh penjajah Belanda pada masa kolonialisme ya. Mungkin Anda juga mendapatkan kiriman videonya ya. Jadi panjat pinang itu memang diadakan, dibuat oleh penjajah Belanda.

0: kepala dipijak-pijak.
1: Iya, aduh, saya kalau nonton itu tuh astagfirullah, cemitunian kita.
0: Keponakan saya saja itu kan sampai neneknya marah-marah itu. Dulu keponakan saya ada ikut ya, karena saya paling bawah kan.
1: Iya.
0: Paling besar badannya.
1: Allah Akbar, pasti ya, kalau paling besar pasti di bawah, paling kecil pasti di atas gitu ya.
0: Iya. Iya,
1: Allah betul, karena kan iya, karena untuk sampai ke atas itu kan.
0: Iya betul loh.
1: Iya iya iya.
0: Tiga pijakan gitu kan. Tiga apa namanya? Tiga susunan gitu ya.
1: Oh betul.
0: Tidak sampai juga kan.
1: Tidak sampai. Jadi apa namanya, dipeluk pohon pinangnya terus manjat lagi, pijak lagi, aduh. Terus ya, melorot kan, gitu ya.
0: Pinangnya kan ya, di lumuran itu kan dibuang dulu.
1: Iya,
0: kan?
1: Dibuang dulu dengan baju ya, Masya Allah.
0: Ya baju itu yang apa namanya, licin sekali kan itu.
1: Ampun.
0: Mereka harus meloncat, ngeri juga Mbak Uci.
1: Allah Akbar, betul. Modal nekat.
0: Dekat-dekat tuh meloncat di genjot gitu Mbak Uci.
1: Aduh, saya tuh kalau nengok itu, aduh ya Allah, macam itu nian. Kadang hadiahnya gak seberapa, paling 100.000, 200.000 di atas tuh ya, dak. Allah.
0: Mbak Uci itu bisa kena tembok, dekat tembok atau Mbak Uci?
1: Karena kan lantainya tuh loh, lantainya tuh kan tembok. Karena di ini, di kantor.
0: Oh
1: iya. Jadi jatuh. Kalau
0: perhatikan lagi panitianya ini,
1: dicari
0: tempat yang aman.
1: Di tanah gitu, ya, di tanah ya.
0: Kalau di sini banyak di lapangan gitu.
1: Iya betul, di lapangan. Kalau itu lapangan juga, tapi lapangan kantor mall pelayanan publik. Jadi kan lantainya ini lantai semen katanya ya, gitu ya.
0: Istilahnya coran mungkin.
1: Iya kan, iya. Pokoknya ya, kepalanya itu ya.
0: Kan banyak coran gitu.
1: Kita doakan aja tidak masalah begitu ya. Cuma cedera aja ya, semoga.
0: Tidak ada masalah. Ya, iya. Tapi bermasalah juga kan sudah. Apalagi kepala Mbak Uci.
1: Kepalanya kan duluan. Astagfirullah betul.
0: Iya betul. Mungkin yang panitianya harus diperhatikan juga Mbak Uci kan. Terus tingginya juga diperhatikan, tinggi pinangnya jangan sampai merepotkan juga kan. Ini kan sekedar hiburan.
1: Hiburan Uci. Seneng-seneng ya.
0: Iya, tapi jangan sampai mencederai gitu kan yang pesertanya. Terus kalau di sini banyak saweran Mbak Uci, selalu disawer Mbak Uci.
1: Saweran untuk pemanjat pinang.
0: Disawer ada sawer dan jombang setia gitu, ada nyawer. Disawer yang panjat pinang itu Mbak Uci.
1: Allah.
0: Iya sampai juta itu Mbak Uci.
1: Allah. Iya. Mulai
0: sampai mau nyawer gitu kan. Sampai 100 juta kita gitu. Waktu itu dibagi-bagi tuh panjat pinang gitu kan Mbak Uci kan. Memang tidak seberapa dia, karena itu gede Mbak Uci,
1: karena hiburannya. Iya.
0: Jadi untuk panitianya sekali lagi untuk perhatikan tempat lokasinya, tingginya. Kadang di sini ada Mbak Uci yang 5 tahun Mbak Uci.
1: 5 tahun?
0: Nggak ada pajak pinang tapi loncat pinang Mbak Uci.
1: Loncat pinang?
0: Ya, pohon pisang Mbak Uci, bagi pohon pisang, anak-anak 5 tahun itu loncat-loncat deh gitu Mbak Uci. Kan hiburan Mbak Uci.
1: Iya, maunya yang kayak gitu aja, yang lucu-lucu, menyenangkan gitu ya.
0: Hiburan nih, jajan-jajanan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi anak-anak tuh loncat-loncat gitu Mbak Uci.
1: Baik, baik. Jadi
0: gendong sama orang tuanya kadang kan. Gendong sama orang tuanya, iya, sedang hiburan Mbak Uci.
1: Iya.
0: Jadi seterusnya mungkin harus diperhatikan untuk panitianya ya. Tempat lokasinya, terus tingginya, tinggi apa itu pinangnya,
1: pohon
0: juga.
1: Pinangnya,
0: ya pohon pinangnya, terus,
1: ya, terus gemuknya jangan terlalu banyak ya.
0: Ya, terus kalau memang tidak ada tempatnya, harus dilengkapi dengan matras Mbak Uci.
1: Kasih kasur aja kasur.
0: Ya matras kan kasur Mbak Uci.
1: Tapi kan tipis kalau matras.
0: Di dobel-dobel lah Mbak Uci.
1: Di dobel-dobel. Ya udah, sekalian aja kasur spring bed.
0: Jadi kalau jatuh aman. Untuk antisipasi kalau apa kan harus ada.
1: Pokoknya pengaman lah ya. Iya. Pengamannya harus.
0: Kenapa-kenapa gitu kan.
1: Betul.
0: Lebih cepat gitu reaksi. Harus lebih cepat gitu.
1: Siap.
0: Iya, itu aja lah Mbak Uci ya.
1: Makasih ya.
0: Terima kasih waktunya Mbak Uci, saya sama Mbak Uci.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lomba yang paling berisiko begitu ya. Biasanya hadiahnya juga besar-besar. Kalau memang hadiahnya lumayan, ya mungkin sepadan ya. Tapi kalau misalnya hadiahnya cuma baskom, mangkok gitu ya, ember, aduh sayang banget nyawanya begitu, cedera yang akan terjadi bisa saja cederanya permanen.

gitu. Karena banyak sekali tragedi dari permainan lomba panjat pinang ini ya, mulai dari cedera sampai dengan korban jiwa. Nah, bahkan ada ya di satu daerah yang sudah menghapuskan begitu lomba panjat pinang di peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dilakukan oleh pemerintah di Deli Serdang, itu menerbitkan surat edaran tentang penghapusan lomba panjat pinang untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena pernah ada yang sampai meninggal dunia ya akibat mengikuti lomba panjat pinang, sehingga pada akhirnya dikeluarkan surat edaran tidak boleh ada lagi lomba panjat pinang. Baik, penuh terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini di 13 Agustus 2026. Selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, insya Allah Anda bisa mengikuti talk show ya dalam rangka hari UMKM. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, dan salam merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara, di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: disiarkan langsung dari auditorium RRI Jambi. Inilah Talk Show RRI Jambi, ruang inspirasi, ruang diskusi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa pendengar RRI Net dimanapun saja Anda berada, dan juga yang saat ini sedang mendengarkan kami di frekuensi 88,5 MHz atau melalui RRI Digital dan juga siaran live streaming di rri.co.id, serta para hadirin yang hari ini juga berbahagia hadir di acara talk show kita di pagi hari ini. Tentunya bersama saya Vina dan juga rekan saya
2: Benny Wijaya.
1: Iya, dan pada pagi hari ini kita juga akan membahas ya Bang Benny mengenai talk show yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita dan juga di daerah kita ataupun pelaku usaha UMKM di daerah Jambi ini sendiri, Bang Benny. Dan tentunya hadirin yang kami hormati dimanapun saja Anda berada, tentunya hari ini kita akan bahas tema penting, yaitu temanya apa nih Bang Benny?
2: Untuk tema kita pada pagi hari ini, rekan Vina, itu UMKM tangguh dan ekonomi daerah tumbuh.
1: Iya, itu
2: terkait tema kita pada pagi hari ini. Di auditorium RRI sekarang sudah hadir nih bersama kita semua ada narasumber kita. Yang pertama ada Pak Rahmadi Ansori yang merupakan pembina UMKM Rumah Tempua Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
3: Waalaikumsalam, Rahmadi. Terima kasih Bang Budi. Selamat pagi.
2: Ini udah kesekian kalinya Pak ya. Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah,
2: hayat, Alhamdulillah ya. Sehat. Dan pendengar, kita juga kedatangan pengamat ekonomi sekaligus dosen pasca sarjana Universitas Jambi, ada Bang Ahmad Soleh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Soleh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas.
2: Sehat Bang ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Dan terkait tema kita pada pagi hari ini, gak lengkap rasanya kalau kita tidak menghadirkan pelaku UMKM juga nih. Salah satunya ada Mbak Rizka Juni Marina yang merupakan pemilik UMKM Maharina, Mbak ya.
5: Ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rina.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, okay. Sepertinya narasumber kita di pagi hari ini terlihat semangat ataupun penasaran dengan semua pertanyaan kita nih Bang Benny. Tapi sebelum kita bertanya Bang Benny ke narasumber yang hadir di pagi hari ini Pak, kita juga menyampaikan kepada audiens di untuk berpartisipasi ya kan, menyampaikan komentarnya ataupun bertanya di kolom komentar RRI Net juga. Dan juga untuk teman-teman
6: pasak ikan goreng
7: tempe,
8: gimana caranya?
9: Baru racik marinasi serbaguna dari 100.
1: Barangkali ini nanti akan ada yang mau ditanyakan oleh narasumber kita. Tentunya ada Pak Rahmadi, Mbak Rina, dan juga ada Pak Ahmad.
2: Ya mungkin kita mau coba langsung ke tema kita pada pagi hari ini.
1: Boleh.
2: Mungkin saya mau coba ke Pak Rahmadi terlebih dahulu nih. Mungkin terkait UMKM, mungkin dari pandangan Pak Rahmadi sendiri nih, kalau melihat kondisi dari UMKM di Jambi sendiri seperti apa nih kondisi maupun perkembangannya, Pak Rahmadi, silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Benny, Mbak Vina ya. Selamat pagi kawan-kawan semua, sahabat UMKM yang ada baik di studio maupun di radio yang sedang mendengarkan. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Rahmadi, bagi yang belum kenal gitu ya. Menanggapi pertanyaan dari Bang Benny, ini sebetulnya pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap Bang. Iya, bagaimana menanggapi perkembangan UMKM? Kita mau bicara enaknya atau mau bicara jujur-jujuran gitu?
2: Fakta dan jujur-jujuran.
3: Fakta gitu, kalau fakta. Baik, kalau secara kuantitatif gitu, UMKM itu tumbuh sangat pesat, terlebih sejak adanya musim pandemi dulu. Musim pandemi kemarin adalah semacam titik inkubatornya UMKM. Itu pesat sekali pertumbuhan UMKM sampai saat ini Bang, begitu. Tapi bila mana kita bicara secara kualitas gitu ya, maka ada hal menyedihkan yang kita harus buka-bukaan.
2: Apa itu Pak Rahmadi?
3: Ternyata UMKM yang membuka itu kan banyak sekali, bagaikan cendawan di musim hujan gitu ya. Banyak yang membuka diri. Tapi ternyata itu 80%-nya tutup di tahun pertama. Pelaku UMKM itu berdasarkan survei itu tutup di tahun pertama itu sebanyak 80%. Jadi kalau ada 1000 UMKM yang membuka usaha yang baru, itu berarti 800-nya tutup di tahun pertama. Dan biasanya mereka itu tutupnya di sekitar bulan ketiga atau bulan keenam. Dan itu hasil survei. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau bicara soal rame yang buka, kita senang nih. Tapi pada saat kita bicara fakta di balik itu, ada fakta gelap ternyata. Dan itu harus menjadi perhatian bagi kita. Itu dulu bang, makanya saya tanya tadi, mau enak-enakan atau gitu?
2: Mungkin kalau yang dari Pak Rahmadi lihat sendiri, apa sih yang menyebabkan sebagian besar banyak yang tutup nih di tahun pertama?
3: Oke, ini izin ya, ada si Mbak, ada Bang Soleh, beliau ini kan orang ekonomi. Jadi rasanya kualat saya kalau duluan ngomong soal ekonomi gitu ya, izin bang ya. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu bang, bahwasanya pelaku UMKM itu terdiri dari dua golongan besar saat dia membuka usahanya. Ada dua golongan besar. Yang pertama ikut-ikutan.
2: Belum punya pengalaman.
3: Ikut-ikutan karena dilihat apa musim sekarang itu makanan Korea atau apa yang kecil-kecil itu kan, nah itu lagi booming, ikut buka. Padahal mungkin dari sisi mental, dari sisi strategi belum punya. Kan gitu. Itu dari sisi ikut-ikutan. Yang kedua, no choice. Terpaksa membuka UMKM usaha. Mungkin ya mohon maaf sedang terkena ini PHK atau suaminya sedang ada masalah sehingga harus membantu ekonomi keluarga. Ada dua kelompok ini yang terkadang membuka usahanya belum dipersiapkan. Sementara membuka UMKM itu walaupun dia sederhana, kecil, tapi kan tetap harus ada survei pasar di dalam, mengetahui perputaran usaha, terus mencari tempat yang strategis, kemudian modal berapa dibutuhkan, terus pemisahan antara modal dan keuntungan, serta harta pribadi dan harta bisnis yang mana. Nah ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali pelaku UMKM yang masih lemah. Nah itu bang salah satu penyebabnya mereka banyak yang gagal di tahun pertama.
2: Jadi istilah mulai aja dulu gak berlaku gitu Pak Rahmadi ya?
3: Mulai aja dulu tuh boleh, tapi bukan berarti tutup mata kan?
1: Berarti biarpun mulai aja dulu harus ada
3: pertimbangannya.
1: Pertimbangannya.
3: Iya.
1: Tapi sejauh ini Pak, kalau untuk UMKM yang baru mulai saja dulu sebagai pembina, bisa nggak sih merangkul untuk UMKM yang baru saja mulai seperti itu?
3: Jadi gini, kan ibarat anak kecil yang sedang belajar berjalan. Kalau dia gak pernah punya keberanian gak jalan-jalan tuh kan. Nah sama kan, artinya kan mulai aja dulu. Tapi orang tuanya kan harus ada yang menjaga. Si anak juga diajari cara berjalan yang benar. Mulai aja dulunya benar. Tapi bagaimana proses yang mendampingi itu, ya harus ada mbak. Bukan main tabrak-tabrak aja. Gitu kan. Nah itu jadi harusnya tetap belajar. Tetap ada self improvement. Willingness-nya ada. Learning-nya juga bang ya. Harus ada. Yang paling sulit itu adalah malas belajar.
1: Betul, merasa udah puas ya Pak.
3: Ya, ah bisalah kalau cuma jual gorengan mah gampang.
1: Betul.
3: Nah yang jual gorengan berapa ratus bang? Nah itu kan ini yang kadang-kadang akhirnya baru 2 bulan down. Jadi semangat mulai ajanya dulu saya setuju.
2: Tapi tetap harus ada.
3: Harus ada belajar. Iya.
2: Betul.
3: Itu dari saya.
2: Ya. Mungkin Bang Ahmad Soleh ada tanggapan?
4: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi, saya sependapat dengan Pak Rahmadi ya. Ada beberapa kendala terkait dengan kenapa UMKM ini kondisinya memburuk. Jadi, kita harus merilis dari awal ya. UMKM ini kan yang melakukan itu hanya masyarakat yang dalam tanda kutip ya. Mereka agak lemah dalam sisi modal. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, terutama kalau kita merunut 5 tahun terakhir ya, 2023, 2024 itu masih terdampak adanya COVID kemarin. Jadi mereka tidak hanya karena kemampuan dari mereka dalam memproduksi itu kurang baik, Tetapi juga seringkali memang kondisi ekonomi itu melemah. Jadi hampir semua masyarakat itu mengambil satu kesimpulan, mereka ingin bertahan hidup dulu. Artinya konsumsi menurun. Nah, dari sisi konsumsi menurun, ini juga mempengaruhi daya beli mereka dan terkait juga dengan daya jual dari pelaku UMKM. Di samping tadi ada beberapa dari sisi kemampuan, dari sisi diversifikasi dari produknya, dari sisi rasa, dari sisi kebersihan, akses pasar dan modal. Nah, ini menjadi satu kondisi yang kompleks sebenarnya, sehingga memang banyak UMKM yang agak sulit berkembang kalau saya boleh bilang ya, dan banyak juga yang mati suri. Tetapi inilah yang memang perlu kita sama-sama pikirkan, dan pemerintah juga ya, sehingga kondisi-kondisi yang seperti ini bisa teratasi. Kalau saya akan lebih ke situ, Mas.
1: Oke, tapi kalau misalnya tadi Bang membicarakan mengenai COVID, itu kan pasti banyak yang dirumahkan. Nah, kita lihat nih, kita kan udah berapa tahun dari kemajuan dari COVID. Nah, bagaimana Abang melihat perkembangan UMKM yang ada di daerah Jambi untuk sejauh ini? Berapa persen kita lihat perubahannya? Dan juga bagaimana mengenai konsumen? Apakah konsumen semakin excited? Apalagi kan kita melihat perkembangan jajanan yang saat ini makin kekinian, seperti itu.
4: Oke, terkait dengan COVID ya, kita kalau dalam kondisi sosial ekonomi ya, kita tidak bisa serta-merta memastikan bahwa tahun ini COVID, tahun depan selesai.
1: Betul sekali.
4: Karena dampaknya yang kita rasakan, 2 tahun COVID itu membuat tabungan kita menurun dan defisit secara nasional. Otomatis ya masyarakat, saya juga belum yakin ya bahwa masyarakat sampai saat ini semuanya sudah kembali bangkit akibat COVID tersebut. Nah, ini yang membuat tadi terjadi gejolak dalam jual beli produk UMKM. Nah, terkait juga dengan produk-produk kekinian ya. Produk kekinian ini pasarnya kan Gen Z, Gen Alpha gitu ya, Gen Beta gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini mereka kan belum bisa menghasilkan pendapatan.
1: Iya.
4: Jadi dampaknya mereka juga masih tergantung sama orang tua. Yang dalam tanda kutip orang tuanya juga masih mengalami dampak dari COVID. Saya pikir di tahun keempat ya pasca COVID ini masyarakat baik di Jambi atau secara nasional ya, itu masih dalam proses pemulihan menuju kembali pada sedia kala. Kalau kita juga melihat data dari apa namanya BPS dan sebagainya ya, nah itu menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM juga apa namanya yang tutup, tetapi ada yang mulai tumbuh. Nah, ini membuktikan bahwa mungkin sebagian yang tutup tadi itu mulai tumbuh karena ini kita melihat pasarnya sudah mulai membaik. Atau pelaku baru ya. Jadi mereka memiliki harapan yang lebih besar dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik.
1: Berarti tidak menutup kemungkinan bisa saja bulan depan ataupun tahun depan bisa saja kita terkena dampak wabah kembali ataupun yang lain sebagainya.
4: Kalau melihat kondisi UMKM di Jambi ini sangat bisa. Karena saya juga dalam beberapa riset ya, itu melihat kelemahan dari pelaku UMKM Jambi itu terkait dengan permodalan. Jadi akses modal yang sedikit ketika terdampak dalam jangka waktu yang agak panjang, maka modal yang digunakan untuk usaha UMKM itu habis untuk dimakan. Digunakan untuk konsumsi sendiri. Nah, ini yang menjadi kendala. Akhirnya mereka perlahan akan tutup dan mati.
1: Seperti itu ternyata.
2: Ini, tadi kita udah mendengar penjelasan dari Pak Rahmadi dan juga Bang Ahmad Soleh terkait mungkin kondisi di lapangan atau fakta yang terjadi di lapangan dan berbagai macam kendalanya.
1: Betul.
2: Mungkin kita mau coba dengar pendapat dari Kak Rina nih, Ustaz.
1: Boleh.
2: Pelaku usaha UMKM sendiri. Mm-hmm. Mungkin Kak Rina bisa sedikit diceritakan nih, awal mula Kak Rina memulai usaha dan apa nih yang membuat Kak Rina memutuskan untuk menjadi pelaku UMKM? Silakan.
5: Oke, awal mula saya melakukan membuka usaha UMKM. Tapi perkenalkan dulu, saya memiliki usaha di bidang jasa dekorasi mahar pernikahan, seserahan sama mobil pengantin. Awal mula buka itu sebenarnya bukan niat mau buka usaha, tapi karena permintaan teman.
2: Oh,
5: ya, karena di Jambi ini dulu itu zona biru. Jadi agak susah mencari penyedia jasa seserahan pengantin. Nah, itu saya melihat peluang. Nah, dari situlah dimanfaatkan menerima pesanan teman. Nah, tadi abang bilang tadi terkendala permodalan ya. Benar, saat itu saya tidak punya modal sama sekali. Saya bilang sama teman, saya enggak punya modal buat beli kotak. Kalau kamu mau aku yang bikin, tolong belikan. Jadi teman itu memang dia kasih uang, oke, ini buat beli kotak dan bahan. Nah, dari situlah jalan. Kemudian berkembanglah dari mulut ke mulut. Dulu kan agak susah ya, di tahun 2009 saya mulai itu pemasaran memang agak susah. Betul. Karena kan media sosial tidak segencar sekarang. Kalau sekarang buka usaha mah gampang, tinggal promosi di TikTok ya, di Instagram tuh gampang. Kalau dulu memang dibantu sama suami loh, sampai nyebarin selebaran. Seperti itu perjuangannya kalau dulu.
2: Kalau sekarang serba
5: digital. Ya, kalau sekarang, aduh gampang banget lah kalau mau jualan. Kalau lihat teman-teman yang seangkatan saya buka usaha, banyak yang bertumbangan memang. Itu karena yang seperti Pak Ramadi bilang tadi, mereka tidak mau belajar, tidak mau berkembang. Jadi saya ini gen milenial yang terus mengikuti perkembangan. Jadi mahar seserahan itu kan perkembangannya cepat banget tuh. Kalau yang zaman dulu itu kayak koin ditempel satu-satu, minim sekali aksesoris. Nah kalau sekarang itu pakai laser cutting, pakai resin, itu kayak nggak mau belajar, udah selesai.
2: Jadi tiap tahun trennya pasti berubah gitu.
5: Iya benar. Nah jadi sekarang pun saya ngikutin ngedesain pakai AI, saya belajar.
1: Ya, mengikuti perkembangan zaman.
5: Benar-benar harus belajar. Jadi kalau kita mau bertahan sejauh ini, intinya belajar dan ngikutin perkembangan zaman.
1: Oke.
5: Seperti itu, kira-kira.
2: Ini, apakah semuanya otodidak atau ada pelatihan khusus nih?
5: Saya otodidak, ngikutin kelas-kelas juga. Pokoknya diusahakanlah semuanya supaya tetap bertahan gitu.
1: Oke, berarti sejauh ini Mbak Rina sudah menikmati dampaknya digital ya. Maksudnya tuh sudah mengikuti digital, udah mulai memasar-masar ke produk. Dan juga tadi kan Mbak Rina bilang kalau Mbak Rina udah menggunakan AI juga.
5: Iya.
1: Nah, berarti kalau seperti itu kan kita gak boleh gaptek ya Mbak.
5: Iya, benar. Teman-teman yang gaptek, gak mau belajar, jadinya agak susah untuk berkembang.
2: Ketinggalan seperti itu Mbak. Oke, ini mungkin kalau kita berbicara tentang tantangan tadi, salah satunya Kak Rina bilang terkait modal. Mungkin bagaimana ini cara dari Kak Rina sendiri nih ketika menghadapi harga misalnya bahannya yang naik atau seperti apa nih?
1: Gimana?
2: Misalnya nanti salah satu tantangannya harga bahan baku yang naik, mungkin apakah menaikkan harganya atau seperti apa gitu?
5: Oh, kalau tantangan saat ini kalau bahan baku sih udah banyak ya yang menyediakan. Cuman di lebih persaingan harga saja sekarang ini.
2: Antar sesama.
5: Ya, persaingan harga sesama penyedia jasa pelaku UMKM ini ya. Yang baru-baru buka buat promosi, mereka itu suka banting harga. Itu ya, suka banting harga. Kita punya komunitas loh. Punya komunitas. Jadi yang udah lama-lama ini bikin komunitas, nanti kita bicarakan di situ. Teman-teman kita arahkan bahwa jasa ini kan kita perlu modal, perlu BEP, bahan apa, barang yang kita punya itu kan harganya lumayan kita semua perintilannya itu. Kadang yang baru-baru ini suka nakal. Jadi kalau yang lain jualnya di atas 500, dia suka banting ke 300. Nah seperti itu sih tantangannya. Tapi yang kayak gitu malah tidak lama umurnya memang.
2: Justru
5: tumbang sendiri. Ya, karena modal dia nggak balik-balik. Ternyata barang dikembalikan konsumen itu rusak. Nah, dia mesti beli lagi. Terkendala di modal. Akhirnya barang yang ada mereka jual-jualin. Seperti
1: itu. Oke. Oke. Ternyata Bang Benny dengar cerita dari Mbak Rina dan juga yang lainnya, ternyata menjadi pelaku UMKM itu tidak selalu mudah. Karena banyak persoalan nih, mulai dari modal, pemasaran, selanjutnya pemasaran digital, apalagi untuk orang-orang yang memang belum memahami ya Bang, ikuti perkembangannya ya Bang ya. Nah, jadi seperti itulah memiliki pesaing yang sangat sulit. Dan tentunya pemirsa dan pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saat ini kita akan break terlebih dahulu Bang Benny. Oke, dan saat ini nanti setelah kita break akan ada sesi pertanyaan.
9: Cara baru nikmatin minuman viral favorit lo. Baru Cornetto Matcha Strawberry.
1: Talk Show UMKM Tangguh Ekonomi Daerah Tumbuh.
9: Program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten.

0: Google Store dan App Store. RRI di
1: Talk Show UMKM Tangguh Ekonomi Daerah Tumbuh. Pemirsa pendengar RRI Net dimanapun saja Anda berada, di saat hari ini kita akan kembali lagi, dan kali ini kita akan memiliki atau memilih ya kan beberapa pertanyaan dari audiens. Gimana nih Bang Benny?
2: Nih mungkin dari audiens kita di auditorium RRI Jambi ini, mungkin ada yang ingin bertanya kepada tiga narasumber kita. Kita persilakan. Oke, ini ada satu Vinas.
1: Boleh, silakan Bang Benny. Iya. Nyamperin salah satu mahasiswa nih sepertinya. Oke, silakan, boleh Bang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Hidayat, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi. Mungkin saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama ke Kak Rina, yang kedua mungkin ke Bang Ahmad. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana sih triks atau tips kakak tetap bisa bertahan di dunia usaha yang kakak geluti sekarang?
4: Langsung dijawab.
3: Mungkin langsung saja ke Mas Soleh dulu.
1: Oke.
3: Usaha apa yang cocok untuk sekarang ini, ya, khususnya di Provinsi Jambi, Bang? Karena saya berteori Jambi itu ketinggalan 5 tahunnya Jakarta. Kalau abang bisa menjawab teori saya, dipersilakan.
1: Waduh. Oke, terima kasih kepada audiens kami. Siapa namanya abang tadi?
2: Ferdi.
1: Ferdi. Oke, luar biasa sekali dua pertanyaan ya abang ya.
2: Oke, mungkin boleh langsung dijawab sama pertama dari untuk Kak Rina ya.
1: Iya, boleh.
4: Oke, kalau untuk tipsnya bertahan itu terus belajar. Jadi terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kayak kuliner sekarang kan berkembang pesat ya.
1: Betul.
4: Nah, sama kayak kalau di dunia yang saya tekunin itu mahar, seserahan, dekorasi mobil, itu mesti ngikutin tren. Kalau dari zaman dahulu itu kotaknya dari kardus dibungkus kain, sekarang udah kotak yang kristal, akrilik. Nah, itu yang diikutin terus. Makanya bisa tetap bertahan sampai sekarang. Kan model-model mahar juga ada perubahan. Nah, itu kita terus belajar. Pokoknya jangan berhenti belajar dan mencoba. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi.
1: Coba lagi, iya, berarti coba itu. Lagi.
4: Iya, coba terus.
1: Coba lagi. Itu Bang Ferdi, jawaban dari Mbak Rina. Pokoknya apapun permasalahannya harus tetap coba lagi. Jangan pantang menyerah ya, Mbak ya.
2: Intinya don't give up lah. Mungkin untuk pertanyaan kedua, untuk Bang Ahmad Soleh, silakan.
5: Oke, baik, saya coba menjawab. Jadi secara teori ekonomi ya, ketika kita mau membuka usaha, itu ada dua hal yang harus kita pahami. Satu adalah usaha yang sifatnya monopoli. Monopoli itu usaha yang tidak bisa diikuti orang lain. Yang kedua, usaha yang berdasarkan dari skill dan keahlian kita. Kemudian yang ketiga, itu usaha yang paling kita sukai dan menjadi hobi. Kenapa saya bilang tiga hal tersebut? Pertama, ketika monopoli, contohnya kalau di Jambi itu UMKM Pangkalan Gas, itu termasuk monopoli. Dalam satu wilayah tidak bisa membuka cabang lain, itu monopoli. Yang kedua, berdasarkan skill kita. Contohnya adik-adik membuka usaha melukis, menjahit, dengan skill yang kuat itu tidak akan mudah ditiru dan tidak ada persaingan. Terkait dengan harga itu biasa saja. Misalkan saya membuka satu setel jas dengan kualitas saya menjual biaya jasa saya 2 juta. Tetapi misalkan dengan Mbak Rizka ya, itu hanya 500 ribu diturunkan. Itu enggak mempengaruhi. Kenapa? Karena saya punya

0: Gak ada. Dari sisi yang lain mungkin menghabiskan uang, tapi dari sisi kita, ketika kita healing ya, itu inspirasi muncul, ide-ide baru muncul. Nah, ini kan salah satu apa sisi positif, nilai tambah tersendiri. Jadi pesan saya, apapun usahanya, tiga poin itu yang dikuasai. Karena ketika kalian berbicara digitalisasi paling bagus, atau kita membuka kuliner paling bagus, paling tren, tidak. Ketika kalian tidak menyukai, tidak akan bisa dilakukan. Dan ketika itu tidak ada nilai tambah dan nilai jual yang kuat, tidak akan bisa. Sangat mudah untuk ditiru dan kemungkinan hancur itu sangat cepat. Nah, itu yang perlu adik-adik apa namanya tekankan ya, tiga poin: monopoli, keahlian, dan berdasarkan hobi. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya juga menjalankan hal yang sama. Sebisa mungkin monopoli, sebisa mungkin sesuai keahlian saya, dan sebisa mungkin ketika saya menjalankan usaha itu, saya happy seperti liburan. Nah, seperti itu.
1: Oke, gimana Bang Ferry?
2: Mungkin okay. Boleh aplaus dulu nih untuk ketiga narasumber kita.
1: Luar biasa sekali.
2: Jadi seperti penjelasan Bang Ahmad Soleh tadi, salah satunya itu adalah harus menguasai tiga dulu ya, keahlian, hobi, dan monopoli. Gitu, Bang Ahmad Soleh. Oke, mungkin Vina kita break sejenak nih.
1: Oke, baiklah.
2: Untuk sesi pertanyaan yang kedua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama Tokso RRI Jambi.
1: Ya, kembali lagi kita masih ngobrol di talk show MKM Tangguh Ekonomi Daerah Tumbuh. Kali ini masih bersama saya Vina dan juga ada rekan saya
2: Benny Wijaya.
1: Iya, jangan bosan-bosan ya, Bang. Ya. Jangan ngantuk dengerin kita ngobrol bareng tiga narasumber kita di pagi hari ini.
2: Okay. Nih, Vina, Okay. Sepertinya dari audiens kita ada lagi yang mau bertanya nih.
1: Boleh, silakan. Ya. Ada siap? Oke.
2: Okay.
1: Sama almetnya orange. Geser almet yang lain deh yang mau bertanya. Tapi kakaknya dulu, silakan kak.
3: Baik, tanpa salam, perkenalkan saya Kaila Azhara dari Universitas Jambi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rahmadi selaku pembina UMKM Rumah Tempoa Jambi. Baik Bapak, dengan pertanyaan pertama yaitu apa produk utama yang dihasilkan oleh Rumah Tempoa? Terus yang kedua, ada apa yang menjadi keunikan atau keunggulan produk Rumah Tempoa dibandingkan produk UMKM lainnya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih. Sekalian saja diperkenalkan berarti ya, gitu ya.
1: Boleh, silakan Pak.
4: Baik. Tempoa itu sendiri sebetulnya agak salah nama, bukan Rumah Tempoa, tapi Rumah Kreatif Tempoa. Rumah Kreatif Tempoa itu lebih tepatnya sebetulnya menjadi sebuah hub. Dia adalah sebuah markas. Sesuai dengan namanya Rumah Kreatif Tempoa, maka kita membawahi atau membidangi sekitar 13 subsektor industri ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang ada. Jadi ada 13 subsektor yang ada di Rumah Kreatif Tempoa dari 17 subsektor yang ada di Ekraf. Nah, yang menjadi idola saat ini untuk ekonomi kreatif itu kan sektor, ada yang namanya kuliner, kriya, fashion, itu loh Pak. Yang tiga ini adalah idola di Indonesia yang sangat menyumbang banyak devisa untuk negara. Begitu ya. Jadi kami lebih tepatnya adalah hub. Nah, keanggotaan kita sendiri lebih dari 300 pelaku, baik komunitas, pelaku usaha seperti si Mbak Rina ini banyak di tempat kita, begitu kan. Nah, kalau di Tempoa sendiri yang menjadi keunikan kita adalah Tempoa itu konsentrasinya lebih banyak di bidang seni pertunjukan. Itu tadi yang kata Bang Ahmad Soleh, monopolinya. Nah, itu dia monopolinya. Kenapa? Alhamdulillah, akhir bulan kemarin kan kita baru mendapat kunjungan dari Menteri Fadli John. Karena kita memiliki Museum Bioskop Tempoa yang satu-satunya ada di Indonesia. Itu
1: luar biasa,
4: nah,
1: sekali
4: itu keunikannya. Nah, jadi itu bicaranya begitu Bang Ahmad Soleh ngomong monopoli, gue tuh gitu ya, bahasanya. Kan gitu kan. Terus bicaranya soal apa yang kita kuasai. Kan gitu. Ya, kami memiliki rumah produksi film. Dan kami memiliki ratusan ribuan koleksi poster yang ada.
1: Okay.
4: Terus yang ketiga tadi, sebaiknya apa? Sesuatu yang kita hobi, passion. Yes, passion kami memang di dunia itu. Nah, makanya kita bisa bertahan. Dan koleksi tertua kami adalah Mbak, dari tahun 1956. Nah, artinya monopoli, betul-betul monopoli. Nah, itu kan. Jadi kalau Mbak tanya, apa yang menjadi keunikan kami? Ya, Tempoa sendiri sudah menjadi kawasan kampung wisata.
1: Kampung wisata.
4: Sudah menjadi kampung wisata. Nah, apakah di dalam itu terjadi pertumbuhan ekonomi? Yes, karena kan itu menjadi sinergi, UMKM-nya tumbuh di dalam itu. Bila mana kita ngadakan event, banyak pelaku UMKM tuh. Mulai dari jajanan sampai yang si Mbak punya nih, kriya-kriya. Mbak nih masuk ke kriya kan sebetulnya kan. Nah, itu kriya fashion muncul semua di kita. Nah, itu Mbak sekedar menjawab tadi ya. Saya mengundang anak-anak Unja, kalau enggak salah minggu depan dari rombongan Unja ada yang akan datang ke Tempoa, okay, anak-anak magang begitu. Nah, mudah-mudahan silakan berkunjung ke tempat kami. Terima kasih.
1: Oke. Okay.

0: apa nih, kresek-kresek.
1: Ada getaran-getaran suara-suara gitu.
0: Iya, iya, kresek-kresek. Itu kita berada di kawasan Jelut.

0: tang 05N. Sekarang nih kios banyak yang tutup di kawasan Patar Jambi itu. Seperti apa nih pengamat melihat terkait fenomena ini? Apakah karena faktor perkembangan digital atau seperti apa, Bang Mansor?
1: Oke, baik. Saya coba menjawab ya. Memang harus kita akui banyak toko-toko yang secara real nyata ya itu banyak tutup ya, terutama di kios-kios di pasar ya. Tetapi banyak juga kios yang dalam dunia maya ya, itu yang tumbuh dalam bentuk apa, website dan teman-temannya ya. Nah, jadi ini sudah sangat lazim dan akan terjadi. Dan ke depan mungkin kios yang secara langsung itu untuk jual beli barang ya, saya yakin akan semakin berkurang. Kenapa? Karena secara dengan adanya digitalisasi ini menjadi lebih murah dalam kita membuka usaha baru. Ya kan? Kalau sebelumnya untuk kita membuat satu usaha itu harus sewa kios,
2: betul,
1: kemudian perawatan dan sebagainya ya. Kalau sekarang kita hanya membuat satu platform atau bergabung ke platform-platform yang lainnya. Nah, itu biayanya relatif murah.
3: Mau cappuccino yang autentik Itali?
4: Aha, ini cup cappuccino baru. Milky foam-nya
1: di rumah. Dan kita tidak harus setiap hari ke sana ke sini ya. Kemudian kita juga bisa menjalankan dengan sendiri ya. Tetapi ada satu persoalan. Ketika pelaku UMKM itu tidak bisa dan tidak mampu menggunakan digital tadi, itu akan menjadi kendala. Nah, ini berdasarkan riset ya. Kami melakukan riset itu survei pada 1.300 pelaku UMKM di Kota Jambi. Itu saya lakukan di tahun 2023, selesai 2024. Hasilnya, pelaku UMKM itu tidak siap dengan adanya digitalisasi. Nah, ini menjadi PR pemerintah kalau menurut saya. Jadi pemerintah ini mau bagaimana caranya biar pelaku UMKM ini bisa dan mampu menggunakan teknologi. Jangan hanya difasilitasi tempatnya, platformnya ada seperti rumah itu, sayurin dan sebagainya ya.
2: Betul.
1: Tetapi mereka tidak mampu menjalankan itu. Nah, ini jadi satu persoalan. Nah, inilah yang menjadi PR terbesar. Tapi terkait pertanyaan tadi itu pasti terjadi. Kedepan akan semakin banyak yang kosong gitu.
2: Okay.
0: Jadi bisa bilang mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti perkembangan zaman gitu, Bang Mansor.
1: Iya, seperti itu.
0: Okay. Ini mungkin.
2: Tapi kalau dilihat, Bang, saya juga melihat beberapa berita di platform media sosial bahwa ternyata bukan permasalahan yang tadi ditanya oleh akunnya Mbak Ernita ya. Tapi banyak juga nih, gimana Bang tanggapannya melihat beberapa mungkin platform online shop yang tutup. Apakah itu salah satu yang membuat ekonomi kita juga akan menurun nanti ke depannya?
1: Kalau tutup itu selain memang kemampuan dalam adaptasi digitalisasi, juga mereka juga harus jujur dalam menjalankan usaha, dan kualitas produk tetap harus terjaga ya. Semua sisi itu tetap harus terjaga sesuai standar, tetapi kita juga harus tetap mampu dan selalu belajar. Nah, ketika itu tidak dilakukan, maka itu tadi yang terjadi. Dia akan tetap tutup ya. Meskipun banyak bermunculan pelaku-pelaku usaha baru. Kenapa? Satu ya, yang paling mendasar sekarang pasar itu semakin luas. Jadi kita di Jambi itu bisa belanja di Bandung.
2: Betul.
1: Bisa belanja dari luar negeri. Artinya kita harus mampu bersaing juga dong dalam sisi produk. Kalau kita stuck sementara orang lain di wilayah lain ya itu maju berkembang, ya tentu kita akan kalah, akhirnya tutup juga.
2: Betul.
1: Tapi kalau kemarin sebelum ada digitalisasi ya, kita hanya wilayah itu ya, informasi terbatas, sehingga masyarakat mau tidak mau akan membeli barang dengan kualitas yang ada karena nggak ada pilihan.
2: Betul.
1: Nah,
2: iya sih.
1: Gitu.
0: Oke, baik. Nih tadi Bang Soleh sempat menyinggung juga nih, harus ada peran serta dari pemerintah sendirilah untuk menghadapi tantangan yang ada, salah satunya adalah digitalisasi. Tapi mungkin kita tahan sebentar, Kak Rina, Bang Soleh dan juga Pak Ramadi, kita dengar.

0: ada yang mau iklan yang mau lewat terlebih dahulu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama Tokso RRI Jambi.
2: Iya, kembali lagi di talk show UMKM Tangguh Ekonomi Daerah Tumbuh. Tadi udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini dan juga yang komentar di kolom YouTube RRI Net, Bang Benny. Ya,
3: Ini mungkin kita ada dapat satu penanya lagi nih. Dari
2: boleh.
3: Salah satu audiens kita di auditorium RRI mungkin.
2: Oke.
3: Okay. Silakan. Saya ke bawah dulu ya.
2: Iya, kalau cewek-cewek cepat ke bawahnya ya. Oke, ada siapa yang mau bertanya? Boleh silakan perkenalan dahulu.
4: Perkenalkan, nama saya Dea dari Universitas Batang Hari Jambi. Ingin bertanya, menurut para narasumber, apa kendala terbesar yang saat ini dihadapi UMKM di Jambi dalam mengembangkan usahanya di era persaingan digitalisasi yang semakin ketat pada saat ini?
2: Oke, apakah baik, terima kasih adik-adik gemes. Tantangan yang dihadapi di era digitalisasi saat ini, boleh kita ke siapa dulu nih? Mungkin ke Bang Ahmad Soleh. Iya, silakan. Oke.
5: Oke, baik, saya coba ya menjawab. Ada beberapa tantangan kenapa ya kita itu sulit untuk bertahan ya. Kalau saya melihat di sini kembali lagi kurangnya dari skill dari digitalnya. Jadi kemampuan dalam mengadopsi teknologi. Nah, itu menjadi persoalan pertama. Yang kedua, adanya keterbatasan infrastruktur dan biaya. Oke, mungkin ketika kita bercerita dalam konteks atau wilayah Kota Jambi ya, saya pikir infrastruktur aman ya. Tetapi ketika kita masuk kepada wilayah kabupaten seperti Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun ya, tentu akses internet juga terkendala ya. Ini juga menjadi satu persoalan mendasar dari pemerintah. Selain itu juga kualitas dan kemasan dari produknya. Sampai saya saat ini saya belum bisa memastikan bahwa kualitas ya produk terutama makanan ya itu sudah sesuai dengan standar standar kesehatannya itu IMB-nya dan semuanya ya. Rasanya kemudian tingkat kesehatan, kebersihan, sebagainya ya, PIRT kalau nggak salah ya. Nah, itu belum tersandarisasi sehingga produk-produk yang dijual meskipun banyak yang dihasilkan tetapi sulit untuk laku. Dan jangan dijadikan satu alasan bahwa pelaku UMKM ini akan sulit ketika terjadi digitalisasi. Tidak, produknya sendiri juga harus disiapkan. Jangan hanya digitalisasi jadi kambing hitam ya. Kami tidak bisa ini, produk kami gak bisa dijual. Tidak seperti itu. Tetapi ketika produknya bagus, enak, higienis ya, kemudian memiliki standar tinggi, saya yakin konsumen pun akan mencari. Dan kalaupun kita tidak bisa, para pelaku konsumen tidak bisa apa namanya melakukan pemasaran dengan digital, kita bisa kok minta bantu mahasiswa. Datang saja dalam satu kelompok ke Universitas Jambi. Mungkin dicari saya juga bisa, nanti saya arahkan ya. Di sana ada pembinaan, ada IBT juga. Kemudian saya teringat juga dalam satu waktu ya, ketika kita diskusi dengan teman-teman dari UGM ya, ada salah satu desa namanya Unggul Ponggo untuk pengembangan UMKM. Nah mereka karena memiliki sumber daya yang bagus tetapi tidak bisa mengelola, kepala desanya dan warganya membuat surat tertulis, okay, mengajukan ke rektor UGM. Yeah. Pak, saya punya ini, tolong dong saya minta mahasiswa KKN yang bisa membina kami di desa. Yeah. Maka diturunkan dalam beberapa kelompok. Alhasil sekarang dalam satu tahun mereka bisa memberikan pendapatan di atas 20 miliar dari satu UMKM. Nah ini bentuk bahwa kenapa ini tidak dilakukan di Jambi. Jadi dalam mengembangkan usaha UMKM itu jangan sendiri-sendiri tetapi berkelompok. Ketika tidak tahu akan ada apa namanya sosialisasi. Ketika kurang modal juga ada dalam bentuk mikro bantuan dalam bentuk mikro tanggung renteng kalau nggak salah ya. Nah itu juga satu kelompok diberikan ini. Nah itu yang harus dilakukan. Jangan hanya bagaimana cara kita mengatasi, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita berkolaborasi dan berkumpul sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa terlihat, ajukan ke kampus-kampus terdekat, minta dibina.
2: Oke.
5: Okay. Nah, kami siap membina dan kami memiliki tanggung jawab untuk membina dan itu menjadi salah satu kewajiban saya dalam mengabdi untuk masyarakat. Mungkin itu.
2: Oke. Okay.
3: Oke, okay, baik. Ini bisa dibilang sinergitas antara setiap lini itu sangat diperlukan gitu, Bang Hansol ya.
5: Iya, sangat diperlukan. Kami dari kampus siap, dari pemerintah juga tolong difasilitasi. Dari pelaku UMKM juga, ayo kita bersama-sama ya. Dan dari masyarakat juga, ya kita saling mendukung, jangan menghambat adanya perkembangan ini ya, sehingga ekonomi kita menjadi lebih baik.
2: Oke.
3: Okay. Ini mungkin kalau kita berbicara tentang pemerintah sendiri, mungkin saya mau coba ke Kak Rina. Seperti apa nih harapannya ke pemerintah sendiri, baik dari segi pelatihan kah, atau menghadapi perkembangan digital seperti sekarang ini?
6: Sebenarnya kalau untuk pelatihan digital itu pemerintah sudah ada ya. Mungkin informasinya aja yang tidak sampai ke pelaku. Karena saya sudah beberapa kali mengikuti dari Kominfo itu ada pelatihan digital untuk UMKM itu. Ya cuman itu tadi informasinya yang tidak sampai ke bawah.
3: Jadi itu aja. Sosialisasinya harus lebih.
6: Ya benar. Karena kan tidak semua pelaku UMKM ini mantengin Instagram, TikTok gitu kan, apalagi yang sudah usia
2: lanjut.
6: Iya, usia yang udah yang kata dia aduh gaptek gitu kan, padahal kan harus mengikuti gitu.
3: Oke. Iya. Ini kalau kita berbicara soal UMKM sendiri nih, men, saya mau coba ke Pak Rahmadi. Ada datanya enggak, Pak? Berapa sih total UMKM di Jambi sendiri?
7: Baik, Bang. Kalau data yang terakhir yang pernah kami himpun itu per Agustus 2024 saja itu sudah di atas 2025 itu sudah di atas 100.000 pelaku UMKM untuk seluruh provinsi Jambi. Dan artinya persaingan itu semakin tajam, semakin ketat. Dan menanggapi pertanyaan tadi dari siapa, Mbak Dea tadi, masalah kendala ya. Nah UMKM itu kalau ditanya kendalanya apa, itu jawabannya selalu klasik, yaitu modal dan pemasaran.
2: Betul.
7: Nah, selalu tuh, bila mana kita tanya apa kendala selama ini, pertanyaannya selalu tuh, modal dan pemasaran. Begitu. Harusnya itu tidak jadi, mohon maaf begitu ya, harusnya itu tidak jadi permasalahan. Yeah. Tidak harus jadi permasalahan. Karena apa? Pada saat kita sudah mau membuat sebuah usaha, itu kan sudah harus kita pikirkan. Nah, begitu. Lalu kalau tidak jadi, tidak ada modal, tidak jadi usaha, begitu kan? Nah, atau karena tidak ada modal, tidak jadi berkembang, begitu kan? Nah, makanya selain sebagai pembina UMKM, saya juga penggiat ekonomi kreatif dan saya juga memiliki rumah kreatif. Maka dalam industri kreatif itu, UMKM ini untuk Mbak Rina dan Bang Ahmad Soleh dan kawan-kawan, kita pahami dulu nih, UMKM ini, para pelaku UMKM ini kan ditarik-tarik nih antara hulu dan hilir. Di hulu itu dinas misalnya perindustrian perdagangan, keripik nih pelakunya, ini hulunya gitu. Itu pasti di industri perdagangan ya, perindustrian gitu, binaan, koperasi, begitu Bang. Nah, tapi ada juga dinas ekonomi kreatif yang menarik mereka. Nah, permasalahannya kan di hulu dan hilir. Bila mana produk ini mampu diberi nilai tambah, mampu diberikan sentuh-sentuhan yang kekinian, maka dia berubah menjadi produk ekonomi kreatif. Salah satunya tadi pemasaran dengan teknik digitalisasi, begitu kan, penambahan pernak-pernik yang nilainya lebih, tidak hanya bermain di skala lokal tapi sudah mulai ke kancah nasional internasional. Itu sudah ngarah ke ekonomi kreatif. Begitu tadi. Jadi semuanya saran saya untuk para pelaku UMKM, kita semua itu tadi, jangan pernah berhenti belajar. Seperti kata Bang Ahmad Soleh tadi itu, permasalahan kita dan kata Mbak Rina sendiri, kita ini kadang malas belajar. Betul, enggak semua memang punya waktu untuk mantengin, tapi bukan berarti kita kan akhirnya malas belajar. Saya saja sampai sekarang masih belajar tentang apa itu AI. Nah, begitu. Walau saya kurang suka. Maksudnya terlalu gampang gitu ya.
2: Kurang menantang ya Pak?
7: Iya, maksudnya jadinya serba gampang. Saya ini, saya desainer, karena saya seniman. Jadi saya belajar Corel, mulai dari Corel 4 sampai sekarang Corel 17. Begitu ketemu dengan yang namanya Canva, itu ngedrop Bang. Gampang banget sekarang ya. Jadi percuma dulu saya belajar. Tapi akhirnya itu menunjukkan, seusia saya saja yang sudah lebih dari setengah abad, masih mau. Konon pula adik-adik semua yang merupakan generasi penerus bangsa, teruslah kalian belajar, kalianlah harapan bangsa ke depan ini. Semangat untuk kalian semua ya.
2: Oke.
3: Ini menarik nih, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas nih terkait.
2: Betul sekali.
3: Tapi berhubung kita sudah berada di penghujung waktu nih, rekan Rina, mungkin terakhir kita mau minta closing statement-nya teman-teman. Mungkin dari Kak Rina dulu, silakan.
6: Oke, buat teman-teman pelaku UMKM, mungkin yang baru memulai, saran saya jangan berhenti belajar. Intinya jangan berhenti belajar, ikuti terus perkembangan. Kayak Pak Rahmadi tadi bilang, Bapak pakai Corel, sama Pak, saya juga belajar dari Photoshop, Corel, Canva, sekarang AI, semuanya dipakai. Ya, jadi kalau anak-anak muda di sini nggak mau belajar, masa kalah sama kita yang sudah 40 plus gitu ya. Intinya ya, teman-teman yang mau.
8: Mana revisiannya?
9: Ngotak dulu, sama teh kotak. Teh kemasan kotak pertama di Indonesia dengan kombinasi daun teh pilihan dan bunga melati asli yang bikin kalem.
5: Kolaborasi berkemajuan. Saya kira cukup. Terima kasih.
2: Belajar, berkolaborasi, dan berkemajuan. Tiga tapi menantang.
3: Pakemnya.
2: Dari, udah di rem gitu.
3: Mungkin terakhir Pak Rahmadi closing statementnya.
7: Kebagian juga. Ya, kalau dari kami, saya hanya menyebarkan semangat. Sekedar info bukan berpromosi, bahwasanya setiap Jumat, besok misalnya Jumat, itu di Tempoa, adik-adik silakan hadir. Kami punya wadah namanya Baby Beba, bebas bicara, bebas bahasan. Itu mulai dari UMKM sampai isu sosial kita angkat. Dan kami konsisten sejak Juli 2021 tuh, sampai sekarang. Dan semuanya dibahas termasuk dengan UMKM. Nah, motonya adalah saling ajar, saling dukung, saling membesarkan. Para pelaku UMKM, tetaplah. Kita semua saling ajar, saling dukung, dan saling membesarkan. Karena sejatinya kita semua adalah partner, bukan kompetitor.
2: Luar itu biasa dari saya. Sekali, boleh tepuk tangannya di hari ini. Oke, tentunya
3: Sebenarnya terima kasih nih kepada tiga narasumber kita nih udah menyempatkan diri lah untuk hadir di tengah-tengah
2: ini. Betul.
3: Gak terasa nih udah hampir satu jam kita berbincang mengenai UMKM dengan tema UMKM tangguh, ekonomi daerah tumbuh. Dan juga dari pembahasan kita hari ini tentu kita belajar nih bahwa membangun UMKM itu bukan hanya tentang menjual produk sebanyak-banyaknya. Tetapi juga bagaimana menjaga kualitas, memahami kebutuhan konsumen, memanfaatkan teknologi, mengelola keuangan dengan baik, membangun jaringan, dan tentunya
2: terus berinovasi. Nah, jadi Bang Benny, jangan lupa kita juga sebagai teman-teman juga harus terus mendukung UMKM lokal kita, karena kalau kita mendukung UMKM kita berarti kita mendukung ekonomi masyarakat, apalagi yang untuk di daerah Jambi, begitu.
3: Nih terakhir nih, sebelumnya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia RRI Jambi dimanapun Anda berada. Saya Benny Wijaya.
2: Saya Vina.
3: Kami berpamit dulu dan sampai jumpa di selanjutnya.
2: Baik, tetap semangat, tetap berkarya, dan mari bersama-sama kita wujudkan UMKM tangguh, ekonomi daerah tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih telah mengikuti Talkshow RRI Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
1: Pro 1.
4: Baik, benar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pernah di kebersamaan Jambi pagi ini baru usai Anda ikuti talkshow UMKM ya, bersama rekan Vina dan Benny terkait dengan UMKM. Kami sudah tersambung mendengar bersama Mbak Nabila ini untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Mbak Nabila.
5: Halo. Hai,
4: iya. Silakan. Iya.
5: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi, Kamis 13 Agustus 2026. Pada pagi, siang, dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92% dan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk pantauan titik panas pada hari kemarin, tanggal 12 Agustus 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB terdapat 153 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 9 titik panas, Kabupaten Bungo 21 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 50 titik panas, Kabupaten Sarolangun 39 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 14 titik panas, dan Kabupaten Tebo 13 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila. Selamat bertugas. Baik, pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi pagi ini baru saja disampaikan perakiraan, info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk pagi hari ini ya, bersama Mbak Nabila, perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.
0: Jambi pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: 1.

Baik, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Apa kabar pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangkol, dan juga Tungkal Ilir. Oke, semoga semua tetap sehat walafiat ya. Terima kasih mendengarkan kami di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan di Jambi pagi ini. Saya Suci Rayu dan rekan Brian Aprianto masih temani Anda. Ya, pendengar, Polda Metro Jaya kami kabarkan mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana terkait tantangan melafalkan surah Ad-Duha dengan imbalan minuman beralkohol. Dan itu terjadi dalam festival musik The Sounds Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 9 Agustus ya, pada Ahad lalu. Polisi disebut telah memeriksa sejumlah pihak terkait peristiwa itu. Direktur Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari pihak manajemen, penyelenggara kegiatan, pemilik merek minuman, serta sejumlah pengunjung yang mengetahui peristiwa itu. Tidak hanya itu, polisi juga telah mengidentifikasi pembuat tantangan tersebut. Ya, siapa yang membuat atau melakukan challenge terkait dengan melafalkan surah Ad-Duha berhadiah minuman keras. Ya, pihak yang diduga menyampaikan tantangan tersebut merupakan seorang pengunjung festival yang diduga mengambil mikrofon dan secara spontan membuat tantangan kepada pengunjung lainnya. Ya, pendengar, penyidik juga telah mengecek lokasi kegiatan di Ekopark Ancol serta berkoordinasi dengan pihak pengelola kawasan dan Polsek Pademangan. Polisi juga memperoleh sejumlah dokumen dan informasi awal yang berkaitan dengan pelaksanaan festival serta aktivitas gerai minuman di lokasi festival musik itu. Ya, dan pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan tidak ikut menyebarkan informasi maupun potongan video yang belum terverifikasi. Ya, pendengar, kita percayakan ya penanganan kasus penistaan agama ya di Ancol ini dapat diusut secara tuntas.

Baik, pendengar informasi, waktu untuk Anda 40 menit saat ini dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada kabar terkait dengan utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan. Karena pendengar, nilainya ini menembus kisaran 10.269 triliun rupiah hingga pertengahan 2026. Ya, sudah sampai 10.000 triliun lebih ya hutang negara kita, dan besarnya nominal tersebut tentu bukanlah angka kecil di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, tekanan fiskal, serta tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Posisi utang pemerintah menjadi salah satu indikator yang terus tentu menjadi perhatian masyarakat Indonesia terutama sekali. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, meminta masyarakat tidak melihat besarnya nominal utang secara terpisah. Karena menurut Menteri Keuangan, ukuran yang lebih penting adalah kemampuan perekonomian Indonesia dalam menopang kewajiban pelunasan hutang. Purbaya menilai rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB masih berada dalam batas yang aman. Hingga Juni 2026, rasio tercatat sekitar 41,26% atau masih cukup jauh dari batas maksimal 60%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan posisi utang pemerintah saat ini belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan besarnya perekonomian Indonesia. Rasio utang Indonesia menurut Menteri Keuangan masih berada jauh di bawah ambang batas 60% terhadap PDB. Dan angka utang yang tercatat pada pertengahan 2026 ini juga belum dapat dijadikan gambaran final mengenai kondisi fiskal hingga penghujung tahun 2026. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga membandingkan posisi Indonesia dengan Singapura. Singapura 180%. Jika kita melihat sustainability utang atau fiskal, Indonesia relatif terhadap ekonomi perkembangannya lebih tinggi. Dan pemerintah menilai posisi utang Indonesia masih berada pada level yang dapat dikelola. Artinya nominal utang yang besar tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kondisi fiskal sebuah negara berada dalam situasi berbahaya. Kemampuan negara menjaga pertumbuhan ekonomi, mengelola penerimaan, mengendalikan belanja, serta membayar kewajiban tetap menjadi bagian penting dalam melihat keberlanjutan hutang. Baik, benar masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Melangkah ada Raisa untuk Anda.

Oke, benar, satu informasi penuntas kebersamaan untuk edisi hari ini ya, di 13 Agustus 2026. Ya, benar, kami kabarkan terkait dengan gangguan atau permasalahan fisik dan mental ini mulai mempengaruhi sebagian awak kapal induk Amerika Serikat karena ada penugasan berkepanjangan USS Abraham Lincoln di kawasan Timur Tengah. Dan sejumlah keluarga pelaut menyampaikan kekhawatiran mengenai kelelahan, menurunnya moral hingga dugaan insiden ketika anggota kru mencoba melompat ke laut. Ya, laporan mengenai kondisi awak kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat muncul ketika USS Abraham Lincoln masih menjalankan penugasan di sekitar kawasan Iran. Kapal induk itu mulai menjalankan misi pada akhir November 2025 dan semula dijadwalkan akan selesai penugasannya pada Mei 2026. Namun masa penugasan diperpanjang tanpa kepastian waktu yang jelas. Kondisi tersebut membuat awak kapal harus menjalani periode panjang tanpa kunjungan pelabuhan secara rutin untuk beristirahat, mengisi kembali persediaan maupun melakukan pemeliharaan. Dan situasi itu, pendengar, dikabarkan berkontribusi terhadap kelelahan dan penurunan moral dari para awak kapal Amerika Serikat. Ya, pendengar, istri dari seorang awak kapal menceritakan bahwa suaminya pernah mencoba untuk melompat dari kapal. Karena suaminya merasa sangat kelelahan, awak kapal tersebut merasa sangat kelelahan setelah menjalani penugasan panjang. Dan diperkirakan kondisi itu dapat berujung pada pemberhentian dari dinas. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi 13 Agustus 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan edisi hari ini ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat beraktivitas pendengar, dan saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Terus mengudara untuk Indonesia dan salam merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Baik, pendengar untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti talk show di Auditorium RRI Jambi. Tetap bersama Perusahaan RRI Jambi.
1: Tahun. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai Bulan Bakti Pramuka ini, Kak Hafiz, kita sudah hadir bersama kita nih, narasumber yang tentunya ini bakal memberikan informasi nih kepada kita. Dan juga cerita menarik ya.
2: Bakal sharing bareng kita pada pagi hari ini ya.
1: Siapa aja nih narasumber kita di pagi hari ini?
2: Nah, pada pagi hari ini nih, dari sebelah kanan saya nih, ada Kolonel Purnariwaro, Dr. Andes Imam Syafi'i, SHMH nih, Wakang KTI, dan juga Bela Negara Keluarga Jambi. Pagi.
3: Selamat pagi ya, Kak.
2: Nih, oh kakak manggilnya berarti
3: ya? Kalau kita di Pramuka, kakak.
2: Pagi Kak Imam.
3: Selamat pagi juga, Kak. Salam Pramuka.
2: Salam Pramuka.
1: Jadi berapapun usianya tetap kakak, tetap kakak ya? Awet muda terus.
2: Jadi pramuka itu awet muda.
3: Pramuka tuh gitu kak, mulai dari siaga sampai ini apa pramuka dewasa panggilannya kakak gitu. Wah oh, itu, itu oh. Hebatnya luar biasa.
2: Tidak membedakan berarti.
3: Tidak membedakan status sosialnya.
1: Nah selanjutnya nih kita ada Kak Dr. Andes H.M. Sarnubi Damai selaku Wakil Ketua atau Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat. Halo selamat pagi kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam pramuka. Nah selanjutnya nih ada Kak Elizabeth Sari Dewi SEMM selaku andalan perdakum keluarga Jambi. Selamat pagi kakak.
5: Selamat pagi Kak Hafiz, Mbak Bulan. Selamat pagi adik-adik semua. Salam pramuka.
1: Salam pramuka.
5: Oke, terima kasih.
1: Dan tentunya sebelum memulai obrolan kita ya Kak Hafiz ya, kita nggak lupa untuk mempersilakan nih audiens untuk boleh berkomentar ya Kak Hafiz ya. Betul. Di rri.co.id atau di streaming di rri.co.id atau juga bisa bertanya kepada kita secara langsung nanti.
2: Betul, nanti disampaikan ya.
1: Iya, benar banget. Dan tentunya dalam kesempatan ini ya kakak-kakak ya, kita mau nanya dulu nih, dan juga menjadi pertanyaan juga bagi kita ya Kak Hafiz ya, ya. Bagi orang awam bagi nih orang yang awam. Tidak mendalami pramuka nah, ini
2: yang dulu cuma sekedar ikutan ya nih.
1: Ya, ekstrakurikuler gitu ya. Apa sih sebenarnya makna dari Bulan Bakti Pramuka ini, dan kenapa ini menjadi momentum yang paling penting dalam gerakan pramuka nih Kak?
4: Terima kasih adik-adik sekalian. Ya selama ini belum ada hari pramuka, yang ada hari pramuka. Jadi berdasarkan surat keputusan Partai Nasional nomor 04 tanggal 21 Juli 2001 ditetapkanlah hari pramuka itu mulai dari tanggal 1 Agustus sampai akhir Agustus itu merupakan hari pramuka. Di dalamnya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan karena ini di bawah Abdimas. Ada namanya gotong royong, ada namanya donor darah, ada namanya cek kesehatan siaran gratis. Itulah kegiatannya dalam rangka itu. Dan selain itu, insya Allah ada juga lagi ini nanti dengan adik-adik Pramuka Peduli dan anggota Pramuka yang lainnya, itu akan ada kebersihan. Dan kebersihan ini akan dilaksanakan besok, insya Allah, itu di Ancol gitu.
1: Bertepatan dengan Hari Pramuka, ya, Kak ya?
4: Itu bersama dengan polisi air, kita membersihkan sepanjang matang hari negeri Ancol itu. Sekian.
1: Oke, tapi kegiatan itu bisa diikuti oleh seluruh masyarakat atau hanya untuk anggota daripada aja. Kegiatan pramuka itu sendiri tuh Kak?
4: Terima kasih Kak, yang sebenarnya cuma pelaksanaan dibuat. Namun kegiatannya diikuti oleh seluruh masyarakat termasuk adik-adik pramuka atau dari organisasi lain. Jadi tidak masalah, itu tidak tergantung, tidak terfokus oleh anggota pramuka. Tapi boleh dari masyarakat itu lah.
5: Okay. Mungkin ada tambahan ya. Okay. Jadi di Bulan Bakti dalam rangka memperingati Hari Pramuka, selain yang dikatakan sama Kak Sarnubi tadi bahwa kita ada cek kesehatan gratis, ada donor darah, terus ada pembersihan daerah aliran sungai Batanghari, terus juga ada membersihkan lingkungan di sekitar kantor kuartir daerah itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kepedulian kita sebagai anggota gerakan pramuka terhadap lingkungan sekitar dan juga terhadap daerah tempat tinggal kita sendiri. Artinya kita sebagai warga Kota Jambi juga merasa memiliki bahwa lingkungan kita tuh harus bersih loh gitu kan. Nah, jadi memang selain itu juga kita juga merasa memiliki bahwa anak pramuka itu punya dampak loh untuk masyarakat sekitar seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Sekarang akhir-akhir ini kita tahu lagi musim kemarau kayak
5: benar ya, benar banget ya, benar banget.
2: Gimana nah pramuka terutama juga untuk apa turun kita ke masyarakat.
5: Betul ya. Betul. Jadi begini Mas dan Mbak juga, bahwa itu tadi saya bilang bahwa kita sebagai anggota pramuka itu harus memberikan manfaat dan dampak yang positif, bahwa kita anak pramuka bukan hanya sekedar yel-yel ya, bukan sekedar camping ya,
1: bukan hanya ekstrakurikuler ya,
5: tetapi kita juga memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Dan tambahan lagi juga, kemarin kita mengadakan kunjungan ke tokoh-tokoh gerakan pramuka yang ada di Kota Jambi khususnya. Artinya kita sangat mengapresiasi atas dedikasi dan loyalitas kakak-kakak senior kita yang sudah keterbatasan fisik, terus juga usianya juga sudah lanjut, tetapi jiwa dan darah mereka itu masih pramuka.
1: Tetap semangat itu.
5: Tetap semangat, benar Mbak.
6: Susu bisa dimakan. Ini tuh Cimory Inyok Maca. Cara baru makan susu. Tekstur creamy-nya
1: creamy banget.
6: Maca banget. Cimory Inyok Maca gak berdor sih. Mau, belilah.
7: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to.
5: Kuartir Nasional, bahwa pramuka itu bagaimana bisa membuat bernilai dengan apa bisa membuat
1: pemuda gitu ya,
5: pemudanya itu bisa di dalam apa menciptakan ketahanan pangan. Nah, jadi temanya itu ketahanan berbangsa dan kecakapan hidup hingga generasi masa depan. Nah, artinya kita ada anggota pramuka itu bagaimana bisa menciptakan kreativitas dan inovasi, bahwa In this economy ya. Bener ya, anak-anak Gen Z kan ada istilah-istilah seperti itu ya Mbak. Nah, jadi in this economy kita harus bisa survive. Nah, kebetulan juga anak-anak pramuka itu juga harus survive. Bagaimana dia bisa survive di alam bebas. Nah, jadi dari ketahanan pangan itu timbullah ide-ide kreatif dan inovasi dari adik-adik kita gerakan pramuka seperti itu.
1: Oke. Dan tentunya tadi udah disebutkan juga ya Kak Hafiz ya.
2: Iya betul.
1: Oleh Kak Sarnubini tadi rangkaian kegiatan yang bakal dilakukan besok nih pada kegiatan menyambut Bulan Bakti Pramuka nih. Tapi dari kegiatan itu khususnya untuk yang ditujukan untuk menarik minat generasi muda atau Gen Z untuk semakin dekat dengan pramuka, ada enggak sih Kak?
3: Ada Kak, jadi kita itu melalui KTI, Komunikasi Informasi dan Teknologi, kita itu mengajak adik-adik sekalian itu untuk menggalakkan ya, apa itu, bagaimana kegiatan Meksos ini bisa dirasakan oleh adik-adik kita sekalian dan bisa mensosialisasikan kegiatan di gugus depan. Jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan kita pramuka itu yang tidak tersosialisasi ya secara umum oleh baik media maupun elektronik. Nah, oleh sebab itu gagasan kita ke depan ini, kita akan membuat pelatihan-pelatihan kepada adik kita di gugus depan itu yang akan diwakili oleh kuarcap-kuarcap nanti. Ini akan kita latih. Jadi bagaimana mereka mengedit, membuat foto, membuat kegiatan, karena banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya mereka melaksanakan apa itu perkemahan Sabtu Minggu gitu kan. Nah, ini banyak sekali. Jadi mereka dengan melaksanakan kegiatan itu, mereka mengurangi aktivitas yang apa atau sedikit apa itu berbentuk negatif, misalnya keberkebutan, kemudian ada juga budaya-budaya asing yang mereka lakukan. Tapi dengan pramuka mereka juga akan bisa mengembangkan kreativitas mereka. Nah, dengan adanya apa ya, teknologi tadi ya, melalui Meksos ini bisa untuk mengajak kepada rekan-rekannya yang ada atau yang belum masuk pramuka. Okay. Nah, karena pramuka ini asik sekali Kak. Kita lihat adik-adik kita di depan ini dengan pakaian baju pramuka, kacunya lengkap, itu gagah sekali, apalagi yang bantara itu. Ya, luar biasa. Nah, ini membuat mereka yang tidak aktif pramuka ini tertarik. Karena kemarin waktu kita juga di SMA 2 kita mengadakan apa kegiatan bela negara gitu kan. Tadinya mereka di OSIS. Begitu melihat pramuka, aktivitas pramuka, bagaimana hubungan pramuka, itu mereka tertarik. Jadi pramuka ini suatu organisasi yang sangat luar biasa, yang tidak memandang status sosial. Okay. Jadi kita menentukan ketua saja, itu tidak pernah ribut, Kak. Mm-mm. Tidak seperti organisasi lain, sampai lempar-lempar meja, lempar-lempar kursi. Kalau pramuka ini enggak. Di antara kita siapa yang mau jadi ketua? Ya silakan aja, Kak. Di antara kakak. Jadi damai itu indah.
1: Jadi enggak ada geng-gengnya gitu, Kak, ya.
3: Iya. Nah, jadi dengan apa ya? Dengan 10 dasar dharma yang kita terapkan kepada adik-adik kita ini di pramuka ini membuat mereka itu sangat luar biasa dasarnya. Hubungan kita itu dengan adik ini luar biasa. Kalau ketemu tuh cium tangan. Okay. Ngalai daripada anak pesantren. Nah, ini saya rasakan. Dan juga satu lagi, Kak, ya, kelebihan pramuka itu dengan organisasi lain. Pramuka ini walaupun mereka berkemah di tengah hutan, tidak pernah terjadi suatu hal yang negatif. Mohon maaf, tidak ada yang hamil setelah masa kegiatan pramuka. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai rasa kekeluargaan dan rasa tanggung jawabnya sangat luar biasa. Nah, inilah pembentukan karakter, ya, yang paling utama yang saya nilai, ya. Karena saya juga anggota TNI yang sudah dari Sabang saya Merauke, saya melihat dan kegiatan pramuka ini sangat luar biasa pembinaannya. Jadi jangan melihat orang pramuka ini hanya bisa berkemah, kemudian main smartphone. Enggak, Kak. Saya pernah bawa pramuka ini tahun 2014 atau 2015 itu jambore internasional ke Perak. Itu yang kita bawa tuh anak siaga, penggalang, penegak. Coba bayangkan, Kak. Dalam perjalanan mereka turun bus, turun pesawat, naik bus, naik kapal, kemudian mereka sampai di lokasinya membuat apa tuh tenda. Nah, ini sangat luar biasa. Ini seharusnya orang-orang dewasa melakukan, tapi ini anak pramuka dengan cekatannya, dengan terampilnya, mereka mampu. Dan itu saya ngalami sekali. Jadi inilah kita berharap juga kepada orang tua agar anaknya itu sayang kalau tidak diikutsertakan dalam kegiatan pramuka.
1: Dan tentunya mereka semua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda.
3: Iya,
1: ya,
3: gitu.
1: Mungkin ada tambahan nih dari Kak Sahnubi atau Kak Elizabeth sendiri.
4: Yang sebenarnya kegiatan hari bakti pramuka itu adalah untuk memberikan kesempatan pada anak yang lain. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan program buat daerah. Yang ketiga adalah menggebiarkan dalam rangka hari pramuka. Yang sebiasanya hari pramuka itu tanggal 14, hari 14 itu kegiatan paling banyak. Sekarang tidak sama semula sampai akhir, insya Allah kita laksanakan. Yang kedua, yang maksud terakhir, selama ini kita pernah pramuka itu apa yang kata oleh Kak Imam tadi, hanya tahu nyanyi, tepuk tangan, baris-baris, tidak pernah menyentuh masyarakat. Nah, sekarang kita usahakan apa yang kata Kak Imam tadi, kita usahakan untuk menyentuh kegiatan ini dengan masyarakat. Setelah itu, sesuai apa kata Kak Imam tadi, kalau ada adik pramuka ini laki-laki perempuan memang satuan, kan? Kesatuan terpisah. Maka itu tidak pernah terjadi yang lain. Tidak pernah tertangkap basah di
3: tenda gitu, Kak, ya.
4: Iya. Kenapa? Hanya kesatuan terpisah. Dalam kegiatan sama, tapi dalam pemukiman atau tenda berbeda. Laki-laki yang laki-laki.
3: Tenda laki, perempuan.
4: Nah, itu kelebihannya, Kak.
1: Izin.
4: Termasuk pembinaan itu. Pembinaan laki-laki, perempuan juga. Perempuan, kecuali ada yang pembinaan yang baru dia boleh masuk. Itu tegak ada adik kita penelitiannya itu.
1: Oke, mungkin ada yang tambahan, iya, dari Kak Elizabeth ini.
5: Sedikit, jadi bagaimana kita anggota pramuka, apalagi sekarang terhadap Gen Z, ya, Mbak Ulan dan Mas Hafiz, bahwa memang Gen Z itu kan tidak seperti kita yang baby boomers atau Gen Y, ya, atau milenial. Mereka sudah responsif dan melek digital. Nah, di dalam program Kuartir Daerah juga ada namanya Simpatik, yaitu yang membangun karakter yang memang berlandaskan dengan iman dan akhlak. Jadi memang gerakan pramuka itu membentuk karakter dari anak-anak Gen Z agar berada di jalur yang benar. Jadi tidak seperti kita ketahui Gen Z ini kan mageran, ya kan, slow living, ya. Terus juga anaknya juga serba instan. Nah, jadi dengan adanya gerakan pramuka, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memancing mereka untuk berkreatif sebagai konten kreator dengan isi-isi edukasi tentang kepramukaan, terus juga membentuk karakter mereka yang adab, memiliki adab, sopan santun. Nah, itu juga membuat bahwa pramuka itu mempunyai nilai positif seperti itu. Jadi Gen Z itu apalagi hobi ya, bikin-bikin konten-konten edukasi, bikin camping, day my life, vlog segala macam ya. Nah, jadi itu kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita anggota pramuka juga bisa loh melakukannya, melakukan gitu, seperti ya. Itu. Jadi itu yang memacu kita membuat anak-anak adik-adik peserta didik kita juga jauh dari geng motor, jauh dari pinjol, jauh dari judol. Itu udah dibangun mindset dan karakter dari mereka mengikuti latihan-latihan di gerakan pramuka seperti itu.
1: Nih, apa tuh?
2: Kan yang kita tahu ya, Gen Z ini kan unik nih. Unik banget kan.
5: Benar. Benar.
2: Begitu begini strawberry
5: generation ya.
2: Kemarin tuh habis sempat ini loh, Kak. Enggak hadirin satu kegiatan pramuka di salah satu sekolah, itu mereka camping dan itu mereka hampir semuanya kompak gitu kan, mereka bersemua kompak dan kita tahu memang kok ternyata Gen Z bisa gini juga gitu ya. Yang maksudnya gimana sih cara kakak-kakak pramuka ini memperkenalkan pramuka itu terutama ke mereka yang Gen Z buat pramuka ini asik loh gitu.
1: Tapi tunggu dulu, sekalian aja jawabnya. Kita mau tanya juga nih ke audiens, mungkin ada juga yang mau bertanya seperti Kak Hafiz nih. Siapa tahu ada kakak-kakak nih yang mau bertanya nih.
2: Iseng-iseng berhadiah boleh.
1: Kuis ya sponsor ya.
5: Kuis ya.
1: Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ya.
2: Boleh.
5: Oke, silakan.
1: Boleh sebutin nama sama asal sekolahnya ya.
2: Alamat rumah, boleh.
8: Perkenalkan, nama saya Rido Wibowo. Saya dari anak magang SMK Revani dan saya ingin bertanya kepada host pada hari ini.
1: Host atau narasumber nih?
8: Maksudnya narasumbernya. Apa sih nilai-nilai dari pramuka yang berguna dalam kehidupan sehari-hari? Itu sih yang bisa kami tanyakan. Terima kasih.
2: Oke, ada lagi gak nih yang mau bertanya nih? Boleh. Perkenalkan namanya siapa?
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sebelumnya perkenalkan nama saya Asmawati, saya di sini sebagai perwakilan dari SRC ataupun Universitas Jambi. Nah, di sini izin bertanya kepada kakak-kakak narasumber, seperti yang kakak-kakak narasumber bilang tadi, kalau misalnya Gen Z ini kan beragam sekali dan kebanyakan mereka lebih suka untuk berdiam diri di rumah. Nah, jadi kayak selain untuk mengedukasi mereka dari media sosial, ada nggak kira-kira kegiatan yang sekiranya itu menggerakkan hati untuk Gen Z itu, oh ini kegiatannya menarik nih untuk kita ikuti sekarang, kayak gitu. Nah, karena seperti yang kita tahu, untuk menggerakkan badan sendiri tuh Gen Z kalau tidak mau untuk makan atau kegiatan yang wajib tidak mau.
1: Mageran
9: itu.
1: Ya
9: mager,
1: tim mageran ya.
9: Mager. Baik, hanya itu pertanyaan dari saya, terima kasih.
1: Oke, udah tiga ya sama pertanyaan Kak Hafiz tadi nih. Pas sama narasumbernya ada tiga. Boleh dijawab dulu nih pertanyaan dari siapa dulu nih?
2: Pertanyaan dari siapa dulu nih, boleh dijawab ya. Boleh.
3: Baik ya, Kaima akan jawab yang pertama tadi. Apa sih manfaat pramuka dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pramuka itu diajarkan dasar dharma yang pertama kali. Jadi ada 10 dasar dharma yang wajib itu untuk dilakukan, diamalkan. Yang pertama apa? Itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pasti sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang. Kemudian patriot, sopan dan satria. Jadi 10 dharma itu mengajarkan kita bagaimana kehidupan kita sehari-hari terhadap orang tua, terhadap diri kita sendiri, terhadap alam, terhadap orang tua, guru kita, dan juga hubungan kita dengan sesama kita. Jadi manfaat pramuka itu, kita lihat hasil dari didikan pramuka itu belum pernah kak kita temukan anak pramuka itu nyopet. Anak pramuka itu mencuri. Anak pramuka itu tawuran. Anak pramuka itu balapan liar. Anak pramuka itu kegiatan penjol. Apalagi kegiatan anak pramuka itu sampai narkoba. Pelecehan seksual, insya Allah gak ada. Kayak Imam tuh memperhatikan ya, dari Sabang saya Merauke, waktu di mana saya dinas, baik di Aceh saya dinas, pramuka saya, ini, 2004 saya masih aktif dengan pramuka. Walaupun begitu GAM lagi sibuk-sibuknya itu, kita masih di Biren tuh membangun kegiatan pramuka. Waktu Kalimantan juga. Jadi saya melihat pramuka ini organisasi yang sangat luar biasa. Yang tidak melihat dan memandang status sosial orang. Jadi kehidupannya itu memang betul-betul mendasar. Jadi pembangunan pembentukan penanaman citra ya, kemudian rasa kebangsaan, cinta tanah air itu terbentuk benar kan? Luar biasa. Kemudian adik-adik yang masuk pramuka ini dipersilahkan mau milih saka yang mana. Mau masuk tentara, pergi ke Saka Wirakartika. Di sana dilatih semi tentara. Sampai menembak pun di sana tuh diajari untuk mengetahui daripada senjata kita. Kemudian Polri untuk Kamtibmas, silakan yang mau masuk ini, masuk Saka Bayangkara. Begitu juga kesehatan, ada juga sakanya. Jadi seluruh saka tuh ada. Nah, di sini adik-adik itu disuruh mencari, hobinya ke mana? Mau Kak, saya hobinya di angkatan udara. Silakan kerja di Gantara. Angkatan laut ada. Jadi semua elemen itu ada. Jadi sehingga perempuan ini sudah membentuk adik-adik ini mau jadi apa nanti. Dengan dia masuk saka itu sudah menunjukkan bahwa dia mau kemana arahnya masa depannya.
1: Ibaratnya membentuk jati diri ya kak.
3: Iya
1: ya?
3: Kak.
10: Sekolah yang sudah, kamu mau kemana sudah ada arahnya.
1: Sekolah kedinasan.
3: Tidak ada satu organisasi pun seperti pramuka. Saya jujur aja saya merinding lihat pramuka ini. Maka saya sangat cinta sekali pramuka ya. Baru saja kami kemarin juga salah satu pramuka ini ya, bisa membangun hubungan antara bukan saja dalam negeri antara dia, tapi hubungan internasional. Kita baru saja kemarin diundang dari Malaysia menerima penghargaan di Malaka, termasuk juga Kak Warda, saya, kemudian beberapa ini ketua DPR juga. Nah ini menunjukkan bahwa hubungan pramuka itu tidak melalui hubungan pemerintah, tapi sesama pramuka itu bisa kita laksanakan. Seperti ntar lagi kak ya, kita akan melaksanakan jambur internasional. Di mana tuh kak? Kadek?
5: Di Polandia.
3: Di Polandia. Kita sudah nyiapkan adik-adik kita. Dan tidak sembarangan pramuka ini. Bukan berarti anak Kak Imam tentang Waka KTI bisa ikut pramuka. Oh nggak bisa kak. Nggak bisa. Harus ada pendidikan-pendidikan yang mereka ikuti. Betul kak? Iya. Jadi nggak sembarangan kak ya. Jadi mentalnya anak Kak Warda mau ikut mentang-mentang. Oh nggak bisa. Ada apa kak? Nah TKK-nya itu, TKU-nya itu, dia harus ada, mahir dia. Kalau organisasi lain mungkin bisa lah dia. Kak, saya mau ada musyawarah di sana, saya ikut ini. Boleh, tapi di sana nanti dia akan ditampilkan itu.
1: Oke, Kak Hafiz ya.
3: Iya, sangat luar biasa kan.
1: Oke, dan satu lagi nih nilai positif dari pramuka yang bisa kita lihat langsung Kak Hafiz. Selalu rapi, karena baju ini masukin ke dalam, gak ada kan baju yang dikeluarin kan?
3: Iya.
1: Tapi tunggu dulu untuk jawaban dari pertanyaan Kak Asmawati dan juga Kak Hafiz, nanti bakal dibahas setelah break berikut ini ya Kak Hafiz ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus di 88,5 MHz.
11: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang dengan cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: RRI Pro 1 di 88,5 MHz.
1: Atau bisa melalui RRI Digital dan streaming di rri.co.id ke Avis ya.
0: Dan juga live YouTube nih di RRI Jambinet.
1: Oke, dan untuk menambah lebih semangat suasana kita pada kesempatan kali ini,
0: benar,
1: kita coba tepuk pramuka sekali lagi nih ke Avis, biar adik-adik di sini lebih semangat tentunya.
0: Semangat lagi.
1: Oke.
0: 1, 2, 3.
1: Tepuk pramuka. Oke, udah semangat belum tuh Kak?
2: Sudah, kayaknya sudah semangat. Benar.
1: Oke, selanjutnya kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan dari Kak Asmawati tadi ya. Intinya tuh, gimana sih menarik Gen Z untuk ikut kegiatan pramuka di tengah Gen Z sekarang yang hobi mageran gitu ya?
2: Benar.
1: Iya benar.
2: Izin menjawab ya Mbak ya dan Mas. Benar sih, kebetulan juga saya seorang pendidik juga. Dan mahasiswa saya memang banyak yang mageran karena memang anak-anak Gen Z itu identik dengan sandwich generation ya yang kita kenal seperti sekarang. Jadi bagaimana sih membuat Gen Z tertarik ikut kegiatan pramuka? Sekarang sudah era teknologi ya, sudah mendekati 5.0. Jadi memang apalagi Gen Z cepat banget ya untuk TikTokan ya, lewat IG, bikin Insta story. Nah, di situ silakan kalian berkreasi, silakan kalian membuat konten-konten yang menarik di TikTok. Punya akun sendiri deh gitu kan, punya akun misalnya seperti Racana Win misal ya, itu ada akun TikTok sendiri. Racana itu seperti kampus, sekolah atau pangkalan buat satuan pendidikan seperti itu. Kalau di kampus namanya Racana. Nah, jadi kita bagaimana sih Gen Z itu bisa tertarik dengan gerakan dengan pramuka, jangan hanya tepuk pramuka, kemah dan segala macam. Jadi kita bikin konten yang menarik. Kita bikin konten karena memang era digital tidak lepas dari namanya akun media sosial. Dan itu salah satu strategi marketing. Kebetulan basic saya juga manajemen.
1: Sekalian ya Kak ya.
2: Jadi bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita mempromot ya kegiatan-kegiatan kita itu. Bikin anak-anak Gen Z sekarang mah udah jago ya bikin desain ya, Canva pun sudah ada, ChatGPT udah banyak.
1: Benar.
2: Ya, jadi semua sudah
1: dipermudah.
2: Benar, Mbak. Jadi gunakanlah AI, gunakanlah ChatGPT, Gemini, Dola dan sebagainya ya, dengan akun-akun media sosial yang ada di Racana, bikin konten-konten yang menarik. Misalnya seperti video vlog kegiatan hari ini apa, terus kami ngadain persami loh. Persami itu agak-agak unik yang tadi kata Mas Hafiz tadi ya kan, yang memang kita beda dari yang lain. Kadang itu tadi dengan ChatGPT sebagai referensi ya, sebagai Dola sebagai referensi, itu boleh di ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu tinggal lagi bagaimana kita meracik, meramu kegiatan-kegiatan itu yang bisa feel-nya itu dapat buat Gen Z seperti itu.
1: Oke. Iya. Dan untuk penjawaban pertanyaan terakhir dari Kak Alvis tadi, boleh diulang ini Kak Alvis pertanyaannya apa tadi?
0: Gen Z yang keren dan luar biasa unik ini gimana?
2: Gen Z yang gimana?
0: Ngasih tahu kalau pramuka tuh asik loh.
2: Bagaimana ya itu tadi mempromot itu kan ya, bagaimana cara kita mempromot ya, bagaimana cara kita mempromot bahwa kegiatan pramuka tuh nggak monoton ya, misalnya dengan glamping bisa ya, tergantung dari kondisi budget juga ya kan, artinya indis ekonomi ya, indis ekonomi ya, itu tadi kita cari yang hemat ya, karena sesuai dengan dasar Dharma Pramuka juga hemat, cermat dan bersahaja. Nah, itu boleh sih glamping, kita misalnya cari yang agak low budget ya, terus juga dengan glamping gitu bahwa pramuka itu kegiatan itu nggak harus mahal loh ya, tetapi kekinian, update. Nah, itu yang bikin Gen Z merasa bahwa asik ya pramuka itu. Dan untuk diketahui, saya aktif pramuka tahun 91 sampai sekarang.
1: Dari 91
2: sampai sekarang. Artinya buat saya pramuka tuh asik karena di pramuka itu ada namanya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, kalau tidak diimplementasi, tidak dipakai, itu ilmunya bakal hilang.
1: Okay.
2: Nah, jadi pramuka tuh di situ uniknya, bahwa kita belajar bisa sambil melakukan. Nah, itu yang bisa membentuk karakter anak Gen Z yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan dasar Dharma Pramuka, dan juga dia sesuai dengan zamannya gitu loh Mas Hafiz, bikin glamping, bikin outbound, nah seperti itu sih.
3: Kita ada tambahan. Iya. Nambah sedikit. Memang Pramuka itu menarik sebenarnya bagi orang yang menghayati. Saya melihat ada adik di depan saya ini sudah banyak kegiatan-kegiatan dilakukannya. Saya enggak dapatlah namanya penegak bantara. Dapatlah penegak laksana. Dari kegiatan ini kita insafi dan kita rasakan inilah meninggal semangat. Maaf, saya umur 27 tahun. 72 tahun umur. Tapi sampai sekarang saya masih aktif Pramuka.
1: Tetap semangat ya, ya?
3: Masih semangat. Umur boleh tua tapi semangat harus muda gitu.
1: Oke.
3: Ini nih. Jadi dengan adanya kegiatan itu kami mengharapkan pada adik-adik anggota Pramuka yang ada ini sekarang ini, jangan batas yang ada di bawah, baik, cari untuk yang di leher lagi. Ya ini Pramuka Garuda. Ya? Untuk Pramuka ada Garuda belum? Belum, itu buat. Ya ada. Rumah sekolah di mana?
1: Dari Unja enggak?
3: Ya, dari Unja. Dari Unja bisa. Apa di Unja itu aktif enggak? Uwin itu aktif, Unja aktif. Jadi itu. Jadi usahakan, nah, sudah itu dari kakak ini tadi apa yang perlu dilaksanakan. Sebenarnya kalau Pramuka itu kenapa dia orang itu kalem-kalem tapi riang semangat itu. Dia menghayati dasar dharmanya 10 dan itu ditekankan oleh Tri Setia. Sehingga anak-anak itu taat jadinya, soleh. Nah, jadi itu. Jadi kalau kakak ini tadi yang pertama itu kalau nak tahu, nak mengenal Pramuka, apa kata orang, tak kenal, tak cinta, maka tak sayang. Masuk Pramuka dulu.
1: Oke.
4: Dan jadi mungkin ini lagi kak ya. Mungkin kita untuk sosialisasi dibilang ini kakak kita. Itu perlu juga kita sosialisasi Gema Pramuka. Mungkin di RRI perlu kita adakan Gema Pramuka. Okay. Karena seperti saya sampaikan tadi kak, di Pramuka ini semuanya ada. Adik-adik ini mulai sekolah, dia cita-cita mau jadi apa. Nah tinggal diarahkan saja. Oh saya mau jadi tentara, masuk tadi Saka Wira Kartika. Saya mau jadi dokter, masuklah Wira Husada.
3: Betul Husada.
4: Jadi di sini sudah tercipta yeah. sekali. Dan ini pasti masyarakat tidak tahu. Dan kami juga para pembina pengurus Pramuka ini hanya keterbatasan karena tidak banyak orang yang suka Pramuka. Paling seperti Kak Sarnubi. Saya lupa Kak Sarnubi. Jadi Kak Sarnubi ini jadi panutan kita. Nah apakah ada banyak orang-orang seperti Kak Sarnubi ini? Tidak ada kak. Kakak mungkin datang ke Kuarda, mungkin boleh dicek berapa sih orang kayak Kak Sarnubi, kayak kak adek, kayak saya, tentara yang hobi Pramuka itu gak banyak. Tapi kita ini sudah mendarah daging. Nah sehingga kita juga perlu kita apa melaksanakan sosialisasi ya, kita kerjasama dengan RRI, dengan TPRI. Ini salah satu kita bagaimana untuk revitalisasi kegiatan Pramuka itu sampai ke apa itu ke gugus depan. Nah okay. Mungkin kita kolaborasi kak, makanya
3: yeah.
4: kepala RRI juga masuk jadi Pramuka, jadi kan komunikasi yeah. Teknologi dan informasi ini salah satunya. Nah ini salah satu tujuan kita kak. Mungkin kakak-kakak juga tidak cukup di kami saja untuk mensosialisasikan, tapi kita sosialisasikan melalui ya intansi-intansi yang terkait di pemerintah.
1: Oke. Dan tentunya dalam momen bulan bakti Pramuka dengan tema menguatkan peran pemuda untuk Indonesia yang lebih maju ya kak
3: ya,
1: mungkin ada harapan dari kakak-kakak sendiri nih untuk gerakan Pramuka agar semakin dekat dengan generasi muda ya tentunya, dan tentunya dekat dengan masyarakat di masa mendatang nih.
2: Ya. Oke, okay,
1: mulai dari siapa dulu nih? Ladies first ya kayak.
2: Kayaknya saya yang paling muda di antara super berdua ini. Harapan saya kepada Gen Z ya, pada Gen Z karena memang seperti tadi yang dekat dengan teknologi, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa berbuat banyak dengan handphone yang kita punya. Itu bagaimana kita memang bisa tadi bisa berdampak buat masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan rutin yang bisa kita lakukan, tetapi kita juga bisa memberikan manfaat, misalnya di satu gugus depan, di satu pangkalan kita bisa mengadakan kegiatan seperti tadi, dalam rangka Hari Pramuka bisa bakti sosial seperti itu, ya kan? Artinya sense of belonging dulu deh, gitu. Sense of belonging, rasa memiliki, bahwa tidak hanya ngomong cinta pramuka doang, tetapi juga harus ada aplikasi dan tindakan nyata, real yang mereka lakukan untuk kehidupan di masa depan, dan juga itu membangun karakter diri pribadi dari 10 dasa dharma pramuka itu sendiri. Itu okay. saja.
1: Kalau dulu mungkin takut ikut pramuka, takut suruh ngapalin dasa dharma ya Kak Hafiz ya. Benar.
2: Benar banget. Api unggun ya, api unggun kan ada api dasa dharma.
4: Heike.
2: Iya.
4: Ya, tiap-tiap kos ditanya tuh kayak.
2: Jadi nervous ya harus ngapalin.
1: Iya, jadi pas disuruh ngapal dasa dharma enggak datang lagi gitu.
3: Iya. Saya ingin nambah dikit.
1: Iya, boleh Kak.
3: Terutama kalau dulu RRI ini sarang permuka dulu kan. Ada siaran permuka nama dulu. Itu tiap hari Minggu jam 2 itu diisi oleh budep, mulai dari siaga, pengkalang dan penegak dan penega. Jadi disiar dimasuk sini di studio tuh, itu mereka ada berapa hal dulu kan sesuai dengan program RI dulu, ada beritanya, ada pendidikannya, ada seni budayanya. Jadi itu kita rangkum itu menjadi satu siaran, ada berita, ada siaran, nanti ada apa maksud yang ingin kita capaikan ada dalam seniwaranya, drama. Itu lebih kurang 5 tahun Kak saya ngasuh acara di RI ini. Karena dulu saya orang RI.
1: Oh, senior Kak Hafiz.
3: Saya orang RI dulu.
1: Tahun berapa pensinya?
3: Jadi ini yang perlu kita galakkan kembali, kalau bisa Pak Kasudah sebagai andalan HKTI, kita buat program itu gitu. Ya dak. Kita jangan kita yang isinya, tapi dari sekolah-sekolah. Jadi RI ini penuh lah buat anak-anak sekolah nanti tuh. Ya dak. Apa kegiatan RI itu datanglah anak-anak sekolah tuh. Ini kenapa? Karena sudah mencintai RI. Nah, ini. Adik-adik sekalian, itu harapan saya, kita jangan putus. Setelah sekolah sudahlah, sudah habis sudahlah. Lanjutkan. Ada sehingga saya we asiknya permuka, lembaga adat pun memberi gelar saya Kak, Depati Setio Alam, karena termasuk dalam satu dasa dharma cinta alam dan kasih sayang pada manusia. Tanpa diminta orang itu menilainya, dari mana? Dari permuka. Dari mana? Dari permuka. Waktu rapat di lembaga adat dia itu, nah, sehingga diberilah gelar saya itu Depati Setio Alam. Jadi diambil dari salah satu dasa dharma cinta alam dan kasih sayang pada manusia. Dulu tempat itu nak dapati kasih cinta alam kasih sayang aja panjang amat. Cukuplah. Ya nak watas Setio Alam lah tu ngerti orang. Jadi kita bukan berbuat untuk kita, untuk masyarakat itu kita berbuat gitu. Ya nak untuk masyarakat kita buat, untuk kita juga kita berbuat. Jangan banyak untuk masyarakat, dikit gitu nanti kawan jadi kita tidak gitu. Diimbangi. Sudah itu dia bagaimana cara kawan-kawan di rumah itu, apalagi sekarang mah susah itu. Sesuai lah apa yang dikatakan oleh Kak Anda tadi, buatlah konten. Kalau nak ajak dia sama-sama dengan adik sekarang, apa nak hobi itu dengan HP, iPhone, ya. Ya itu susah itu. Saya itu Kak. Harapan saya jangan sampai kita terpengaruh oleh alur

0: RRI Jambi.
1: Ya para pendengar di frekuensi 88,5 MHz
2: dan juga yang pantengin kita di YouTube RRI Jambinet ataupun streaming dari RRI Digital.
1: Oke, enggak kerasa ya Kak Hafiz ya, udah sampai di penghujung obrolan kita nih.
2: Hafiz ada satunya nih Kak.
1: Apa tuh?
2: Tiga kakak-kakaknya harus pengen tahu deh, kan udah lama banget nih berkecimpung di dunia pramuka ya. Definisiin pramuka dengan satu kata.
1: Oke, satu kata aja ya.
3: Boleh saya duluan?
1: Oh boleh Kak.
2: Boleh banget.
1: Keren. Keren. Iya, pramuka itu keren. Karena udah include ya, all in one di dalamnya. Jadi keren.
2: Keren.
1: Ini mau Kasar Nubi dulu atau Kak Imam dulu nih?
2: Dulu nih. Definisi pramuka dengan satu kata.
1: Sudah. Keren katanya Kak.
4: Satu kata. Iya, kalau Kak Adek tadi bilang keren, kalau saya pramuka itu gagah.
1: Oke, gagah.
4: Iya.
1: Pedean. Oke, kalau dari Kasar Numbi mungkin ada satu kata nih Kak untuk pramuka.
5: Yang perlu kita ingat, jati diri kita. Pramuka pemuda raja karena berarti kita itu harus berkreatif. Dengan kreatif kita inilah nanti suatu saat yang akan berguna gitu. Ya. Tidak ada ilmu yang terbuang itu tidak ada Kak. Yang ada terbuang itu makanan. Kalau ilmu tidak ada terbuang, sebab banyak pun ilmu itu tetap terpakai. Tinggal kita menepati. Cara itu lapisan saya.
1: Oke Kak Hafiz ya. Tapi sebelum kita closing nih Kak Hafiz, kita mau ngingatin juga nih buat teman-teman yang mau daftar Bintang Radio nih Kak Hafiz. Yang punya suara emasnya nih.
2: Punya suara emas, punya bakat, tunjukin.
1: Oke, karena pendaftarannya dibuka dari tanggal 3
2: sampai nanti di 30 Agustus 2026. Dan syaratnya adalah tentunya warga negara Indonesia ya, berusia 16 sampai 25 tahun.
1: Per 2026 ya. Dan kamu bisa mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok ya Kak Hafiz ya, dan juga Instagram dengan tagar
2: Bintang Radio 2026 Jambi.
1: Dan jangan lupa nih, tandai atau tag akun medsos Bintang Radio Indonesia dan RRI Jambi. Nah yang terakhir apa nih sarannya Kak Hafiz?
2: Ini buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut lagi ya, boleh hubungin nih. Ada nomor hubungnya nih di 0895-3266-94826.
1: Oke, atau kamu juga bisa nih ke media sosial kita di TikTok, Instagram kita di RRI Jambi ya Kak Hafiz ya. Tentunya jangan lupa nih teman-teman, jangan sampai terlewatkan. Dan tentunya dari obrolan kita tadi Kak Hafiz, kita bisa lihat ya bahwa pramuka bukan hanya tentang kegiatan atau mungkin perayaan ya,
2: tapi juga bagaimana mengajarkan kita ya, sebagai sesama manusia itu tentang kepedulian,
1: gotong royong,
2: kesamaan tentunya.
1: Dan gak lupa juga untuk kepemimpinan ya, juga ya Kak Hafiz ya.
2: Dulu kegiatan pramuka itu sering dibilang itu satu untuk semua,
1: ya. Semua untuk satu. Bahkan satu permen bisa dimakan rame-rame ya.
3: Benar-benar banget.
2: Kesamaan itu penting banget dalam pramuka.
1: Oke, dan memasuki momentum Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 ini ya. Mari kita jadikan Bulan Bakti Pramuka bukan sekedar rangkaian kegiatan seremonial aja nih, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan aksi nyata dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
2: Betul,
1: di sekitar kita.
2: Pramuka bukan cuma sekedar simbolis, tapi harus benar-benar hidup dalam jiwa dan raga Kak ya.
1: Oke, dan terima kasih untuk Kak Elizabeth, untuk Kak
3: sama-sama
1: untuk Kak Imam dan juga Kak Sarnubi nih untuk waktunya dan edukasinya.
2: Hari ini udah ngasih kita udah sharing informasi-informasi yang luar biasa.
1: Oke, terakhir mungkin boleh ya tepuk pramuka ya.
2: Benar, sekali lagi biar tambah semangat ya.
1: Oke,
2: 1, 2, 3 tepuk pramuka.
1: Semoga semangat pramuka terus tumbuh, terus bergerak dan terus menjadi bagian dari perjalanan generasi muda Indonesia. Saya Ulan Putri Utami.
2: Dan saya Hafiz.
1: Salam pramuka dan jayalah.

jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again, though. Due, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit, karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain, dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih buntu waktu-waktu antisipasi ada jeda atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke. Nah, untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi. Sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Guinea. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Senana hadir kembali untuk Anda di Jambi siang ini ya, hingga farmasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Di kebersamaan kita untuk hari ke-13 di bulan Agustus 2026. Dan musik informasi akan hadir untuk menemani kebersamaan kita di hari ini. Pendengar, ada satu info atau berita panggilan sidang 1 dan 2 dari Pengadilan Agama Jambi untuk Bayi Haki bin Nurdin, alamat di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan sidang 1 dan 2 dari Pengadilan Agama Jambi untuk Bayi Haki bin Nurdin, di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Nah, itu untuk Anda yang merasa kenal dengan nama Bayi Haki bin Nurdin, bisa menghubungi beliau atau memberitahu ya bahwa ada berita panggilan sidang 1 dan 2 dari Pengadilan Agama Jambi. Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di kebersamaan siang hari ini, terima kasih ya. Tetap di FM 88,5 MHz.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
5: Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu, stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi siang ini, masih ada informasi yang akan coba kami rekan. Dan kali ini, Komando Daerah TNI Angkatan Udara Kodau 1 menggelar turnamen tenis terbuka Piala Panglima TNI 2026. Turnamen untuk memperingati HUT ke-81 TNI menyediakan total hadiah 500 juta dan dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 14 September 2026. Panglima Kodau 1 Marsekal Muda TNI Erwin Sugiandi mengatakan, turnamen ini menargetkan keikutsertaan sekitar 500 peserta. Ajang ini terbuka bagi petenis pemula, main yang baru belajar hingga atlet berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Erwin, tingginya minat petenis terhadap turnamen tersebut dapat memberikan ruang kompetisi sekaligus mendorong peningkatan prestasi tenis nasional. Pertandingan akan digelar di 6 lokasi yang berada di sekitar wilayah Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jadi selain menjadi ajang kompetisi, turnamen tenis terbuka Piala Panglima TNI 2026 juga diarahkan sebagai sarana penjaringan atlet potensial. Erwin mengatakan atlet yang berpotensi akan dilaporkan kepada pengurus pusat persatuan Lawn Tennis Indonesia PPPLT untuk pembinaan. Dan turnamen ini mempertandingkan sejumlah nomor yakni tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. Jadi panitia juga menyiapkan pertandingan ganda khusus perwira tinggi Pati TNI dan Polri sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Karena menurutnya perpaduan pertandingan tenis masyarakat dan para perwira tinggi menjadi bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat. Baik, itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id untuk kebersamaan kita siang hari ini, yang mana total hadiah turnamen tenis terbuka Piala Panglima TNI ratusan juta rupiah. Tetap bersama Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz ya, jika bersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, untuk informasi berikut ini, yang mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan prajurit TNI membantu petani tanpa menerima tambahan honor di luar gaji sebagai anggota TNI. Keterlibatan tersebut merupakan bentuk

produksi pangan. Kondisi ini semakin membutuhkan respon cepat karena ancaman El Nino ekstrim meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Nah, informasi lainnya pendengar, nanti bisa Anda ikuti di Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Kamis 13 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: 2026, terdata UMKM tumbuh pesat namun terkadang gagal bertahan di tahun pertama. 3.769 warga binaan di Provinsi Jambi diusulkan terima remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pertumbuhan UMKM secara kuantitatif terbilang sangat pesat, terutama setelah pandemi. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatnya kualitas dan kesiapan pelaku usaha. Sekitar 80% UMKM disebut tutup pada tahun pertama karena memulai usaha tanpa persiapan dan pengetahuan yang matang, termasuk sekedar mengikuti tren atau usaha yang sedang viral. Pembina UMKM Rumah Kreatif Tempoa Jambi, Rahmadi Anshari, menjelaskan bahwa sebagian pelaku UMKM memulai usaha karena terpaksa lantaran tidak memiliki pilihan lain. Kurangnya riset pasar dan strategi pemasaran yang lemah juga menjadi faktor yang membuat UMKM kesulitan mempertahankan usahanya.
1: Kalau secara kuantitatif, UMKM itu tumbuh sangat pesat, terlebih sejak adanya musim pandemi dulu. Itu pesat sekali pertumbuhan UMKM sampai saat ini. Tapi bila mana kita bicara secara kualitas, gitu ya, maka ada hal menyedihkan yang kita harus buka-bukaan. Ternyata UMKM yang membuka itu kan banyak sekali, bagaikan cendawan di musim hujan gitu ya. Tapi ternyata itu 80%-nya tutup di tahun pertama. Jadi kalau ada 1.000 UMKM yang membuka usaha yang baru, itu berarti 800-nya tutup di tahun pertama. Dan biasanya mereka itu tutupnya di sekitar bulan ketiga atau bulan keenam. Dan itu hasil survei.
0: Karena itu pertumbuhan jumlah UMKM perlu diiringi dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pengetahuan bisnis, perencanaan keuangan, riset pasar, pemasaran, serta pengelolaan operasional yang lebih baik agar usaha tidak hanya tumbuh tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang. Provinsi Jambi mencatatkan prestasi tingkat nasional di ajang anugerah pemerintah daerah berprestasi Beach 2 Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu malam. Gubernur Jambi, Dr. Al-Haris, hadir langsung menerima anugerah kategori implementasi program 3 juta rumah dengan bedah rumah sebanyak 250 unit yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Penghargaan ini tidak serta-merta untuk berpuas diri, Provinsi Jambi akan mempertahankan serta terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sementara dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi merupakan bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar daerah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Batanghari memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil gabungan di sejumlah wilayah rawan kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan tim gabungan tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan, jarak antara lokasi kebakaran dengan sumber air yang cukup jauh membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan dukungan tambahan. Dalam kondisi tertentu, petugas membutuhkan bantuan waterbombing untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.
3: Ya, sumber air di lapangan kadang jarak yang begitu jauh, kita sangat terbatas untuk melakukan pemadaman. Sehingga kami membutuhkan kadang dukungan waterbombing, karena waterbombing ini juga sering di wilayah baik.
0: Hingga 9 Agustus 2026, BPBD mencatat sekitar 61,40 hektar lahan telah terbakar. BPBD meminta masyarakat ikut berperan dalam pencegahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar, serta segera melaporkan keberadaan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Sebanyak 3.769 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi diusulkan mendapatkan remisi umum dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selain warga binaan dewasa, pihaknya juga mengusulkan pemotongan masa pidana umum bagi anak binaan. Kakanwil Irwan Rahmat Gemilar menyebut, terdapat 23 anak yang diusulkan mendapatkan pemotongan masa pidana umum. Namun tidak ada anak yang diusulkan mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Remisi merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah kepada warga binaan yang memenuhi ketentuan. Syarat untuk diusulkan mendapat remisi antara lain adalah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta tidak melakukan pelanggaran selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Usulan yang sudah kita sampaikan ke pusat itu untuk remisi umum hari kemerdekaan itu ada 3.769. Ya tentu karena remisi ini adalah salah satu bentuk penghargaan dari presiden atau pemerintah, tentunya berkelakuan baik itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, Bu Tati. Mengikuti kegiatan, ya tidak melakukan pelanggaran, ya.
0: Ke Kanwil Dirjen Pas Jambi Ruan Rahmat Gumilar menambahkan jumlah tersebut masih merupakan usulan. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari kementerian melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kota Jambi secara resmi telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Gema Suara Talbiyah, Oman Abdul Aziz, menyusul laporan masyarakat terkait gagal berangkatnya puluhan calon jemaah umroh tersebut serta ketidaksesuaian layanan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kemenhaj Kota Jambi, Kolis, hari ini mengatakan pemeriksaan resmi tersebut dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan tertanggal 11 Agustus bersama tim klarifikasi. Oman Abdul Aziz juga mengakui secara terbuka bahwa perusahaannya menerapkan skema Ponzi, yakni memanfaatkan dana dari jemaah baru untuk menutupi biaya pemulangan dan pemberangkatan jemaah periode sebelumnya yang menumpuk akibat kerugian operasional sejak tahun 2022 hingga 2024.
5: Saya sudah panggil itu direkturnya PT Gema Suara Talbiyah, sudah saya BAP dan hasil BAP saya sudah saya kirim ke Kanwil Kementerian Haji Provinsi dan sudah saya tembuskan juga ke bagian pengendalian haji dan umroh Kementerian Haji Republik Indonesia. Intinya saya sudah juga mencoba untuk mediasi antara direksi PT Gema Talbiyah itu bersama masyarakat.
0: Kolis mengatakan Oman meminta tenggat waktu untuk mengembalikan dana jemaah secara bertahap selama 6 hingga 12 bulan yang baru akan dimulai pada 11 Februari 2027. Selain melakukan pemeriksaan, Kolis mengatakan pihak telah berupaya memediasi pihak perusahaan dengan masyarakat yang terdampak. Pemerintah Kota Sungai Penuh meraih terbaik 2 regional Sumatera kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan tahun 2026, sekaligus memperoleh insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kota Sungai Penuh Alvin SH dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di Batam, Rabu 12 Agustus 2026. Penghargaan diberikan atas kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Oleh Kota Sungai Penuh Alvin menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.
6: Program inovasi masalah stunting dan kemiskinan Sungai Penuh mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik se-Sumatera dan insya Allah menjadi yang terbaik nasional dan mendapatkan apresiasi sebesar 3 miliar rupiah dan pada batch 2 yang diadakan di Kota Batam ini kembali Sungai Penuh menjadi yang terbaik dan mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar 500 juta. Ini kinerja kita semua, ini usaha kita bersama dan ini hadiah untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh.
0: Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi pemerintah Kota Sungai Penuh untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. ...2026 terdata UMKM tumbuh pesat, namun terkadang gagal bertahan di tahun pertama. 3.769 warga binaan di Provinsi Jambi diusulkan terima remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sina undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

awan karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan itu, tapi ku tekan, aku harus bersyukur, berguru pada kenyataan.

akal. Ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan itu.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita bersama Bank Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi kembali hadir menemani Anda semua. Senana hadir untuk Anda hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz, dan saya juga mau menyapa untuk yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, yang ada di Bangko, juga yang ada di Tungkal Ilir, yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satu Radio Jambi untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Dipersilakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di kebersamaan kita. Selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini, Pak?
1: Baik, Bu.
0: Di mana, Pak, kamu?
1: Hah?
0: Di mana sekarang?
1: Di hatimu.
0: Nggak ada lah di hatiku.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada. Masih di Bakung atau di rumah teman?
1: Di rumah aja lah.
0: Di rumah, oke deh. Lagunya mau apa nih? Damai mimpi, hidup pun indah, memudar padam. Di belakangku Noah, mau yang mana?
1: Noah
0: di belakangku. Baik, lagunya untuk siapa
1: iya,
0: nih?
1: Iya, di belakangku ada Mbak Nana.
0: Iya, haha. Oke, okay, lagunya untuk siapa?
1: Salamnya Mbak Nana macam yang selalu ya.
0: Yuk.
1: Buat semua kru cross satu sama Tia. Mbak Jumbaru di malam ini, kayak udah juga Mbak Nandia Tunama, Mbak Ati, Pak Iman yang juga menarikkan kabute. Buatnya Bang Ija, Bang Tamri, Mak Ajukar, Lece, Anita, Pina juga.
0: Yeah.
1: Buatnya Bang Jo, buatnya Putra Banten juga. Bang Adi Cakrawinata, Bang Albangori, Bang JJ, Bang Ujang. Bu Yani, Bu Niatin juga, Bu Niyati, Bu Farida juga.
0: Yeah.
1: Nek Liba juga, Bang Sawan, Mak Putra Bulu Kijang juga, Amza Yusuf. Buatnya Pak Ujang juga, buatnya kasulek semuanya aja.
0: Iya, buatnya untuk.
1: Iya, buatnya dibikin belum.
0: Hah?
1: Enggak lewat.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Ya, lagi tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Amar di Bakung. Selamat siang. Bang Ijal, udah Nana angkat loh Bang Ijal. Kan menghilang dia. Gara-gara Bang Amar nih. Bang Ijal, telepon lagi ya. Oke, yang lainnya masuk. Silakan Mbak Wati, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum telepon pasti
2: kabarnya?
0: Lagi nonton ya. Baik.
2: Dracin. Pasti dracin daripada kelayuran kemana-mana.
0: Oh gitu, habis nonton atau gimana nih, gole-gole aja?
2: Lagi nonton, ini lagi sambil gole-gole nonton.
0: Oh gitu, oke deh. Mau lagu yang mana nih? Ada Damai Mimpi Dokter PM, Hidup Pun Indah, kemudian Memudar Padam Dok, Best Jam.
2: Yang Begitu Indah apa tadi tuh?
0: Hidup Pun Indah Adi Adrian.
2: Iya,
0: okay,
2: itu indah.
0: Oke, okay, betul. Lagunya
2: tuh siapa? Kalau buat semua aja lah ya.
0: Yuk.
2: Lagi nonton Dracin, lagi seru-serunya.
0: Ya ampun, selalu ya.
2: Iyalah, Mbak. Dan ada kemana-mana kelayapan kamu
0: iya,
2: dengan sini siang-siang bolong panas mendengkal.
0: Siap.
2: Ntar malam baru kelayapan.
0: Oh. Iya.
2: Iyalah, belanja kita.
0: Oke okay, deh.
2: Ke mall.
0: Oke deh, hati-hati.
2: Terima kasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Nana.
0: Selamat siang. Apa kabar nih, Bang Andik?
3: Sudah sehat, walafiat.
0: Iya, syukurlah. Sehat juga, alhamdulillah. Gimana cuaca di Simpang Kawat nih? Panas juga ya?
3: Panas sekali.
0: Oke deh. Bang Andi mau request lagu yang mana nih? Tersisa dua lagu, Damai Mimpi sama Memudar Padam.
3: Apa pertama tadi?
0: Damai Mimpi sama Memudar Padam.
3: Damai Mimpi aja.
0: Damai Mimpi. Oke, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya spesial buat nenek dikaku yang ada Ternate. Salam sayang buat Dika. Kalau kita semua monitor, semoga Dika baik-baik saja. Kalau tidak bisa telepon, kamu bisa lewat WhatsApp Dika.
0: Dika tuh perempuan ya?
3: Iyalah.
0: Oh alah, saya pikir laki-laki.
3: Atau laki-laki?
0: Dika, kan soalnya namanya Dika.
3: Ya, nama dia itu Verdika.
0: Nah, itu kan lebih enak tuh namanya. Iya. Dari kemarin anak kira namanya tuh Dika itu laki-laki loh.
3: Enggak, protein laki-laki.
0: Dika kan, soalnya Dika namanya. Iya.
3: Baca kan nanti kan anak kalau gabung dia ya.
0: Yuk.
3: Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana. Diberi kesehatan, diberi umur panjang.
0: Iya.
3: Sama keluarga besarnya, saudara bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Sinta, Sinta, Ajeng, Sero, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Mbak Anita, Bunda Nadia, dan Alimina, Amarka, Tadir CS, Putri Abanten, Bang Ijal, Bang Armi, buat semua kenangan saya selalu banyak
0: kemurungan.
3: Merdeka.
0: Yuk, merdeka. Baik untuk semuanya, kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu

0: RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi FM 88,5 MHz. Kita masih bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, request lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda semua.

0: Yang mau bergabung silakan di 0811-670-78850 ya. Ada pesan singkat juga dari Mary di Pematang Gajah. Kirim salam untuk anaknya Mary Mutia yang lagi les belajar yang rajin ya. Nah, oke deh. Request lagunya langsung telepon aja ya, Mbak. Silakan untuk Anda semua yang mau ikutan di line telepon kami untuk kebersamaan kita. Mana ini? Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, assalamualaikum, selamat siang, Persada Indonesia.
0: Selamat siang, jadi bingung ya kan?
1: Sama siapa nih, Kak Nana ya?
0: Iya, betul. Apa kabar nih, Nek?
1: Nenek sehat, alhamdulillah.
0: Nenek usianya berapa emang?
1: 56.
0: Oh, masih imut-imut lah ya, Nek.
1: Imut-imut ke momot.
0: Iya,
1: bukan imut-imut dah, momot dah kesot.
0: Masih ini masih sehat ya, Nek ya.
1: Alhamdulillah. Okay, tapi
0: Tanjung,
1: muka dah keriput.
0: Iya,
1: dah tua.
0: Di Tanjung Pinang cuacanya gimana, Nek?
1: Panas sekali.
0: Panas. Enggak ada hujan-hujan ya, Nek, di sana?
1: Belum.
0: Belum ada.
1: Hampir 2 minggu belum ada.
0: Ha. Oh, iya.
1: Di Jambi macam mana?
0: Di Jambi sama juga, Nek. Cuman cuacanya kadang mendung, ada asap, ada kabut.
1: Oh, gitu. Ini panas dari pagi, panas terus.
0: Oh, panas terus. Iya.
1: Baik. Iya.
0: Nek, lagunya mau yang mana
1: iya.
0: nih? Udah disiapin nih ya. Ada.
1: Oh, udah disiapin, oke lah. Yang
0: oke,
1: mana satu pilih, pilihkan.
0: Nek, judulnya Nana sebutin ya.
1: Iya.
0: Ada Dedi Dores dengan Mungkin Harus Begini. Kemudian ada juga Berhenti Berharap. Ada Batal Kawin, Nek. Kemudian Lebih Dari Bintang dari Lila. Nah, Nenek mau yang mana nih?
1: Dari Dedi Dores aja lah.
0: Oke, Dedi Dores ya sama Faris R.
1: Oh, iyalah.
0: Oke, lagunya untuk siapa, Nek?
1: Untuk Kak Nana.
0: Iya.
1: Buat Bang Jede, buat Mas Suri, buat Bunda Fira, Bang Kode di Jambi kan. Banyak kawan tu.
0: Tak
1: monitor ke tidak, dia tak tahulah ya kan. Buat buat Mbak Wati juga, buat penelpon pertama sampai terakhir.
0: Nah.
1: Buat Kak Nar, Kak Nana, makasih.
0: Yo,
1: Assalamualaikum.
0: Makasih kembali, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Nenek Yasmin ya. Kakek juga boleh nih ikutan kakek. Nah ini dia. Ini kakek Sutrisno, Mbak. Selamat siang, Pak E.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Nah, ini sudah mbah-mbah juga nih ya.
2: Bukan yang kakek,
0: Oh, kakek, tadi nenek kakek. Astagfirullah. Apa kabar nih yang ada di Mandiang ini?
2: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Oke deh, mau lagu apa, Pak E, yang sudah diformat nih?
2: Lebih Dari Bintang.
0: Hah?
2: Lebih Dari Bintang.
0: Lebih Dari Bintang. Oke, Lila. Silakan untuk siapa lagunya?
2: Lagunya tadi ada nenek. Dari mana tuh, Mbak?
0: Iya, nenek lincah itu.
2: Nenek lincah. Eli.
0: Oke.
2: Kalau usianya kebalikan sama saya loh, Mbak.
0: Oh iya, kebalik ya. Bisa lah ya, kopi darat.
2: Kalau dia 56, aku 65.
0: Oh, 65. Ya tapi masih sehat-sehat semua, mudah-mudahan dikasih umur yang berkah sama Allah.
2: Makanya kalau manggilnya Pak Ce, Pak Kakek.
0: Iya, Pak Ce. Oke deh, Kakek.
2: Iya. Buatnya Bang Rudi.
0: Bang Rud.
2: Bu Hari. Jal Bang Tamrin. Mbak Anita, Mbak Eka. Udah. Oh ya, semua-semua Mbak ya?
0: Ya.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang. Selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar perjalanan?
3: Lancar.
0: Alhamdulillah, makanya bisa ikutan di sini ya. Gimana cuaca di sana nih?
3: Iya.
0: Di sini panas.
3: Panas.
0: Baiklah,
3: panas,
0: lagunya
3: panas.
0: Tersisa dua nih, Berhenti Berharap sama Batal Kawin.
3: Nah, Batal Kawin aja deh.
0: Hah?
3: Batal Kawin lah.
0: Batal Kawin aja? Kayak pasrah gitu
3: iya,
0: ya?
3: Iya, aku mengharap dirimu sudah itu, jadi batal aja deh.
0: Iya, udah batal kawin deh. Udah ada buntutnya
3: batal
0: di situ.
3: Batal deh, Nana sudah ada yang punya masalahnya.
0: Iya,
3: jadi
0: sama dirimu juga udah, Kang.
3: Udah, cuman pengen lagi.
0: Oh gitu, jadi batal kawin dah.
3: Iya deh.
0: Iya deh, lagunya tuh siapa? Salam
3: Mbak ya. Untuk Pak Trisno tadi, ada JJ Ibu tadi ya. Salam kenal, Bu.
0: Iya, Bu De Yasmin. Oh,
3: ada Bang JJ, Bang Kodir, Bang Juli, Bang Rudi juga ya.
0: Yuk.
3: Bang Ijal, Hamdan Susu, Bang Ajum. Untuk Naila.
0: Naila.
3: Vero, Sinta. Untuk Dea Ajeng juga. Ajeng, Mas Ajeng.
0: Iya.
3: Aku merindukanmu juga, suaranya
0: asik.
3: Ajeng.
0: Asik.
3: Dirimu juga, jangan kemana-mana hatimu ya.
0: Oke. Okay.
3: Jaga hatimu untuk diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraninya cuma gitu doang.

0: Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Adapun warna yang digunakan pada lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna lampu lalu lintas memiliki makna dan tujuan tertentu untuk mengatur keadaan lalu lintas di persimpangan jalan. Kombinasi warna merah, kuning, dan hijau ini membantu untuk mengatur lalu lintas agar lebih efisien dan memberikan arahan yang jelas kepada pengendara di persimpangan jalan. Adapun arti dari warna lampu lalu lintas adalah warna merah memberikan tanda bahwa pengendara harus berhenti atau menghentikan kendaraannya. Warna kuning merupakan peringatan atau tanda persiapan pengendara untuk berhenti dan berhati-hati. Warna hijau memberikan tanda untuk melanjutkan perjalanan pengendara setelah berhenti di lampu merah.
1: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
2: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
3: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
1: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
4: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

0: Terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Sastra di Jambi FM 88,5 MHz ya. Untuk Anda semua, di sesi kedua sudah habis lagunya. Sekarang kita masuk sesi berikutnya lagi. Nanti ada lagu dari Mawar De Jong yang bisa Anda request. Kemudian ada Jigustik sama Liodra dan Silon Seven ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, selamat siang. Halo Mbak Anita. Selamat Halo. Siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Kak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini Mbak Anita?
1: Alhamdulillah, iya. Sehat.
0: Sungainya gimana Mbak?
1: Sungainya?
0: Iya.
1: Sungainya kering.
0: Sungainya kering, iya. Ngeri ya kalau udah kering ya, kelihatan semua isinya ya.
1: Iya, isi perutnya kelihatan.
0: Ada kolor, ada apa gitu ya.
1: Astaga.
0: Untung aja nggak ada berakita di sana kan?
1: Oh,
0: iya kan ngeri ya kan kalau sudah biasanya itu ada airnya terus tiba-tiba kering kan kelihatan semua apa yang ada di dalam situ.
1: Iya betul.
0: Oke, Mbak Anita mau request lagu yang mana dulu nih?
1: Lagu ini Yandra tadi Kak Nana.
0: Hah?
1: Yandra tadi.
0: Yandra baik ada. Sang Dewi ya. Oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Nana dulu sehat dulu ya.
0: Yo, sama-sama kita sehat selalu ya.
1: Iya, pokoknya sehat lah yang utama ya Kak Nana ya.
0: Iya, betul.
1: Walaupun getar, panas, membahara ini.
0: Waduh.
1: Melihat matahari keluar aja silau, men. Harus pakai kacamata hitam kayaknya Kak Nana.
0: Iya, untungnya kacamata saya nggak perlu dipakai kacamata hitam, emang udah hitam nantinya. Iya, kalau kena sinar matahari dia udah mulai hitam aja sendiri. Sama kayak iyalah. Kulitnya kan, kayak kulit yang make kan hitam.
1: Gitu ya,
0: emang ya. Iya, benar. Gak boleh kita kalau memang hitam ya hitam aja ngomong.
1: Sebaliknya tuh.
0: Gak benar. Gendut hitam rambut tiga hidup lagi. Ah, alhamdulillah. Tetap bersyukur aja lah Mbak Anita dikasih.
1: Iyalah,
0: iya kan?
1: Bersyukur ya.
0: Besok saya mau luluran yang putih ah.
1: Iyalah, udah putih kok, udah usah luluran lagi.
0: Iya, bukan kulit saya tuh warnanya apa ya? Gelap gitu.
1: Buset dah.
0: Iya, karena udah kering tadi ya kan, jadi kelihatan.
1: Iya.
0: Baiklah Mbak Anita, lagunya buat siapa? Ya.
1: Ya salamnya dulu buat Kak Nana dulu. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Selalu sukses selalu ya. Tadi ada Pak D, ada nenek, nenek sama kakek katanya ya.
0: Nenek, kakek.
1: Itu nenek-nenek jangan aki-aki.
0: Iya, untung gak genit-genit ya.
1: Iya, tapi saya selalu pokoknya apa namanya semangatnya itu ya Kak Nana ya.
0: Iya dong, harus semangat. Apalagi mau 17 kan.
1: Iya, yang patut dicontoh. Ini banyak yang masih muda-muda, malah udah leot.
0: Mbak, kamu jangan ngomongin diri sendiri.
1: Jadi malu.
0: Iya, aduh leot gak tuh bahasanya tuh pendengar. Kamain.
1: Iya, salah sama Pak De sama Nenek Yasin.
0: Iya, iya kata Nenek.
1: Iya deh, lagi lanjut buatnya Bang Juli, Bang Simon juga, terus juga Bang Bujang, Bunda Wati, Bang Ijal, Bang Rudi, juga ada Putra RPM, buat Piero juga, buat Bang Amat, Bang Abdullah, semua lah kanan-kanan.
0: Capek kan? Makanya.
1: Capek kanan-kanan.
0: Iya, oke.
1: Apalagi kanan-kanan itu siap-siap terus di situ.
0: Iya, benar dong. Gantiin aja sebentar. Satu jam aja gantiin.
1: Iya, deh pokoknya buat kanan-kanan sehat selalu lah ya. Doain dari sini pokoknya sukses selalu. Tambah cantik pokoknya.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Nana ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Anita ya. Lagunya nanti ada Sang Dewi untuk kita dengarkan bersama-sama di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang baru saja stay tune, selamat siang untuk semuanya. Salam bahagia dari saya yang bertugas untuk hari ini. Silakan nanti ada lagu Sang Dewi ya. Selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok hilang suaranya? Nah, nggak tahu ini kenapa bisa. Hah?
1: Di HP ya dong, mana ada juga
0: Nah,
1: dong.
0: baru nongol
1: Aku
0: dong.
1: halo dong.
0: Iya, bikin emosi nih ya kan?
1: Emosi, boleh Pak. Ganti lem hijau, mana lah.
0: Oke, lagunya mau yang mana nih? Silakan dipilih. Ada Mawar De Jong, juga Jikustik sama Silon Seven.
1: Yang nomor satu pertama tadi mana?
0: Mawar De Jong.
1: Ya.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk semua yang mendengar nomor satu mana ya? Mana lalu mana ya? Pak Napian mana?
0: Iya betul.
1: Tadi kita masuk dengan saya lagi ngerok ujang kul dengan mas beli.
0: Iya.
1: Nah, salam untuk Mbak Isa tadi ya, Anissa sini Roman, banyak ikan Roman itu. Lumpur ikan banyak.
0: Iya. Belum. Tadi terputus ya kayaknya ya.
1: Tadi meja lah masuk meja ngapain lagi? Jom tidak
0: saya. Iya iya.
1: Meja masuk masuk lagi besok lagi jadi meja. Sama Pak Vero, Abang Apo Putra Bantan, nah semua lah Mbak Nana ya.
0: Iya iya.
1: Masuk lagi sekok lagi itu Mbak Nana. Lagu Mbak Nana ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Nana nantikan satu penelpon lagi. Sebelum kita putarkan lagunya nanti, ada Mawar De Jong sama Sang Dewi ya. Untuk yang mau request lagu, tinggal tersisa lagu Jikustik sama Sheila on 7.

0: kita cari tahu yuk, 17 Agustus itu momen apa ya bagi mereka?
1: Perlombaan, berbagai macam lomba yang diadakan di tanggal 17 Agustus, Panjat Pinang.
2: Momen biasanya kalau tanggal 17 Agustus itu kita upacara.

0: lompat karung, makan kerupuk, panjat pinang, lomba apalagi tuh, terompak.
1: Yang diingat kalau 17 Agustus itu, kayaknya semangat nasionalisme itu tumbuh lebih subur dari biasanya. Semuanya serba merah putih.
2: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk momen, itu momen yang paling diingat adalah perlombaan-perlombaan. Jadi 17 Agustus itu biasanya ada berbagai macam perlombaan yang digelar, seperti panjat pinang, perlombaan makan kerupuk, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih.
3: Yuk kita teruskan semangat perjuangan, bukan hanya di momen Hari Kemerdekaan saja, agar terwujud Indonesia maju.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
1: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
0: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati. Bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan. Coba cek ke dokter deh.
1: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
0: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya, lidah nggak bisa dibohongin.
1: Thanks infonya. Mulai sekarang, aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di request lagu-lagu pop Indonesia harus menuntaskan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di zaman yang terus berkembang. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut kebebasan, maka di era digital seperti sekarang, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berkomunikasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Era digital memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, mengembangkan usaha melalui platform digital, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Dunia digital juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka.

pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan keterampilan. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memperluas pasar. Masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, semangat kemerdekaan juga harus tetap diwujudkan dalam perilaku di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta menjaga keamanan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara digital. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia di era teknologi, dengan kreativitas, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air. Generasi digital dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era digital ini, mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita sendiri. Berkarya, berinovasi, dan menggunakan teknologi untuk kemajuan Indonesia.

0: Jambi sore ini.
1: Hospital ini mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah

0: Sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga.
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital. Bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan, ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya. Tetapi, jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, Kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
9: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak, dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB terbaru ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, dan lain sebagainya. Nah, apakah
11: apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Jadi tidak digabung.
11: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tepat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
11: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
11: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
11: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
11: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, kelulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, itu selalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di fak-fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
11: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
12: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
13: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
14: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
13: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
14: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
13: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
14: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
13: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
14: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
13: Seni patung?
14: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jayus Wiyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Aban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
13: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
14: Betul.
13: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit
14: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
13: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
14: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
13: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
12: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talent.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang berhasil himpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Otoritas Jasa Keuangan Sumsel dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan, salah satu dorongan yang terbaru dilakukan OJK adalah Sultan Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
2: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Lantas bagaimana caranya itu tadi saya uraikan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua ini daerah di Indonesia karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan dan seterusnya yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya, jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Kalau sudah punya uang, jangan lupa nabung. Ya, nabung untuk hari tua itu minimal 10%. Untuk usaha investasi 30%. Lainnya baru pakai konsumsi.
1: Ya. Adi menegaskan OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait perkembangan UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni terkait perkembangan UMKM.
1: Kita membahas berkaitan dengan peran rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pagi ini, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang telah terhubung melalui line telepon. Yang pertama, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Supervisor Rumah BUMN Kerinci, ada Ibu Mimi Jasrianti. Kita coba sapa di sambungan telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, gimana cuacanya nih di Kerinci?
2: Cerah, hari ini cerah.
1: Baik, Bu Mimi, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan seperti apa peran rumah BUMN dalam mendukung atau mendorong UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing. Dan kami mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa peran utama dari rumah BUMN itu sendiri dalam mendorong UMKM berkembang dan naik kelas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan Bu Mimi.
2: Rumah BUMN itu merupakan rumah bersama untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi penampingan yang kami lakukan, yaitu yang pertama itu berupa pelatihan, terus berupa pendampingan sertifikasi usaha, dan juga pendampingan berupa pameran dan juga konsultasi bersama UMKM di rumah BUMN Kerinci.
1: Baik. Kemudian apa saja nih bentuk dukungan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tengah bergabung bersama rumah BUMN Kerinci itu sendiri, Bu?
2: Yang saat ini paling dibutuhkan itu mereka memang belum punya perizinan usaha. Apalagi di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Kerinci, itu sudah kami datangi. Dan mereka itu sama sekali belum tahu apa itu NIB, apa itu PIRT, dan perizinan usaha lainnya. Jadi saat ini memang UMKM di Kabupaten Kerinci kami lebih banyak membantu dari perizinan usahanya.
1: Baik. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mimi, sejak berdirinya rumah BUMN Kerinci hingga saat ini sudah ada berapa UMKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN?
2: Iya, rumah BUMN Kerinci itu berdiri pada tahun 2017 kami ke desa-desa dan ke tempat-tempat UKM untuk bersosialisasi dengan UMKM. Dan sampai saat ini, alhamdulillah UMKM binaan kami itu udah mencapai 500 lebih.
1: 500 lebih ya Bu. Dari 500 lebih itu mungkin bisa dijelaskan untuk para pelaku UMKM ini di bidang apa saja nih Bu Mimi?
2: Itu semuanya itu bercampur, ada di bidang, lebih banyak di bidang makanan dan minuman, terus ada di bidang kerajinan, batik atau yang lainnya, terus ada di bidang jasa juga, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya.
1: Bu Mimi, mungkin masih banyak juga nih para pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui bagaimana agar mereka bisa ikut bergabung menjadi binaan rumah BUMN. Karena memang kan sejauh ini banyak pelaku UMKM yang berdiri sendiri tanpa pembinaan dan lain sebagainya ini, Bu.
2: Ya saat ini masih banyak, apalagi yang belum desa-desa yang belum kami jangkau itu, mereka masih belum tahu apa itu rumah BUMN, fungsi dan perannya bagaimana. Tapi berangsur-angsur itu mungkin lewat kami punya media sosial dari rumah BUMN. Terus kami juga punya UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci dan mereka itu saling memberi informasi. Kalau di rumah BUMN itu bisa membantu UMKM gitu.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Tengah upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Romadona RRSP Waikanan melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah, sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini, kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan ini bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Di Koperindak, Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM metrologi untuk jamin keakuratan timbangan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor metrologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan fasilitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi metrologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM metrologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang metrologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya, sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: UMKM Bengkulu tetap tumbuh meskipun tengah menghadapi tekanan ekonomi. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Nelawati menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka.
2: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti Belunggu Point. Rencana juga ke depan, Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa.
1: Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner. Kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi pusat bagi pelaku usaha di bidang kerajinan, fashion termasuk produk sandang seperti hijab dan berbagai produk kreatif lainnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka memberdayakan UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Berikut laporan Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat.
1: Mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka yakni empiang. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Rahmadinianto mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka masih sangat melimpah. Namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
1: Kita di sini tidak terlalu banyak mendengarkan materi ya, tapi lebih ke implementasi ya. Jadi dengan begitu, Bapak Ibu yang hadir laku peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian. Dengan begitu, besar harapan kita, seperti yang Pak Kabid katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Insyira Subagia mengatakan, nantinya para peserta tidak hanya dibekali dengan keahlian mengolah hasil laut, tetapi juga mendapat bantuan modal usaha berupa peralatan produksi.
3: Di mana para peserta nanti akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini. Karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
2: Melalui program pelatihan ini, Pemkab Bangka berharap sektor UMKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh, mandiri, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Di seperindak sungai penuh, sediakan sentra kuliner di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh menyediakan lokasi khusus untuk berjualan kuliner yang berada di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumaidil, mengatakan dari total 33 kios yang telah disiapkan, sebanyak 15 kios telah ditempati oleh para pedagang kuliner. Sementara itu, bagi masyarakat yang berminat membuka usaha makanan, kios yang tersedia di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure masih tersedia. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat sektor UMKM di Kota Sungai Penuh.
2: Ya, itu kita juga ada kios, itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus untuk kuliner, kemudian lantai 2 ada lantai 1 pedagang sayur, ikan, dan ayam. Bertahap sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur, lantai satunya sayur semua itu kan, lantai dua itu ikan basah, ayam, dan juga ada sebagian sayur.
1: Jumaidil berharap para pedagang yang menempati kios kuliner dapat menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan di Pasar Tanjung Bajure. Selain itu, para pedagang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, dan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja maupun menikmati kuliner. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung. Ja.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah di Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro, RRI Belitung melaporkan.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket perlengkapan sekolah dari Basnas.
2: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan, sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas. Yang Basnas ini kita dirikan memang untuk kemanusiaan, tidak ada urusan kepolitikan. Ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini, kita salurkan semuanya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah, bahwa uang ini sampai ke masyarakat dan tidak memandang agama dan suku. Sifatnya ada sifat kemanusiaan.
2: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, posisi pendidikan bubble yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan. Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya, dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Tadinya kan cuma minum obat ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu, keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat, karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit, gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus, gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah, gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya, gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.

yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia. Jamari mengatakan keberhasilan tersebut tidak boleh dipandang sebagai capaian satu institusi semata. Menurutnya, pengungkapan itu merupakan hasil kerja bersama berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Ia menilai pengungkapan jaringan penyelundupan lebih penting dibandingkan sekadar melihat jumlah barang bukti. Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan negara mendeteksi sekaligus menghentikan jalur penyelundupan lintas negara.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab.

kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo!

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Jambi, sore ini.

0: atas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Seniati nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama M. Nizomuddin bin Abu Bakar, umur kurang lebih 59 tahun. Pekerjaan, alamat sekarang tidak diketahui. Alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 46. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10/PDT/BTH/2026/PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10/PDT/BTH/2026/PNSNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur Parulia.
1: Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk-pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk-pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

Kita ke informasi mancanegara mengenai Kolombia tetapkan darurat ekonomi pasca gempa besar. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menetapkan keadaan darurat ekonomi untuk menangani krisis akibat gempa bumi. Gempa magnitudo 7,4 melanda negara tersebut pada Senin 10 Agustus kemarin. Melansir dari Al Jazeera, gempa besar tersebut sejauh ini telah menyebabkan 265 orang meninggal dunia. De la Espriella mengatakan percepatan pembangunan kembali wilayah terdampak merupakan hal yang sangat mendesak. Menurutnya, keadaan darurat ekonomi diperlukan agar pemerintah dapat menangani krisis dan mempercepat proses pemulihan. Kebijakan tersebut merupakan mekanisme yang diatur dalam konstitusi Kolombia. Pemerintah berharap langkah itu dapat mempercepat penanganan dampak gempa sekaligus memenuhi kebutuhan para korban. Keadaan darurat ekonomi tersebut juga akan memungkinkan pemerintah membentuk dana Miracle. Untuk informasi Kolombia tetapkan darurat ekonomi pasca gempa besar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar nggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih nggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng nggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
4: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: nasional, provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak, ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, tapi tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT titik BTH garing 2026 garing PNSNT telah memberitahukan kepada nama Zulfa binti Abu Bakar, umur kurang lebih 54 tahun, pekerjaan tidak diketahui, alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai pihak 47. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garing PDT titik BTH garing 2026 garing PNSNT dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garing PDT titik BTH garing 2026 garing PNSNT dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Simon Guntur Parulian, S.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
5: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

dimanapun Anda berada yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Anda juga yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang setia juga mendengarkan melalui radio terestrialnya di 88.5 MHz. Untuk Anda pendengar, informasi lain, Presiden Prabowo apresiasi TNI Polri bangun ribuan jembatan dan sumber air bersih. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja jajaran TNI dan Polri dalam menangani berbagai persoalan yang dialami rakyat Indonesia. Seperti salah satu persoalannya diungkapkan kepala negara terkait akses mobilitas dan kendala air bersih masyarakat. Dalam hal ini, kepala negara mengapresiasi capaian TNI Polri dalam membangun 3.000 lebih jembatan dan penyediaan 3.000 titik sumber air bersih. Capaian itu diungkapkan Presiden menjadi salah satu bukti akan peranan TNI Polri untuk menangani kendala-kendala yang dialami rakyat Indonesia. Kepala negara menegaskan bahwa jajaran TNI Polri tidak hanya memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dan kondusivitas masyarakat, namun hal yang tidak kalah pentingnya yakni tugas pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Lebih lengkap untuk informasi, Presiden Prabowo apresiasi TNI Polri bangun ribuan jembatan dan sumber air bersih, Anda bisa membacanya di laman rri.co.id. dan pendengar, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

0: Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."
1: Pro 1.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kehidupan rumah tangga, ada seorang suami yang setiap terjadi percekcokan dengan istrinya, ia selalu menjatuhkan talak atau cerai. Yang demikian itu sempat pisah rumah dan kemudian rujuk kembali. Dalam Islam, talak itu ada 3 kali. Jika seseorang sudah 3 kali mentalak istrinya, maka jatuhlah talak 3. Menurut hukum Islam, istri yang ditalak 3 tidak dapat dirujuk kembali, kecuali bila dia pernah menikah lagi dengan pria lain atas kehendaknya sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian jika suami mentalaknya yang 3, maka perempuan itu tidak halal baginya, hingga dia kawin dengan suami lain. Jika suami lain itu menceraikan, maka tidak ada dosa mantan suami pertama kawin kembali dengan perempuan itu. Dengan demikian, maka sudah seharusnya seorang suami tidak semudah itu menjatuhkan talak, karena kelak akan menyesal.

0: Maka kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, kita dengarkan pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanda waktu berduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

حي على الصلاه.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku

0: Saat sebagian dari kita hidup dalam gelimang harta, berkecukupan dan kadang malah menghambutkan rizki. Di sudut lain, banyak saudara kita yang hidup dalam serba keterbatasan.
1: Sama ayah, sama abang, orang yang hidup baru bulan kemarin meninggal.
2: Sejak dilahirkan, Anwar sudah memiliki keterbatasan fisik. Meski demikian, menurut Sahrial, Anwar tetap semangat dalam menjalani hari-harinya.
3: Jadi dia jual koran. Dia ini jual koran, makan satu bungkus di kedai, satu bungkus bawa pulang untuk makan malam. Itulah kerja tiap hari, 6 tahun lamanya. Kesian dia. Ingin mau kuliah, tidak bisa. Dia nggak ada. Terputus akhir jual koran dia. Jadi saya ajaklah dia untuk berubah hidup. Anwar, kau ini daripada jual koran, bikinlah gerobak. Gerobak kayak dayung di belakang itu. Udah dibelinya bahan. Cuma lagi bikin bahan kayu dengan triplek. Saya bilang harganya sekitar 400. Jangan kau kasih opah saya lagi, saya bikinkan. Saya tahu gak dapat duit. Diminta sama orang tua gak mampu.
4: Mau dibikin apa tuh Pak gerobak?
3: Gerobak kayak apa nih, di dayung di belakang. Jadi, iya. Diisi kan minum-minuman, bawa ke Win sambil jual koran, digantung kan gitu, kan enak. Di para koran dijual. Sambil jual koran bisa kita minum-minuman. Udah ada sama saya bikin itu. Jangan kau suka sumpah, saya bikinkan.
2: Di mata Sahrial, Anwar adalah sosok yang kuat. Meski dikucilkan keluarga karena kondisinya, tapi Anwar tetap menjalani hari-harinya dengan gembira. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia harus berjuang sendiri.
3: Jadi dia ini lahir, orang tuanya, dia cacat. Orang tuanya merasa gengsi, dikasih kelas sama neneknya. Dengan neneknya dibesarkan. Udah tamat dia SD, SMA, SMP, dia tanya dia, mana orang tua saya yang aslinya. Di antara kali sini, ini orang tuanya. Jadi orang yang tuanya ini seolah-olahnya tidak menerima. Diterima dia, ini berkamar kau sendiri. Carilah makan sendiri, apa yang ingin cari sendiri. Ingin TV cari beli sendiri, ingin kasur beli sendiri, makan sendiri. Jadi adalah dekat rumah dia itu, panti asuhan. Diserahkanlah ke panti asuhan, di sana adalah azan, sholat, sesuatu. Branding saya, kesian sama dia.
2: Anwar beruntung, dengan kondisinya yang tak sempurna, dia masih bisa mencari nafkah untuk penyambung hidup.
1: Awal-awalnya, alhamdulillah, bisa lah memenuhi kebutuhan sendiri kan. Bisa lah untuk beli tempat tidur, bisa untuk makan.
2: Wabah corona yang datang sejak satu tahun belakangan ini ternyata juga berdampak buruk bagi Anwar. Anwar memang bisa menghindar dari wabah yang mematikan ini. Tapi, dia tidak bisa menghindari dampak yang timbul karena corona.
1: Kalau sebelum pandemi, itu dapatnya sekitar adalah 30-40 ribu.
4: Satu?
1: Hari. Kalau setelah pandemi ini, ya kurang. Ada dapat 20-25 sehari.
2: Meski sempat dibuang keluarga, namun tak sedikit pun ada dendam di hati Anwar terhadap mereka. Jika ada rezeki, Anwar pasti berbagi. Uang hasil berjualan koran tidak hanya dia nikmati sendiri, tapi dia bagikan pula untuk orang tua dan adik-adiknya.
1: Ada, ngasih ke orang tua, ada.
4: Kalau untuk kebutuhan abang beli apa aja?
1: Kalau semenjak punya handphone, beli paket. Kalau dan juga kemarin sempat masukkan tabungan.
2: Sebagai anak yang terlahir istimewa, Anwar tak pernah merasa diistimewakan oleh keluarganya.
1: Enggak terlalu berlebihan.
4: Misalnya dimanja, disayang, atau dibenci, ada enggak rasa gitu ya?
1: Enggak, ya disayang ada, jelas ada. Ya namanya saudara kandung kan, ada.
2: Dari sekian banyak keluarga, hanya ibunya lah menurut Anwar yang memberikan perhatian yang berlebih. Sayangnya, sang ibu sebulan yang lalu telah dipanggil menghadap sang Khalik. Kepergian sang ibu untuk selamanya meninggalkan duka mendalam bagi lelaki 40 tahun ini.
1: Kehilangan ibu itu akan seperti anak kehilangan induk, sedih. Kadang-kadang, kalau malam suka nangis sendiri.
2: Ibu adalah segalanya bagi Anwar. Masih terbayang di benak Anwar saat sang ibu berjuang untuk kesembuhannya. Ibu tak pernah membedakan anak-anaknya. Kasih sayang ibu dicurahkan untuk semua anak-anaknya, tak terkecuali Anwar.
1: Yang paling saya ingat itu kenangan sama almarhumah ibu waktu saya SD. Saya lumpuh dulu 3 bulan. Ibu saya yang berjuang, saya sembuh dari lumpuh waktu kelas SD itu. Waktu tahun 94.
4: Sakit ya?
1: Ya, demam panas.
4: Tapi bisa sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
4: Doanya ya?
1: Ya.
2: Bagi Anwar, surganya adalah sang ibu. Itu sebabnya, tak pernah sekalipun di Alfa mendoakan kebahagiaan sang ibu di tempat peristirahatannya yang baru.
1: Semoga beliau diterima di sisi Allah, di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya.
2: Sekarang, sang ibu yang menyayangi sudah tidak ada. Anwar masih terus berjuang melanjutkan hidupnya. Dalam hati, dia selalu berharap adanya perubahan. Dan jika diperkenankan, Anwar ingin menggapainya dengan cara berdagang. Semoga harapan Anwar bisa menjadi kenyataan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Kah Anda?
2: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
3: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
2: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun berada, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk dini hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin tenggara hingga selatan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas atau hotspot tanggal 13 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 21 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Muaro Jambi 5 titik panas, Sarolangun 10 titik panas, Batanghari 2 titik panas, Bungo 2 titik panas, dan Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar dari BMKG Provinsi Jambi. Untuk Anda pendengar, nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral hadir untuk Anda.

0: Bisik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
1: Iya sih, sedih.
2: Tapi aku yang lebih sedih lagi.
0: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
2: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua.

0: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
2: Aduh, apa ya?
3: Gak tau gue juga.
2: Pada marah aja pasti itu.
1: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan

0: Peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator
8: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP, diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI RII Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
9: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa setahu yang dua saya. Kali ini, Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
20: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
9: apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
9: Termasuk saya, apakah tidak pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
9: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
17: Satu kali, Pak.
9: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Rem check sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rem check, Pak. Rem check yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem check. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, sore ini.

0: istri kaya aku memang ada di Jambi, dak di seluruh Indonesia banyak juga lah kui-kui tradisional ko. Tapi di Jambi ko ada juga kui istri kaya, kuenya tu wangi, aroma pandan. Iko ko enak yang dinikmati kalau dimasuk dalam kulkas, apalagi pada saat kita buka puasa. Nah, kui istri kaya ko juga enaknya dicocol dengan ketan, dak. Kalau roti ado elok juga. Nah, boleh juga dimakan langsung. Pokoknya enak nian kue srikaya ko.
1: Bahan-bahan untuk membuat srikaya, kita membutuhkan 4 butir telur ayam, 225 gram gula pasir, 200 ml santan kental yang sudah diblender dengan 10 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji lalu disaring. Cara membuatnya gampang sekali. Kocok telur dan gula dengan tidak sampai mengembang. Perlahan saja mengocoknya dan kemudian tuangkan santan kental yang telah diblender dengan daun pandan dan daun suji. Kemudian aduk-aduk rata kocokan telur yang sudah dicampur dengan gula dan juga santan serta daun pandan atau daun suji tadi. Nah, cara membuatnya setelah kita sediakan bahan-bahan yang sudah siap untuk kita olah menjadi srikaya, siapkan mangkok tahan panas, tuangkan srikaya, pastikan kita pada saat membuatnya ini selalu mengaduk srikaya saat menuangkannya ke dalam wadah. Kemudian panaskan kukusan, lalu kukuslah srikaya selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dialasi dengan serbet bersih agar uap air ini tidak menetes ke adonan srikaya yang sedang kita kukus. Angkat dan biarkan dingin, setelah dingin bisa disimpan di dalam kulkas untuk dinikmati nantinya pada saat berbuka puasa.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang lagi diskon besar-besaran di marketplace.
1: Nggak tahu. Aku nggak suka belanja online. Emang kenapa kalau lagi diskon besar-besaran?
0: Rencananya aku mau ajak kamu belanja. Aku mau borong nih.
1: Loh, bukannya kamu 2 hari yang lalu sudah belanja?
0: Hehe, iya sih.
2: Oh no.
1: Ya ampun, Ci. Kamu boros banget. Apa kamu gak bisa nahan untuk beli apa yang kamu pengen? Gak bagus jika kamu terus-terusan boros begini. Dan kamu pun membelinya juga berdasarkan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Mendingan uang kamu, kamu sedekahin buat yang gak mampu tuh, daripada beli yang gak penting. Di luaran sana masih banyak yang kekurangan, sedangkan kamu senaknya menghamburkan.
0: Iya, iya. Maaf deh, makasih ya udah diingetin. Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Prof ini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Informasi lain kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengenai diperiksa KPK ex Dirut BJB Yudi Renaldi tak ditahan karena sakit. Mantan Direktur Utama PT Bank BJB Yudi Renaldi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Yudi diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan Bank BJB Tahun Anggaran 2021 hingga 2023. Saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Yudi mengungkapkan dirinya tengah mengalami sejumlah masalah kesehatan. Yudi tidak banyak memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan. Ia hanya meminta doa agar diberikan kesehatan dalam menghadapi proses hukum. Sementara itu, pendengar, kuasa hukum Yudi Arief Sulaiman mengatakan pemeriksaan kliennya belum sepenuhnya selesai karena kondisi kesehatan. Menurut Arief, penyidik memutuskan menghentikan sementara pemeriksaan setelah melihat kondisi Yudi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pemeriksaan. Lebih lengkap untuk informasi mengenai diperiksa KPK ex Dirut BJB Yudi Renaldi tak ditahan karena sakit, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda di Indonesia. Dan Jambi malam ini nanti akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini adalah pagi yang cerah. Najwa dan Atar, dua orang siswa kelas 7, sedang asik membaca buku biologi di koridor sekolah. Pasalnya, nanti siang akan ada ulangan harian mata pelajaran tersebut. Kemudian, datang Puput, sahabat mereka.

0: Wah, Tar, rajin sekali kalian berdua.
1: Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar.
0: Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak, ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita loh hari ini.
2: Oh iya, siapa namanya? Lelaki atau perempuan?
0: Lelaki, tapi aku juga belum tahu siapa namanya dan seperti apa rupanya loh.
1: Ayo kita masuk kelas.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Hari ini kita kedatangan teman baru dari Aceh. Ia akan menjadi teman sekelas kalian. Silakan perkenalkan dirimu, Nak Alif.
5: Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Muhammad Alif. Saya berasal dari Aceh.
1: Jauh sekali ya. Dari Aceh pindah ke Jambi.
3: Alif, kamu duduk di belakang Atar ya. Untuk sementara, kamu duduk sendiri dulu karena jumlah siswa di kelas ini ganjil. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Buka buku kalian di halaman 48.

Tiba saatnya jam istirahat. Alif yang belum memiliki teman, diam saja duduk di kursinya sambil menunduk. Rupanya belum ada yang mau mendekati Alif. Semua siswa di kelas itu masih sungkan dan hanya mau tersenyum saja kepadanya, tanpa berani mengajak ngobrol lebih lanjut.

0: Jua, Puput, coba lihat anak baru itu. Sendirian saja ya.
1: Ayo kita dekati dia. Hey Alif, kenalkan, aku Najwa. Ini Atar dan ini Puput.
2: Hai, salam kenal.
0: Kamu kok tidak jajan ke kantin?
2: Aku bawa bekal makanan.
1: Oh, begitu. Rajin sekali kamu, Liv.
3: Ketiganya duduk di sekeliling Alif. Keempat siswa ini mulai terlibat obrolan ringan sehingga Alif merasa ditemani. Saat jam pulang sekolah, ibu guru memanggil Puput dan Atar yang hendak pulang ke rumah.

0: Puput, Atar, sini sebentar nak, ibu mau menanyakan sesuatu.
1: Ada apa, Bu?
0: Itu, bagaimana perilaku Alif di kelas? Apakah ia bisa membaur?
1: Dia agak pendiam, Bu, dan suka menunduk saat berbicara.
2: Tadi di jam istirahat, kami berdua dan Najwa berusaha mendekatinya, Bu. Kami mengobrol cukup lama. Ia anak yang baik kok, hanya saja ia seperti agak kurang percaya diri dan sedih.
0: Gitu ya. Anak-anak, Alif adalah salah satu korban selamat tragedi kecelakaan kapal beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal terhempas ombak. Kini hanya tinggal ia dan adik perempuannya, Anissa. Anissa masih duduk di kelas 4 SD, di SD 5 kota kita ini.
2: Ya Allah, sungguh berat cobaan yang menimpanya.
0: Iya, untungnya seorang pamannya tinggal di Jambi, sehingga ia dan adiknya tinggal di sini. Mereka tergolong masyarakat prasejahtera, sehingga Alif benar-benar harus berhemat. Pamannya berkata pada ibu tadi pagi, ia tidak mampu memberi uang jajan yang cukup untuk Alif, jadi dia harus bawa bekal nasi setiap hari agar tidak lapar di sekolah.
1: Oh, pantas saja. Tadi jam istirahat ia tidak ke kantin.
0: Ya sudah, ibu cuma mau bilang begitu. Kalian berbaik-baiklah dengannya. Temani dia agar tidak merasa kesepian dan terus berduka.

Puput dan Atar pamit, kemudian mereka pulang. Di rumahnya, Atar terus-menerus memikirkan teman barunya, Alif. Akhirnya ia mendapatkan suatu ide. Dikabarkannya Puput dan Najwa melalui WhatsApp. Keesokan harinya di jam istirahat.

0: Eh, kalian membawa apa yang aku bilang kemarin kan?
1: Bawa dong. Ayo kita dekati Alif.
2: Alif, boleh gak kami bertiga makan bersama kamu?
3: Boleh aja.

Atar, Puput, dan Najwa mengeluarkan bekal makanan mereka. Ketiganya juga membawa makanan cemilan untuk dimakan bersama-sama. Tentu saja, Alif juga kebagian. Dengan makan bersama setiap hari, mereka berharap bisa membuat Alif lebih ceria.

0: Terima kasih teman-teman, kalian sangat baik kepadaku.
1: Kamu ini bicara apa sih? Kita kan teman, wajar saja jika kita saling bersikap baik, Alif.

Semenjak itu Alif menjadi semakin kuat karena dukungan dari teman-teman barunya. Siswa-siswa lain di kelas itu pun banyak yang bergabung membawa bekal untuk dimakan bersama-sama pada jam istirahat. Suasana menjadi semakin menyenangkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jambi malam ini

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, saya bersama Bang Adi menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada di malam hari ini, Indonesia hebat, baik, dan juga ada 7 program kebiasaan anak Indonesia hebat dan juga kemeriahan pendidikan. Keduanya fokus pada pembentukan karakter positif, budi pekerti, dan juga pembiasaan tertib. Ya, ada kebiasaan anak Indonesia hebat. Program ini bertujuan untuk membangun generasi emas yang cerdas dan juga berkarakter melalui pembiasaan harian. Nah, tentunya bagi anak-anak ini ketika tidak bersekolah, pengennya bangun siang terus gitu ya. Namun ketika sekolah bangun pagi, tapi harus dibangun oleh orang tua. Nah, ini ada kebiasaan yang tentunya harus dibiasakan, yaitu bangun pagi, melatih kedisiplinan dan juga menghargai waktu. Itu yang paling penting, karena boleh dibilang juga waktu adalah uang. Jadi kedisiplinan, melatih diri, dan juga bagian tubuh ini seperti alarm gitu. Alarm memiliki sinyal getar gitu untuk kita bisa bangun pagi. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan. Dengan kebiasaan tersebut kita bangun pagi, otomatis alarm itu akan terbangun dengan sendirinya. Nah, setelah itu beribadah. Ini membangun nilai spiritual, rasa syukur dan juga empati. Menjalani ibadah-ibadah rutin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini menjadi sesuatu yang wajib harus dilakukan. Karena dengan melakukan ibadah secara rutin, tentunya ini juga melatih diri. Dengan kita melakukan ibadah, otomatis perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik itu agama, hukum, ya hendaknya atau mudah-mudahan tidak akan terjadi pada diri kita. Selanjutnya, selanjutnya adalah berolahraga. Olahraga ini menjaga kebugaran dan juga melatih ketekunan. Jadi sejak dari kecil kita juga belajar atau juga berlatih berolahraga. Karena fungsinya tadi, selain bangun pagi, beribadah, setelah melaksanakan ibadah, kita ya jogging atau juga berjalan santai di seputaran rumah kita saja gitu ya. Dan dengan kebiasaan-kebiasaan itu, otomatis ini akan berlanjut sampai kita tua nanti untuk berolahraga. Karena olahraga ini sangat penting sekali untuk menjaga kesegaran, kesehatan tubuh, dan juga makanan yang bergizi gitu ya, sehingga tubuh ini selalu sehat dan kuat gitu dengan berolahraga. Baik, pendengar di manapun Anda berada, ada kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, maka disuguhkan lagu berikut ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1. Dan ya, tentunya ada kebiasaan Indonesia. Anak Indonesia hebat gitu ya. Kalau tadi kebiasaannya adalah bangun pagi, melatih kedisiplinan dan juga menghargai waktu, dan juga beribadah, membangun nilai-nilai spiritual, dan juga rasa syukur dan juga empati, serta berolahraga, menjaga kebugaran dan melatih ketekunan. Dan juga makan makanan bergizi, mendukung tumbuh kembang dan juga berkonsentrasi. Nah, ketika makanan sudah bergizi, tentunya anak-anak cerdas, anak-anak hebat akan terus berkembang. Dan juga kalau semuanya pada stunting, tentunya sulit untuk menjadi anak-anak hebat. Makanya ada MBG dan sebagainya, tentunya akan memberikan makanan-makanan bergizi yang mampu untuk menciptakan anak-anak cerdas yang berkualitas, dan juga anak-anak yang bergizi dan juga pintar-pintar. Nah, selanjutnya gemar belajar. Ini mengasah rasa ingin tahu. Nah, gemar belajar ini ya banyak membaca buku dan juga bersekolah gitu ya. Jangan rajin minggat gitu sekolahnya gitu ya. Ini biasa-biasaan anak-anak muda seperti Bang Adi juga gitu ya dulu. Tapi Bang Adi jarang minggat gitu ya, jarang juga enggak sekolah. Rajin banget, asli rajin gitu ya untuk bersekolah. Karena rasanya rugi kalau enggak sekolah satu hari aja, rasanya rugi. Karena dengan sekolah tersebut kawan-kawan kumpul, kamu bisa ya berbagi cerita, belajar pengalaman dan lain sebagainya. Dan itu menjadi motivasi untuk terus mau belajar, mau ke sekolah gitu ya. Dan tidak ada minggatnya gitu ya. Dan itu yang harus kita kejar untuk gemar belajar. Jadi belajar itu banyak juga, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin bisa ikut gerakan pramuka, PMR, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mungkin belajar menari dan juga silat, taekwondo dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadikan kita pengen belajar, pengen rasa ingin tahu apa yang harus kita kembangkan gitu ya, untuk bakat-bakat kita juga. Jadi dengan gemar belajar ini, baik belajar ilmu pengetahuan atau juga belajar-belajar tentang kehidupan yang ada di luar sana. Yang jelas untuk belajar hal-hal yang positif. Dan juga bermasyarakat. Ini sangat penting sekali, melatih toleransi, kerjasama dan juga gotong royong. Bermasyarakat, kita itu hidupnya bermasyarakat. Kita bukan orang individual yang bisa hidup dengan sendirinya. Tapi dengan bermasyarakat, tetangga yang ada di sekitar kita, seperti keluarga gitu ya. Mungkin bisa saja keluarga kita jauh di sana, tapi masyarakat atau juga warga pasti dekat orang-orang dengan kita. Siapa lagi kalau bukan tetangga atau orang-orang yang di sekitar kita yang membantu kita. Itu adalah keluarga kita juga. Jadi saling bahu-membahu, saling bantu gitu ya, saling mendukung gitu ya, sehingga terciptanya keharmonisan di masyarakat tersebut. Ciptanya kegotong royongan, kebersamaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tadi bangun pagi gitu ya. Nah, kalau ini tidur cepat gitu. Jangan biasakan tidur sampai larut malam gitu ya. Dan juga dengan tidur cepat ini memulihkan energi fisik dan juga mental untuk berproduktivitas lainnya. Karena kalau tidur cepat gitu ya, dan mungkin jam 9 atau jam 10 udah pada tidur, besoknya pasti bangunnya lebih cepat gitu ya. Karena ngapa? Biasanya kita tidur berapa jam, sehingga dengan tidur cepat tersebut terbangun dan bisa melakukan ibadah, olahraga dan lain sebagainya. Dan juga persiapan untuk sekolahnya pasti tersiapi semuanya, karena bangunnya lebih cepat juga gitu ya. Dan karena tidurnya juga cepat, sehingga bangunnya cepat, sehingga juga apa yang esok akan dikerjakan kita sudah terkerjai semuanya.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita semalam malam hari ini, dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz Marubungo, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tukang Ilir 95,0 MHz. Iya, ada anak Indonesia hebat nih, pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran memiliki visi mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga 8 misi yang tersebut astacita untuk mendukung wujudnya visi tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah mengemban tugas untuk mempersiapkan sumber daya manusia SDM unggul yang selaras dengan misi astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan juga kesehatan, dan juga prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. SDM unggul tersebut harus mempunyai 8 karakter utama bangsa, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, dan juga kreatif, kerja keras, disiplin, dan juga tertib, mandiri, serta bermanfaat. Dan juga 8 karakter utama bangsa ini dapat tercapai melalui kebiasaan yang harus dilakukan oleh anak setiap hari sehingga membudaya. Nah, jika kebiasaan ini diterapkan bertahun-tahun, maka akan terinternalisasi pada diri anak menjadi karakter. Nah, pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak setiap hari tersebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu membangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan juga bergizi, dan juga gemar belajar, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Nah, 7 kebiasaan ini diharapkan dapat terlaksana setiap hari dan juga berkelanjutan sehingga menjadi budaya, terinternalisasi menjadi karakter. Pembentukan karakter ini membutuhkan waktu dan juga keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan juga media. Oleh karena itu dibutuhkan panduan bagi pihak keluarga atau juga orang tua atau wali dan juga satuan pendidikan yang tentunya agar dapat memahami manfaat penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat dan juga mengetahui perannya dalam membentuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta juga melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara berkala. Dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Bapak Abdul Mukti ini telah meluncurkan buku panduan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada 11 April 2020 di Jakarta. Dan juga panduan ini dari jenjang PAUD dan juga ayah bunda gitu ya. Karena pendidikan anak usia dini tentunya perlu sekali teredukasi terlebih dahulu sehingga beranjak dewasa sudah bisa terbentuk karakter anak tersebut.

Ya, mendengar di mana pun ada berada untuk anak Indonesia hebat. Tentunya seperti bangun pagi tadi, serta membantu anak lebih segar, fokus dan juga produktif. Biasanya ini juga mengajarkan disiplin dan juga pentingnya menghargai waktu. Dengan bangun pagi, Anda dapat mulai dengan penuh semangat dan siap menghadapi aktivitas. Dan juga yang kedua itu beribadah dan anak belajar rasa syukur, empati dan juga tanggung jawab. Kebiasaan ini membantu membentuk karakter religius dan juga terintegritas yang kuat. Dan juga berolahraga rutin ini meningkatkan kebugaran. Nah, bagaimana dengan anak-anak Anda di rumah gitu ya? Apakah sudah berolahraga dan juga menjalankan ibadahnya? Serta bangun pagi dan juga makan makanan bergizi. Serta juga memberikan pelajaran. Yang seperti dikatakan Bang Hadi tadi, pelajaran itu baik di sekolah maupun di luar sekolah, kita harus tetap membimbing anak-anak tersebut, terutama masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mengajarkan karena melihat kakak-kakaknya atau saudara atau siapapun, sehingga ketika dia kecil dia melihat itu menjadi hal yang tidak baik. Hendaknya ketika tetangga, keluarga atau siapapun yang ada di sekitar itu ada anak-anak kecil, maka dia akan mencontohnya gitu. Berilah contoh yang terbaik, sehingga dengan contoh terbaik tersebut anak tersebut bisa teredukasi dan mampu menerapkan kembali. Serta juga berpartisipasi di komunitas gitu ya, untuk ya bergotong royong, bermasyarakat. Jadi mengembangkan tanggung jawab sosial. Dan juga kebiasaan ini membantu anak memahami pentingnya kerjasama dan juga kontribusi terhadap masyarakat. Kalau tidak dia

mendukung tumbuh kembang anak, kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan juga berakhlak mulia. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan masa depan Indonesia yang gemilang. Baik pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sama dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya di Jambi malam ini di Ruang Rindu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan juga malam hari ini di Ruang Rindu, Bang Adi mengangkat tema yaitu tentang lomba 17 tempo dulu. Sebetulnya berapa hari lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Nah, tentunya ada 17 tempo dulu gitu ya. Banyak perlombaan untuk menghidupkan kembali nostalgia dan juga melestarikan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional apa aja gitu ya yang mungkin Anda pernah lombakan gitu ya. Kalau dulu banyak ada lari karung juga gitu ya. Nah, ini sangat populer pada zaman dulu. Ini karung goni itu dijadikan untuk berlari gitu ya, untuk mengejar hadiah. Hadiahnya gak seberapa sih, seperti pensil, pena, atau penghapus, atau juga buku gitu ya. Nah, rasa bukunya sudah paling besar deh hadiahnya gitu ya. Tapi menariknya itu kebersamaannya gitu. Bukan masalah hadiahnya, tapi kebersamaannya itu. Nah, mungkin Anda juga pernah bermain kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti balap karung, tarik tambang. Nah, permainan mana yang paling seru gitu dirasakan waktu itu? Baik, di teleponnya di 08116707850, Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung malam hari ini. Ya, Ida Morjambi, apa kabarnya gitu ya. Bang Rudi Sengeti, Bang Arman, Bang Ramlan, Tunas Mudo, Bunda Yani juga gitu ya, Sinta Palima, apa kabaran juga, Bang Jiji juga gitu ya. Bang Adi terima di teleponnya. Halo malam. Halo malam.
1: Malam.
0: Malam nah. Juga. Iya. Oke. Apa kabar Bang JJ?
1: Ya Bang Adi.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Adi sehat juga ya.
0: Alhamdulillah gitu ya. Oke. Tema kita malam hari ini yaitu lomba 17 tempo dulu gitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan gitu ya untuk kemerdekaan ini.
1: Rasanya Bang enggak ada beda-beda jauh juga lah dulu sama sekarang ya.
0: Iya.
1: Ya paling-paling banyak pinang itu dari dulu juga ada, tarik tambang, karung, makan kerupuk. Gitu aja. Cuman kan maknanya baik kalau dari aku pribadi ini kan cuma kita menanam rasa nasionalisme kebersamaan aja gitu kan.
0: Tapi sudah ada juga yang berubah Bang permainannya. Mungkin seperti yang apa main sendok itu atau juga botol atau juga kalau sekarang ini sudah ada ini bola voli pakai apa balon gitu, diisi air jadi ditutupi dengan kain ya, sudah itu dilemparkan ke atas yang lawannya menadah pakai kain sarung gitu kalau tidak dia pecah
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau di lingkung kami belum ada tuh Bang,
0: belum ada gitu ya. Wah ini menarik
1: ya,
0: banget
1: kalau gitu. Paling kalau ya pinang, banyak pinang itu nanti itu ada acara seminggu sebelumnya sudah ada acara macam vokal grup dan nanti malam baru ini acara penutup organ tunggal itu diserah piala kecilan memeriahkan aja.
0: Oh gitu ya. Gitu, Bang. Jadi masih lomba-lomba biasa gitu Bang ya.
1: Itu biasa lah Bang Dado yang penting ramai-ramai ngumpul-ngumpul di masyarakat.
0: Iya, yang penting kan kebersamaannya gitu kan. Ya.
1: Sama itu ya, nasionalisme tadi Bang ya.
0: Iya.
1: Sini kan lingkung kami ini Jawanya banyak, Minang dusun. Kalau disebut orang dusun ini berbumi sini kan tanah tumbuh ya.
0: Iya. Aduh. Berapa kampung, berapa RT biasanya gabung Bang? Ada gabung juga? Enggak?
1: Gabung Bang, satu gabung, RW.
0: Ya,
1: nanti RW sana lagi gitu
0: kan. Oh iya, per RW di sana masih ada RW.
1: Macam saing lah Bang, untuk setiap kampung itu ada macam ini lah. Saing-saing sehar gitu lah.
0: Iya. Oke.
1: Lagu apa kita Bang?
0: Lagunya ada I Love You, Samson, ada juga Menaklukkan Dunia, Once, ada juga Bicara, The Opportunist, dan juga ada Afgan Kembali, ada Dari Sebuah Mimpi, ada juga Biarkan Ku Terbang.
1: Afgan itu lagu apa Bang?
0: Afgan. Afgan ya, ada kembali. Jajar, kembali.
1: Jajar, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, lagi, salam dulu, Bang, ya.
0: Salam buat siapa aja nih?
1: Selamat malam nih untuk seluruh pendengar di RRI Purwama 1 Jambi. Ada Kadir CS, juga ada Bang Rizal, Bang Tamrin. Salam juga buat Ajeng ya. Okay. Salam Jeng. Juga untuk Viro, untuk Sinta juga. Salam lagi buat Abadoyo. Saya selalu nih, Bah. Salam buat Ayungan dan Cisar Gawi. Juga ada Kismiati. Salam buat Kang Sule ya. Untuk Bang Indra, Bang Giri. Ajung juga untuk Andi Muksin, untuk Bang Abdullah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ini untuk Ayu apa Bang yang di Sungai Taman? Tika. Yang di Sungai Taman siapa?
0: Ita. Anita.
1: Anita ya. Saya selalu ya juga ibu yang di Serlangun, ibu Aisyah. Apa Nisa tuh? Saya selalu juga untuk ini, untuk yang di Meresam, ibu Tia ya. Saya selalu juga ibu Zainab juga. Salam juga kirim Bang Simon aja Bang sama Pak Tamar Joli Bang ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bang Adi.
0: Yo,
1: Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi jangan balik nanti Bang Adi.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Ya. Iyalah, Bang Adi, saya jenis 99,4 MHz RRI Morobunga. Assalamualaikum ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Bang Adi terima kembali. Ya, halo. Malam. Iya, masih terputus gitu ya. Silakan aja kembali di teleponnya.

Kembali masih bersama di teleponnya di 0811-6707-8850. Iya, tadi udah masuk nih Bang JJ-nya gitu ya. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya.

0: Oke, Bang Adi terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Agus?
1: Alhamdulillah sehat, Madi.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Iya, ini bentar lagi 17-an nih, apa lomba-lombanya nih, Bang Agus?
1: Banyak dia di KRT Agus, Madi.
0: Woi, mantap kalau gitu ya.
1: Iya, anak-anak yang supaya anak Agus kan tuh paling semangatnya kalau 17 Agus tuh, Madi, dapat hadiah tuh, dapat buku, dapat apa kan, pensil, pena. Nah itu, Madi.
0: Iya.
1: Apalagi lagi lomba-lomba kerupuk main kelereng tuh, Madi, ya. Bawa kelereng tuh, ada ke sendok lah.
0: Woi, main itu masih ada gitu ya.
1: Iya masih ada, Madi. Bawa pakai sendok, kelereng lo, dijalankan. Itu makan kerupuk. Kalau yang dewasa rasa tarik tambang kan, kalau majik pinang kan. Nah, itu, Madi. Aku di RT aku sedia punya, Madi, di pemudanya penitia tuh, Madi, ya.
0: Iya. Jadi penitianya juga gitu ya?
1: Iya. Itu anak-anak sebaya apa kan, sebaya anak Agus kan gini lagi semangat itu, Madi. Lagi
0: semangat-semangatnya gitu ya, lomba-lomba.
1: Iya, berunding-runding dia bermeremuknya sama-sama kawannya ngotak-ngotak habis aku makin kerupuk lagi gitu ya, Madi. Dia tuh main engrang juga, Madi, main apa dia?
0: Oh iya,
1: main engrang. Main engrang tuh, Madi, ada juga, Madi.
0: Itu dari kayu reng gitu ya, atau juga
1: kayu reng tuh ya, Madi,
0: gitu. Atau juga dari bambu gitu dibuat gitu ya.
1: Iya, dari bambunya dari kayu reng, Madi, batu PRT bawa kan. Itu
0: atau dari batok aku juga tinggal. Main batok
1: ada ya, juga kan? Tuh, Madi, ya ada juga tuh, Madi.
0: Oke,
1: pakai batok kayak tali tuh, Madi, ya.
0: Oh, pakai tali ular
1: lagi ya.
0: Iya
1: ada tuh, Madi.
0: Woi, mainnya gitu semua.
1: Kalau yang dewasa-dewasa kami tarik tambang, Madi, kalau itu tarik tambang banyak pinang kan, baca karung, kadang-kadang tanah-tanah juga baca karung, Madi.
0: Kalau permainan baru-baru ada nggak?
1: Permainan baru tuh paling-paling joget-joget tuh, Madi, anak-anak tuh joget-joget.
0: Ada joget-joget pakai kursi itu kan ada juga tuh, dimatikan gitu kan, kursinya langsung duduk gitu kan, yang nggak duduk, wah kalah.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: musik tuh ya, musik tuh dimatikan, Madi, ya.
0: Iya.
1: Bisa libernya, oh lagi ya, saya sih, dimatikan langsung jadi patung tuh, Madi, ya.
0: Iya.
1: Itu, Madi.
0: Oke, seru-seruan lah gitu ya mainnya ya.
1: Iya, pokoknya seru, semangat-semangat, Madi.
0: Oke.
1: Karena ibu-ibu dan anak-anak juga kan biar semangat kan.
0: Betul.
1: Iya, Madi.
0: Oke deh. Oke deh, Bang Agus, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada I Love You, ada Menaklukkan Dunia, ada Bicara, ada Dari Sebuah Mimpi.
1: Apa, Madi? Menaklukkan Dunia atau, Madi?
0: Menaklukkan Dunia aja, oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya, Madi. Salam-salamnya yang pertama buat Bang Adi. Semoga lalu pokoknya udah boleh surga Madi, ya.
0: Oke, siap.
1: Ada itu, Agus salam kenal dengan Abang Kudri, Bang Adi. Abang Gigi ini abangku, salam kenal.
0: Oke, siap.
1: Gato, Bang Ramlan, Bang Kandir CS, Bang Edik Sekumbang. Gato, itu Bang Juli, itu Kang Sule.
0: Siap.
1: Gato, Bang Udin di mana-mana. Gato, Bang Ateng. Gato, Kang Sule. Gato, aku senumpang salam baik kakeknya, masuk yang kemasuk ya, Badi.
0: Oke, siap.
1: Bang Adi,
0: Terima
1: kasih atas waktu ini, Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Agus yang udah gabung juga ya bersama di sini. Kalau tadi ada Bang JJ, Bang Agus dari Marobungo gitu ya, yang udah gabung bersama kita di sini. Bang Yoga dari Bungo kembali nih. Halo. Malam. Halo, malam. Halo. Ya, menghilang gitu ya. Terputus ya mungkin. Iya. Halo, malam.
2: Malam, malam juga, Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang Yoga?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Gimana, udah ada hujan belum?
2: Apa, Bang Adi?
0: Udah ada hujan belum di sana? Belum?
2: Enggak ada, udah mengandi.
0: Panas lah gitu ya semuanya gitu ya.
2: Panas.
0: Iya. Oke, gimana kegiatan di sana, Bang? Untuk kegiatan 17-nya?
2: Oh, kalau di Pau 6 ini enggak ada, udah mengandi banyak PTN di sini, Bang Adi.
0: Oh, perumahan gitu ya?
2: Perumahan banyak, paling di PTN itulah bikin acara.
0: Iya, kalau Abang sendiri jauh dari pemukiman? atau gimana?
2: Enggak lah, di jalur 2, di jalan Nian, Bang Adi.
0: Oh gitu, iya iya.
2: Ya.
0: Jadi kegiatan-kegiatan.
2: Ada lokasi Semsudin nih loh, Bang Adi. Nah, yang itu patung kuda itu loh.
0: Iya. Jadi kegiatannya ada, Bang? Enggak ada.
2: Kalau di Pohon 6 ini enggak ada, Bang Adi.
0: Enggak ada gitu ya.
2: Nah, cuma di PTN-PTN tuh, Bang Adi.
0: Oh iya.
2: Kalau biasanya Bang... ada. Biasanya ada itulah pertandingan voli kayak bola kaki sama-sama kami dulu kan.
0: Kalau di Bungo tuh ada cross motor, dulu 17 juga ada cross motor, ada kayak macam-macam.
2: Iya.
0: Dulu balap sepeda juga ada gitu kan.
2: Iya. Dulu di daerah di sini ada juga cross motor, tapi tidak ada lagi. Tapi kalau kan di area ini loh, Bang, di Merindil kan ditutup bayar. Nah, pakai dinding-dinding itu.
0: Oh, paling, ditutup semua. Paling
2: dari rumah itu, kantor bupati itu paling, Bang Adi.
0: Jadi kalau permainannya banyak permainan masih seperti yang lama atau ada yang terbaru kan mainnya?
2: Kayaknya permainan baru itu main makan-makan kerupuk itu kayak pas arung itu apa namanya? Itu aja, Bang Andi.
0: Oke, permainan lama berarti ya, cocok jarum gitu ya, pakai benang cocok jarum gitu ya.
2: Ada pinang tuh suka tradisi itu paling.
0: Iya. Kalau di sini udah jarang tuh, kalau tempat Bang Adi jarang banget manjat pinang. Karena takut juga resikonya jatuh dan sebagainya gitu kan. Tapi kita jalan sehat gitu, senam gitu biasanya.
2: Iya, kalau malamnya itu ada organnya itu di lapangan. Oh, iya. Kemarin itu di sini kan ada itu lokasi apa tingkat kecamatan MTK di sini, daerah tempat daerah kami ini.
0: Iya.
2: Kecamatan ini.
0: Udah selesai acaranya ya?
2: Iya, udah lama, Bang Andi.
0: Udah lama.
2: Kadang-kadang ada acara di sini operasinya aja, sebab di sini pusatnya. Sebenarnya di sini ini kelurahan, Bang Andi. Udah jalur 2.
0: Oh gitu, iya.
2: Pasar di Gempati Putih sebenarnya itu lokasinya.
0: Biasanya di Morobungo tuh banyak juga pasar malam, gitu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan Lebaran, 17-an, acara-acara besar lah tahun baruan. Biasa ada pasar malam. Kalau di sana nggak ada, Bang ya?
2: Ada, Bang Andi, di lokasi Petung Kuda, lokasi Pak Asudin ini, Bang, hampir tiap bulan, Bang Andi.
0: Hampir tiap bulan, gitu ya?
2: Baru beberapa bulan ini kan ada itu, sampai Lebaran.
0: Acaranya?
2: Ya, besok-besok ini bisa ada lagi itu, pasar malam.
0: Iya. Oke deh kalau gitu, Bang. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada I Love You, ada Bicara, Dari Sebuah Mimpi, ada juga Biarkan Ku Terbang, ada Salahi Aku, Jatuh Cinta, ada juga Hey Gadis. Lagu mana nih?
2: Biarkan Ku Terbang, Bang Adi.
0: Biarkan
2: Ku Terbang. Nyanyi lagunya.
0: Oke. Okay. Ya. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat Bang Jai Dadi, mau turun sama Agus, Bang Bukhari.
0: Siap. Nah,
2: terus. Abang Dawoyo dengar suaranya lagi, Abang Dawoyo.
0: Udah lama enggak gabung gitu ya.
2: Lama. Abang Dawoyo, Kang Sule, Bang Abdullah.
0: Bang Abdullah.
2: Iya. Di sana Mbak Nita. Terusnya Kang Sule. Nah, terus apa Bang Indra yang di Medan dulu, Bang Adi. Bang Ki. Buat semuanya aja, Bang Adi.
0: Oke, okay, buat semuanya. Siap.
2: Makasih atas waktunya, Bang Adi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya, tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Iya. Halo, malam.
3: Kembali.
0: Waalaikumsalam, apa kabar, Bang Bukhari? Gitu ya.
3: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, telepon baru kok, Nyok.
3: Saya lemah.
0: Nomor baru kok.
3: Ayo, Wadi.
0: Ayo, dedo. Nomornya tak terdaftar sih kok.
3: Iya, jam-jam pangka, Wadi.
0: Iya. Ada hujan di sana, Bang? Iya. Kita boh.
3: Belum ada juga, Wadi.
0: Belum ada juga, gitu ya. Air lah kering, nampak, ya tak?
3: Mulai, Wadi, ya. Di timbo, tunggu sebentar, banyak lagi, timbo lagi, gitu, Wadi.
0: Oh, iya. Keruh, tak, Bang, air?
3: Tidak, kami bening ini.
0: Bening lah ya. Iya.
3: Ya, bening. Alhamdulillah bening.
0: Iya. Macam mana? Kegiatan 17-an nih udah siap nih lomba-lombanya atau siap upacara nah, atau gimana?
3: Ini belum.
0: Belum ada.
3: Belum ada ya, Pak.
0: Belum ada. Bentuk panitianya.
3: Oh, sudah, Pak. Sudah 17-an baru
0: sih. Sudah 17 gitu ya.
3: Ada. Baru apanya ada cara-cara gitu.
0: Lomba apa aja biasanya, Bang? Ada yang unik enggak gitu?
3: Lomba biasa tadi, Pak. Sepeda santai tadi.
0: Sepeda santai.
3: Ya.
0: Oh, iya, mantap gitu.
3: Udah boleh ngebut tadi asal kalau.
0: Oh, yang siapa paling asal, paling lambat gitu ya.
3: Paling lambat siapa yang tersentuh kaki ke tanah tuh gugur tadi.
0: Gugur. Iya.
3: Ya. Bukan ada segebut secepat bukan selambat tadi.
0: Bukan ngebut gitu ya, tapi jalan siapa paling lambat gitu ya.
3: Iya, itu susah juga tadi.
0: Iyalah, jago keseimbangan.
3: Keseimbangan tadi.
0: Iya, kalau dia seimbang jatuh lah dia.
3: Iya, tergugur-gugur tadi.
0: Iya.
3: Itulah yang apa yang baru-baru tadi itu. Tapi lama udah pindang itu lah. Baru udah tambang. Makan rumput itu.
0: Jadi nyusun bola gitu ya.
3: Nah, iya yang main apa yang pakai oli yang ngambil di ada jeruk besar tadi ya.
0: Jadi ngambil uang koin lah gitu ya.
3: Iya. Dalam apa juga
0: batang, pakai buah kates atau buah dogan gitu kan.
3: Jadi lengkap tadi aku pakai mulut tuh di oli gitu berarti.
0: Yang paling itu tuh saro tuh rasanya main ini. Tepung gitu, ngambil uang dalam tepung gitu.
3: Iya.
0: Kawan tuh niupnya awak muko gitu habis buat. Termasuk ya,
3: bukan niup, hidungnya gembus tuh atau bertemburan tuh. Kalau,
0: iya nyian.
3: Bisa ke mata juga tuh.
0: Mata ya kan?
3: Iya.
0: Nah, iya.
3: Tadi abang tadi dapat dengar berita yang kapal tenggelam itu tadi.
0: Yang di mana tuh?
3: Yang di Tukal.
0: Oh. Belum dapat sih kalau yang di apa itu ada kapal besar itu.
3: Di sini ada orang sini, Madi, seorang Madi.
0: Ada on the ball?
3: Belum. Iya, belum ketemu Madi yang lain, teman-temannya udah ketemu.
0: Oh, gitu. Iya. Pada lain surut ya.
3: Iya Madi, itu keluarganya lah di Jambi. Malam tadi Madi jam 11 tadi.
0: Oh kejadiannya?
3: Kejadian malam 11 tadi. Mamanya kan baru ke Jambi pagi tadi. Keluarganya sudah keluarganya sana ke Jambi.
0: Iya.
3: Belum ada berita Madi.
0: Oke.
3: Belum dengar Bang Adil ya?
0: Belum, Dedo nggak dengar.
3: Oh belum Madi ya?
0: Iya. Kau baru tahu kan? Iyalah lagunya ikutan aja Bang, ada kembali, ada ya. Menaklukkan dunia, ada biarkan
3: ya, aku. Ya, Bang Ujangnya apa tadi?
0: Hah?
3: Bang Ujang terakhir enggak?
0: Enggak, yang lahir tadi yoga di Marubungo.
3: Oh yoga, yoga apa yoga aja tadi ya?
0: Iyalah.
3: Lagu yoga.
0: Biarkan aku
3: terbang.
0: Iya, salam buat siapa aja nih?
3: Ya, satu Bang Yoga, satu. Ada Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Jimul, Pak Udin, ada Indah Ajeng, Perak, Ulan Dari juga. Untuk Mak Sintanya juga, KDTS, Bang Abdullah, Bang Akengnya juga. Untuk Bunda Yani, untuk Padi juga, dia.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bang Bujang, untuk Bang Julinya juga. Itu semua-semua sama dia.
0: Untuk semua-semua, siap.
3: Ya, terus sekalian untuk Bang Adi, semoga sehat selalu belajar untuk keluarga sama dia.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih, Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pengadi, mana pun ada berada, kita simak terlebih dahulu lagunya dan tetap aja di sini.

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Di teleponnya kembali 0811 6707 8850. Ya, apakah diterima di teleponnya? Halo, malam.
1: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putra Banten?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Gimana
1: Bang Adi sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Oke. Gimana nih Bang? Persiapan?
1: Cuaca gimana Bang Adi di situ?
0: Apaan?
1: Cuaca gimana di sana?
0: Cuaca biasa, panas gitu.
1: Iya, panas kadang gelap itu kan, bukan seperti kabut tertutup ya.
0: Iya, kabut asap gitu.
1: Iya. Mungkin kita tahan-tahan imun tubuh aja deh lah.
0: Iya. Oke, apa kegiatan di sana Bang, 17-annya? Udah ada belum?
1: 17 kali sini kadang berdadak Bang Adi.
0: Hah?
1: Iya, kadang 3 hari 4 hari lagi baru dipungutin langsung anak-anak. Kalau bapak-bapak jarang sih paling main bola pakai dasar itu. Udah kurang ramai lagi, tahu gimana kan?
0: Iya. Jadi biasa kegiatan-kegiatan apa aja? Iya.
1: Masa biasa kan tergantung pemimpin yang depan tadi kan? Ya gimana lagi kita mau cawe-cawe, kadang-kadang kita sendiri lah. Orang kadang-kadang gak enak gimana.
0: Iya.
1: Di sini lah aku yang kurang itu, kegiatannya kurang gak seperti dulu waktu muda kan?
0: Kalau dulu waktu muda main apa aja landingnya?
1: Yo, kalau voli bola itu pasti banget nih.
0: Gitu ya. Iya, bola voli iya. Dulu ya.
1: Bola voli, bola maju kan.
0: Iya, bola iya, ini Juli, bulu tangkis.
1: Mulai dari Juli pertandingan kan.
0: Bulu tangkis tahan pasang di lapangan lampu-lampunya gitu kan.
1: Kalau bulu tangkis aku terus banding angkat tangan.
0: Iya.
1: Kalau tenis meja masih berani ngelawan kan.
0: Gitu. Oh iya. Sama kalau tenis meja berani aku melawan, tapi kalau yang lainnya waduh. Mikir deh gitu ya.
1: Itu juga walaupun dari meja kan kita pakai tetap pakai tenaga juga kan.
0: Iya.
1: Apalagi kita memutar bola itu selingkir katanya tuh tambah berat itu.
0: Iya. Backhand gitu ya.
1: No, backhand. Kalau forehandku kadang nggak terima orang sebesar aku Bang Adi.
0: Iya. Melintir gak sih ya?
1: Iya. Jadi tinggal kenang-kenangan aja Bang Adi sekarang.
0: Oh iyalah sekarang.
1: Iya masih kan bisa, cuman ya berhubung apa bolanya sudah putus jadi nggak bisa lagi Bang Adi.
0: Nggak bisa tanding lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya sudah Bang Adi siapkan nih.
1: Siap.
0: Lagunya ada Cinta Sejati, ada Serenata Jiwa Lara.
1: Nah ada, itu aja Bang, Cinta Sejati aja Bang, dari siapa tuh Bang? Aja.
0: Cinta Sejati dari Second Civil.
1: Oh iyalah, itu aja lah.
0: Oke, lagunya?
1: Aku lagi berduanya sama orang rumah, masih sejati-sejatian lah pokoknya.
0: Wah mantap, salam sama orang rumah kalau gitu.
1: Iya, dia dengar lapis sebelah juga sama kawannya komplainan di sana kan.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Lagunya untuk semua pendengar tersatu aja Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Benar-benar sehat selalu, siap untuk merayakan Hari Raya Kemerdekaan kan.
0: Walaupun
1: kita gak upacara, tetap kita ngumpul situ kan.
0: Iya.
1: Meramaikan gitu aja kan.
0: Oke.
1: Apalagi mau upacara lebih baik kan gitu. Untuk Bang Adi juga, ada tiket pulang Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Putra Banten yang udah gabung juga bersama kita di sini. Bang Abdullah, apa kabarnya? Ida Moro Jambi juga, apa kabar? Udah lama nih gak masuk Bang Abdullahnya gitu ya. Budayani juga udah lama gak gabung sama kita di sini gitu ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Ya, banyak tanding-tanding gitu ya. Kadang lari balap karung gitu ya, pakai helm juga gitu. Ini menjadi menarik sekali, permainan klasik ini bisa dimodifikasi agar lebih aman namun tetap lucu, di mana peserta wajib mengenakan helm dan juga melompat secara mencapai garis akhir. Ada juga balap engrang, ini menguji keseimbangan di atas sepasang tongkat bambu atau juga batok kelapa. Ada juga balap bakiak, ini klompen, ini kelompok regu. Biasanya 3-5 orang yang membutuhkan kekompakan langkah agar bisa berjalan cepat tanpa tersentuh. Ya, dan juga buatnya Bang Juli gitu ya. Anita juga apa kabarnya gitu ya. Ajeng gitu, apa kabarnya juga malam hari ini. Ada juga tari tambang, ini seru-seruan gitu ya. Permainan kekuatan klasik yang selalu memancing kemeriahan dan juga sorak penonton. Atau gebuk bantal gitu ya, di atas apa ya, batang pinang di perairan gitu, sehingga kalau jatuh ini langsung masuk kolam gitu.

Panjat Pinang ini ikon perlombaan kemerdekaan di mana peserta harus bekerja sama memanjat batang pinang yang dilumuri pelumas licin untuk mengambil hadiah di puncaknya. Nah, biasanya sambil ada permainan-permainan, ada juga kegiatan tambahan gitu ya. Apa aja nama-namanya? Lomba menyanyi lagu jadul. Ini bukan lagu populer, karya Plus Plus, Bimbo, ada gomblo untuk peserta orang tua atau di lansia. Atau juga permainan ketapel mengingatkan kembali pada doa olahan gitu ya, tradisional yang mulai jarang dimainkan. Ya, main ketapel gitu ya. Seru gitu ya. Dan juga kalau main ketapel ini betetan gitu ya. Ini cabangnya itu biasa dibuat dari batang apa ya, batang yang keras gitu ya,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kemerdekaan bukan sekedar tanda untuk berhenti berjuang, melainkan dorongan untuk bekerja lebih keras. Dan juga jadikan pengorbanan para pahlawan sebagai bahan bakar untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia, baik dengan memasang bendera merah putih, umbul-umbul dan sebagainya untuk kemeriahan di hari kemerdekaan. Dan kemerdekaan bukanlah pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya untuk pencapaian puncaknya. Ya, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Kemerdekaan adalah amanah bagi setiap anak bangsa. Hari ini kita menang perjuangan, dan esok kita menjalankan, melanjutkan harapan.

Ya, dan tentunya kegiatan-kegiatan lomba gitu ya. Untuk 17 Agustus ada lomba bernyanyi lagu-lagu lama dan juga permainan ketapel dan juga karnaval pakaian perjuang.

pendengar, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya selalu dirayakan tanggal 17 Agustus. Menjadi momen penting yang dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain upacara bendera yang penuh hikmat, masyarakat juga meramaikan perayaan dengan berbagai lomba rakyat yang syarat makna dan juga kebersamaan. Lomba-lomba tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga cerminan dari semangat gotong royong, solidaritas dan juga kegembiraan kolektif. Dan juga pemerintah secara resmi mendorong keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT kemerdekaan. Seperti tertuang dalam surat edaran menteri gitu ya, dan juga negara Republik Indonesia tentunya dituangkan, dan tentunya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya tempat Anda, apa kegiatan-kegiatan dan lombanya gitu ya. Seperti lomba makan kerupuk, ada juga lomba balap karung, panjat pinang, tarik tambang, enggrang, balap kelompen atau juga bakiak. Gebok bantal di atas batang atau juga masukkan pensil ke dalam botol. Serta menangkap belut atau juga bebek, balap kelereng di atas sendok. Gigit koin di buah atau juga tepung, serta juga ada joget balon, estafet air, memasukkan benang ke jarum,

Ya, lomba 17 Agustus bukan hanya tradisi, tapi juga media mempererat hubungan sosial masyarakat, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan juga menciptakan suasana kebersamaan lintas usia dan generasi.

Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.

bersama di Pro 1 dan mendengar. Ya, kalau kita bicara tentang seputar lomba 17 Agustus. Mengapa lomba 17 Agustus penting untuk terus diadakan? Ya, lomba 17 Agustus bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga media mempererat hubungan sosial masyarakat dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga menciptakan suasana kebersamaan lintas usia dan generasi. Nah, apakah lomba 17 Agustus bisa disesuaikan dengan zaman sekarang? Tentu saja banyak lomba tradisional yang bisa dikreasikan kembali, misalnya dengan tema digital, kostum unik, atau juga hadiah kekinian tanpa menghilangkan nilai budaya dan juga kebersamaan. Lalu apakah lomba seperti panjat pinang masih relevan dan aman dilakukan? Nah, panjat pinang tetap diminati, namun perlu pengawasan dan juga perlindungan keamanan ekstra seperti alas empuk di bawah pinang dan juga pengaturan tim medis jika diperlukan. Lalu siapa saja yang bisa mengikuti lomba 17 Agustus? Lomba biasanya terbuka untuk semua kalangan dan juga anak-anak hingga dewasa. Bahkan beberapa lomba seperti joget balon atau juga gebuk bantal bisa dijadikan hiburan bagi orang tua. Lalu bagaimana cara membuat lomba 17-an tetap menarik untuk generasi muda? Ya, lomba bisa dipadukan dengan unsur kekinian seperti lomba TikTok, Merdeka, cosplay, pahlawan nasional, atau juga lomba kreatif lainnya. Tetapi tetap melibatkan interaksi langsung agar memperkuat kebersamaan.

0: cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai berdua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan tentunya tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
2: Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti boleh bergabung bersama kami di kebersamaan kita untuk pagi hari ini di line telepon 0811 6707 8850. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait tiga kesempatan ya Pak Ustaz.
1: Tiga keselamatan,
0: baik. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radi Jambi, kita akan membahas terkait topik bahasan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrahli sudri wa yisirli amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, setiap kita pasti ingin selamat, setiap kita pasti tidak ada yang ingin celaka. Maka ketika kita tidak ingin celaka, kita ingin selamat, maka mau enggak mau seyogyanya selamatnya itu adalah selamat dunia, selamat akhirat, selamat badan, selamat jasad, selamat roh, dan selamat agama kita. Maka ketika agama kita selamat, selamatlah semuanya. Artinya jasad kita selamat, roh kita juga selamat. Dan ini semua tergantung kepada kita, tergantung terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menasihatkan kepada kita untuk memperoleh tiga keselamatan itu, beliau juga menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh sebagian ahli hikmah. Beliau menyampaikan qala ba'dzul hukama'u, sebagian ahli hikmah mengatakan salamatul jasadi fi qillati ta'ami, selamatnya jasad itu karena sedikitnya makan. Artinya yang pertama sekali kita jaga adalah jasad kita, karena jasad itu adalah tempat bersemayamnya ruh, dalam artian jasad kalau tidak ada roh, maka jasad itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jasad kalau tanpa roh itu biasanya dikubur. Secantik apapun perempuan, kalau nggak punya roh, hanya punya jasad, maka perempuan itu akan banyak dijauhi oleh siapapun. Dan sebaliknya, kalau seorang perempuan itu punya jasad dan punya roh, maka perempuan itu akan didekati oleh siapapun. Nah, ini pentingnya jasad dan roh. Nah, ketika seseorang punya jasad, tentunya jasadnya juga ingin selamat. Ketika jasad itu selamat, maka amanlah roh di dalamnya itu. Ketika jasad ini selamat, maka perlu kita lakukan sesuatu agar jasad itu selamat. Apa yang harus kita lakukan? Jasad yang selamat itu biasanya beliau sampaikan fikil latit to'ami, karena sedikitnya makan. Sedikit makan itu bukan berarti nggak boleh makan, itu juga salah. Sedikit makan itu artinya makan itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika seseorang haus, ia butuhnya minum air satu gelas cukup, sudah. Jangan sampai minum 1-10 ember sekali minum. Maka yang seperti itu akan merusak jasad. Ketika seseorang lapar, butuhnya kira-kira 1 piring atau setengah piring, maka ya makanlah setengah piring atau 1 piring kebutuhan itu. Jangan sampai sekali makan 10 piring sampai 20 piring. Maka kalau kita bisa makan sesuai dengan kebutuhan itu, maka ini yang disebut dengan fikillati to'ami, di dalam sedikitnya makan. Artinya kita tidak boleh terlalu banyak makan. Maka Rasulullah pesan, agar kita itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu idealnya seperti itu. Walaupun rata-rata kita makan ketika lapar, kemudian berhenti ketika sudah kenyang. Ya sekurang-kurangnya jangan sampai melebihi dari kenyang. Artinya ketika seseorang kekenyangan, banyak sekali penyakit yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan jasad manusia itu sehat, 1 tahun sekali kita diperintahkan untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Kenapa kok kita disuruh puasa di bulan Ramadan? Supaya badan kita sehat. Maka orang yang berpuasa itu lebih sehat daripada orang yang tidak berpuasa. Rasulullah sampaikan, "Sumu fatasihku." Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Maka orang yang berpuasa itu lebih mendekati sehat daripada orang yang tidak puasa. Satu contoh, ketika orang sering terkena penyakit mah, dikit-dikit perutnya kembung, dikit-dikit perutnya kembung, dikit-dikit perutnya kembung, makan nangka kembung, makan ubi rambat kembung, makan minum kopi kembung, sedikit-sedikit kembung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, kalau makan ini nanti kembung. Maka orang yang seperti itu, ketika kembungnya belum akut, hanya kembung-kembung biasa saja, seyogyanya orang itu adalah berpuasa. Ketika ia berpuasa, insya Allah, yang tadinya nggak bisa ngopi, bisa minum kopi, yang tadinya nggak bisa makan nangko, bisa makan nangko, yang tadinya nggak bisa makan ubi rambat, bisa makan ubi rambat, begitu seterusnya. Maka puasa akan menjadikan jasad kita sehat. Jasad atau badan sehat tidak cukup, maka perlu pula lah roh itu juga sehat. Maka beliau sampaikan, wassalamatur ruhi fi qillatil athami, selamatnya ruh itu karena sedikitnya dosa. Nah, ruh itu selamat karena sedikit dosa, karena ketika seseorang masuk ke liang kubur, yang disiksa itu adalah ruhnya. Ketika ruhnya itu disiksa, maka dia akan menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena merasa menderita. Jadi yang menderita itu adalah ruh. Maka seseorang ketika sebagian anggota tubuhnya telah terlepas dari badannya, tidak tersambung dengan rohnya, maka biasanya tidak merasakan sakit sama sekali. Akan tetapi ketika rohnya itu terganggu, maka ia akan sangat merasa sakit sekali. Oleh karena itu, roh juga perlu selamat. Lalu bagaimana selamatnya roh? Selamatnya roh karena sedikitnya dosa. Karena manusia itu sulit sekali terhindar dari dosa, sulit sekali terlepas dari dosa. Karena memang dari pertama iblis diturunkan, dikeluarkan dari surga, itu janjinya kepada Allah adalah untuk menyesatkan manusia. Tapi Allah sampaikan, manusia yang bisa disesatkan, manusia yang bisa digoda, bukan semua manusia bisa digoda, hanya manusia-manusia yang bisa digoda, yang boleh digoda, yang tidak bisa digoda, dia tidak akan mampu menggodanya. Nah, kita-kita ini rata-rata adalah manusia santapan iblis itu, yang bisa digoda olehnya. Oleh karena itu, agar supaya dosa yang kita lakukan, yang digoda oleh iblis itu berkurang dan berkurang, maka Allah pun juga memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan tata cara agar dosa kita yang mengganggu roh itu bisa berkurang. Itulah kenapa juga Rasulullah sampaikan agar kita berpuasa di bulan Ramadan, karena puasa di bulan Ramadan itu menggugurkan dosa. Tidak hanya itu, juga sholat itu menggugurkan dosa. Maka Rasulullah sampaikan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ilal ramadhana mukaffiratun lima bayinahunna in ijtanabal kabair. Di antara sholat 5 waktu itu adalah menggugurkan dosa. ketika seseorang sholat subuh seperti sekarang ini, selesai sholat subuh, dosanya yang dia lakukan antara isya dan subuh gugur. Begitu sholat subuh nanti masih melakukan dosa lagi, lalu sholat duhur, maka dosanya gugur. Setelah sholat duhur melakukan dosa lagi, setelah sholat asar dosanya gugur. Setelah sholat asar masih melakukan dosa lagi, setelah sholat maghrib nanti dosanya gugur. Setelah sholat maghrib masih melakukan dosa lagi, maka setelah sholat isya dosanya gugur. Begitu seterusnya. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, Ara'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahran ala babi ahadikum, andekan sungai berada di depan pintu rumah kalian, faya ghtasilu fi kulla yawmin khamsa marrat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam sebanyak 5 kali, fahal yabqa ala badanihi min duni syai'un. Rasulullah tanya kepada para sahabat, mungkinkah masih ada dosa di tubuhmu? Mungkinkah masih ada dosa di badanmu kalau kau mandi sehari semalam 5 kali? Subuh mandi, duhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, begitu seterusnya sehari 5 kali. Lalu para sahabat menjawab, qalu la ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tentu badan kami bersih kalau kami mandi sehari semalam 5 kali. Lalu Rasulullah sampaikan, kadzalika mitlu shalawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu itu, yamhullahu binal khotoya. Dengan sholat 5 waktu itu, maka dosa-dosa orang yang sholat itu akan diampuni oleh Allah. Jadi semakin banyak kita melakukan sholat, semakin banyak dosa-dosa kita gugur dari kita. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubi wa ju'ilat ala ra'si wa atiki, dihadirkan dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepalanya dan di atas pundaknya pada saat takbiratul ihram. Allahu akbar. Dosa-dosanya dihadirkan di atas kepala, dosa-dosanya dihadirkan oleh Allah di atas pundak. Fakulla maraka'a sajadah, setiap kali rukuk atau sujud, saqatat adzunubu anhu, dosa itu berguguran dari atas kepalanya, berguguran dari atas dosanya. Semakin banyak orang melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, sholat fardu maupun sholat sunnah, maka dosa-dosanya terus berguguran dari atas kepalanya dan dari atas kedua pundaknya. Itulah sholat 5 waktu menggugurkan dosa. Kalau dosa tidak atau belum selesai dengan sholat 5 waktu, maka minal jumu'ati ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat itu juga menggugurkan dosa. Ketika seseorang melakukan sholat Jumat, dosanya gugur seminggu yang lalu. Kalau masih juga ada, maka ketemu Ramadan, maka ketika dia telah berpuasa 1 Ramadan penuh, maka dosa-dosanya full diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang telah berlalu mulai dari tahun sebelumnya ia melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian tahun berikutnya ia melakukan puasa di bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salamatur ruhi fi qillatil athami, selamatnya roh itu karena sedikitnya dosa. Kemudian tidak cukup ruh dan jasad kita selamat, agama kita juga harus selamat. Maka dikatakan wasalamatuddini fi sholati ala khairil anami, selamatnya agama itu karena banyaknya membaca sholawat kepada orang yang paling baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa kita sering bersholawat. Dan ketika seseorang bersholawat, dosa-dosanya akan berguguran. Kenapa kok orang bersolawat itu dosanya akan berguguran? Karena banyak sekali malaikat memohonkan ampun untuknya sampai hari kiamat ketika dia bersolawat itu. Makanya kita ini sehari semalam sekurang-kurangnya 9 kali solawat. Kapan itu 9 kali solawat? Yang pertama saat sholat subuh itu sekali, waktu tahiyat awal, waktu baca tahiyat. Maka di situ ada bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kemudian sholat duhur 2 kali, kapan itu? Di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sholat asar juga 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Sholat maghrib juga 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. dan sholat isya dua kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka genaplah semuanya 9 kali kita bersolawat. Maka sekurang-kurangnya kita sholawat 9 kali itu adalah menjalankan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, orang yang membaca sholawat, maka pada saat itu nanti Allah akan perintahkan kepada malaikat agar menyelam ke lautan cahaya. Di mana nanti ketika ia menyelam ke lautan cahaya itu, ia akan muncul kembali dengan sayap-sayapnya yang basah dengan cahaya tersebut. Kemudian berkibas-kibas. Wayang kudu jana ahu, berkibas-kibas dia. Wayak turu mingkul lirisatin kitarotan fihi. Lalu di lautan cahaya itu ketika dia berkibas-kibas, akan menetes satu tetesan cahaya dari setiap bulunya. Sementara bulunya itu adalah sejumlah makhluk yang ada di dunia ini. Berarti bulunya sangat banyak. Setiap tetesan, fayahlukullahu ta'ala mingkul likit roten malakan. Setiap tetes dari tetesan cahaya itu Allah ciptakan seorang malaikat. Dan malaikat itu yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat itu sampai hari kiamat. Itulah kenapa kita sering bersolawat dan bahkan ada majelis-majelis solawat. Nah, inilah tiga keselamatan yang saya maksud adalah selamat badan, selamat roh, dan selamat agama kita. Saya kembalikan kepada Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih. Masya Allah, ilmu yang luar biasa sekali kita dapatkan di pagi hari ini ya, pendengar semua. Yang ingin bergabung dipersilakan di nomor telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-874-40803. Yang mau bergabung dipersilakan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, silakan Bunda Sati, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz?
2: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Sati.
2: Iya Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah, berkat doa Bunda Sati sehat.
2: Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan gini Pak Ustaz. Ada seseorang sudah tua, ini di luar tema mungkin Pak Ustaz ya.
1: Silakan Bunda.
2: Ini orang sudah tua, orang zaman dulu, jadi itu kan satu katanya
1: orang
2: itu
1: zaman,
2: kayak
1: ya?
2: Ada yang ya
1: orang zaman dulu,
2: iya orang udah tua lah, orang katanya umur 85, jadi kan gini orang ya, itu ya. Tuh satu di kamar mandi. Jadi sampai sekarang kan belum sembuh. Jadi orangnya kan memang gak setruk sih, garing aja. Tapi makan pun yang mau. Jadi dulu katanya pernah keguguran. Tapi keguguran itu katanya memang digugurin. Seorang zaman dulu itu kan gak ngerti. Ngerti dosa apa segala. Jadi kalau sekarang itu dibayang-bayangin katanya ada anak kalah gitu, gitu kan. Katanya anaknya pun ngecek-ngecek. Itu bagaimana Pak Ustaz solusinya? Apa diampuni dosanya atau bagaimana? Gitu Pak Ustaz.
1: Nah, diperjelas perasaannya, hanya perasaannya saja yang katanya mengejek-ngejek atau memang benar-benar mengejek?
2: Iya, itu ini kayak katanya gini, itu ada anak kecil di situ. Ngiwiwi katanya kan gitu kalau orang Jawa kan gitu.
1: Katanya
2: itu bagaimana Pak? Iya, anak kecil di situ mengganggu gitulah. Mengganggu dia gitu, itu bagaimana solusinya ketakutan?
1: Padahal yang sebenarnya ada atau tidak?
2: Nampaknya kayak orang itu yang nampak, bukan orang lain gitu.
0: Iya, beliau itu yang nampak Pak Ustadz, karena kata waktu itu iya. Digugurin gitu Pak Ustadz.
2: Iya, itu iya. Bagaimana itu Pak
0: Ustadz? Baik, nanti dijelaskan sama Pak Ustadz.
2: Iya, udah jelaskan Pak Ustadz.
0: Baik, makasih Bu Sarah. Ya,
2: makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap dari cerita Bu Sati ini Pak Ustadz, katanya ada perempuan yang usianya 85-an lah ya Pak Ustadz ya. Sudah berumur, iya. Kemudian jatuh di rumah di kamar mandi Pak Ustadz, sekarang tuh baring aja Pak Ustadz. Nah, beliau tuh di zamannya dulu itu menggugurkan kandungannya Pak Ustadz, tapi dibayang-bayangin sama anaknya itu terbayangnya tuh ada anak-anak yang
1: menggugurkan kandungan atau keguguran.
0: Kayaknya menggugurkan kandungan tadi yang Nana dengar seperti itu.
1: Oh iya, terus?
0: Terus kayaknya tuh dibayang-bayangin terus sama si anak itu gitu Pak Ustadz. Jadi dia tuh kelihat kayak tuh ada anak tuh yang ngejek-ngejek dia gitu Pak Ustadz. Ini seperti apa nih? Dimaafkan gak dosa-dosanya Pak Ustadz?
1: Oh gitu. Ketika seseorang menggugurkan kandungan itu juga termasuk dosa besar. Dan dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu maksudnya adalah dia pertama menyesal. Yang kedua, dia membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan dosa yang ia lakukan itu. Maka apabila ini dilakukan, dia menyesal. Dan kalau perlu nyesalnya itu adalah dibawa menangis, sampai menangis dia saking menyesalnya itu. Dan biasanya orang itu kan kalau menyesal tuh menangis tuh sampai tidur pun dia masih dalam keadaan menangis. Sehingga bangun tidur itu sampai-sampai bantalnya itu basah dengan air mata karena menangis tadi. Dan banyak orang yang seperti itu juga, bangun tidur bantalnya basah. Tapi bukan dengan air mata, kadang-kadang dengan iler, saking basahnya itu. Iya, saking basahnya itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau ia memang betul-betul telah bertaubat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa setiap manusia. Sebanyak apapun dosa manusia, ampunan Allah lebih banyak lagi dari dosanya itu. Maka ketika si ibu yang menggugurkan kandungan ini telah bertaubat, maka dosanya tentu saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana ketika dia terbayang-bayang oleh anaknya itu tadi, seakan-akan itu adalah anaknya, itu bisa jadi karena dosanya yang ia lakukan itu terus dia ingat-ingat terus. Ya tentunya ketika dosanya dia ingat-ingat itu tidak hanya sekedar diingat, akan tetapi bacalah istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan berniat untuk tidak melakukan lagi. Tapi ya memang kalau udah umur 85 apa yang mau digugurkan? Kecuali kalau dia diizinkan oleh Allah untuk hamil lagi, seperti istrinya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu udah nenek-nenek, istrinya itu minta anak, akhirnya juga dikasih oleh Allah seorang anak namanya Nabi Yahya. Jadi apakah bisa diampuni, kata Bunda Santi tadi? Ya tentu saja, Allah Maha Pengampun, Allah mengendaki tentu saja bisa diampuni kalau dia benar-benar bertaubat. Tapi kalau dia belum benar-benar bertaubat, ya tentu saja belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bang JJ, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz?
3: Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Pak, izin bertanya Pak, ini banyak kebimbangannya nih Pak, mohon penjelasannya. Mengenai ini Pak, di luar tema sedikit Pak ya, tidak apa-apa Pak ya. Ini Pak, mengenai warisan Pak. Seorang laki meninggal Pak, lebih duluan dia meninggal seorang laki pada ibu bapaknya. Seorang laki lebih duluan meninggal pada ibu bapaknya, anak-anaknya wajib dapat warisan atau tidak, Pak?
1: Oh gitu.
3: Gitu ya. Dia tuh mohon dalilnya, Pak. Kalaupun tidak menerima berupa sedekah saudara bibi-bibi atau pamannya, mohon dalil juga, Pak. Terima kasih Pak Ustaz.
0: Okay, lalu
3: Pak
0: ya.
3: Terima kasih Mbak Nana ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, yang saya baca di dalam kitab Faraid itu dalilnya ada di surah An-Nisa. Nggak perlu cari Al-Quran dulu itu kalau mau dalilnya. Tapi yang jelas begini, ketika anak itu meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, yang mendapat warisan itu adalah kedua orang tuanya itu dapat warisan. Ibunya dapat warisan, bapaknya dapat warisan. Kemudian anak-anaknya juga dapat warisan. Akan tetapi untuk bibik-bibiknya tidak dapat. Untuk bibik-bibiknya, bibiknya tidak dapat. Kenapa? Karena mahjub dengan anaknya, tertutup dengan anaknya, karena ada anak di situ. Dan juga saudara-saudaranya si Anu tadi juga enggak dapat. Saudara-saudaranya si mayat tadi itu juga enggak dapat saudaranya. Misalnya gini, ini urusannya agak panjang ini kalau soal waris ini. Kemarin juga sudah ada orang yang ngundang saya ke rumahnya untuk menjelaskan tentang hal ini. Jadi ketika umpamanya si anak itu adalah namanya Andi umpamanya itu, si Andi ini umpamanya meninggal, terus ibu bapaknya umpamanya namanya Salimah sama Bagio umpamanya itu. Kemudian anaknya umpamanya ada 3 ABCD, ABC misalnya anaknya ABC. Maka yang memperoleh warisan itu cuman Pak Bagio, Bu Salimah, dan anak-anaknya tadi ABC itu tadi. Bibiknya dari apa namanya, dari si mayat ini, si bibiknya Andi ini enggak dapat apa-apa. Berarti bibiknya ini adalah adik dari bapaknya kan gitu, atau adik dari ibunya. Maka itu enggak dapat. Kenapa? Karena yang meninggal ini adalah punya anak. Maka semuanya garis-garis yang memperoleh warisan itu tertutup atau mahjub, istilah faraidnya itu tertutup oleh anaknya. Maka yang dapat warisan itu adalah bapak si mayat, ibu si mayat, dan anak-anak si mayat itu sendiri. Sementara dulur-dulurnya juga nggak dapat itu. Dulurnya si siapa, si Andi itu nggak dapat. Iya. Misalnya Andi itu anak pertama, kemudian punya 2 adik, 2 adiknya nggak dapat. Kenapa? Karena punya anak. Jadi untuk memperoleh warisan tadi, si bapak dapat, si ibu dapat. Iya. Si anak dapat, bibi, paman, saudara-saudaranya nggak dapat. Kenapa? Karena mahjub dengan anak-anaknya. Begitu Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, dicoba kembali Pak Zainal ya, terputus ya. Di line telepon kami di 0811-670-78850. Silakan dicoba kembali Pak Zainal yang ingin bergabung bersama Pro Satu Rari Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Selamat pagi untuk semua yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satu Rari Jambi dan juga yang menonton kami di RRI Jambinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Zainal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Zainal di Sungai Gelam.
1: Sungai Gelam.
0: Iya betul. Iya. Ya. Silakan.
4: Nah, ini terima kasih. Alhamdulillah, kami sangat tertarik dengan pembuka bagaimana yang disampaikan. Ini mengenai tentang 3 keselamatan tadi.
0: Iya.
4: Saya sedikit hanya menganjurkan kepada wabil khusus, kepada para pendidik kita, sama guru-guru yang berkecimpung di bidang agama, untuk sebagai dialog pembuka subuh, pencerahan bagi anak-anak, murid, coba gimana caranya di dalam kita memberi didikan itu, kurikulum kita masukkan tentang 3 keselamatan ini, Pak Ustaz. Sangat luar biasa nih, Pak Ustaz. Karena ini memberikan satu motivasi pada anak-anak kita. Yang kadang anak-anak kita pagi-pagi, subuh-subuh itu sudah dibuka media-media yang sangat penting.
0: Okay.
4: Jadi untuk di sekolah-sekolah, selama sekolah dasar, kami hanya menganjurkan. Gitu. Okay. Dan pertanyaannya satu, di sini saya tertarik dengan apa yang menjadi saran dan nasihat. Bagaimana dengan ayat yang berbunyi dengan kalimat kuntum khairum umatin ukhrijat linnas wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa tu'minuna billah. Tolong penjelasan dari keterangan ini. Lebih lagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Pertanyaannya apa tadi? Kak mantul-mantul suaranya.
0: Pak Zainal.
4: Oh ya.
0: Iya, silakan diulang lagi. Memang suaranya agak apa ya? Berbayang gitu. Silakan diulang lagi. pertanyaannya langsung saja.
4: Pertanyaannya dengan ayat yang berbunyi di dalam Al-Qur'an.
0: Halo.
1: Yang maksud dari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya.
0: Iya, terputus mungkin nih Pak Ustaz. Iya, silakan.
1: Ya, ini adalah ayat yang apa namanya yang disampaikan untuk kita semua kaum muslimin. Bahwasanya kuntum khaira ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan untuk yang ma'ruf dan mencegah untuk yang munkar. Jadi di sini artinya setiap kita itu ada tugas untuk mengajak kepada kebaikan dan ditugaskan untuk mencegah kepada kemungkaran. Tapi sekali lagi untuk melakukan ajakan kepada kemakrufan dan pencegahan terhadap kemungkaran itu tidak semua orang bisa melakukan. Karena itu di sini ada tahap-tahapnya. Maka Rasulullah sampaikan, kalau mampu, ya kan? Kalau mampu, maka dengan kekuasaannya, artinya dengan ucapannya itu menyuruh, tapi orang itu punya kekuasaan. Kalau tidak mampu, ya dengan terakhir itu, kalau tidak mampu itu dengan doa. Ketika ada satu kemungkaran tidak mau mencegah, terakhir itu adalah doa. Maka ketika kita punya kekuatan, dengan kekuatan kita, artinya ketika punya kekuasaan, nah ini seperti kayak beberapa tahun yang lalu ada tempat prostitusi. Begitu Pak Pasa punya kekuasaan, langsung dengan kekuasaannya menutup prostitusi itu. Dan waktu itu saya juga ikut menghadiri penutupan tempat prostitusi itu. Ini artinya mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, ya cukup ngomong saja gitu, dengan perkataannya. Kalau mau ngata juga nggak berani, takut, ya itu dengan doa. Jadi cukup dibacakan doa. Maka ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ini memang ditujukan kepada setiap kita kaum muslimin, tetapi ada porsinya masing-masing. Kaum muslimin yang punya kekuasaan bergerak dengan kekuasaannya, yang tidak punya kekuasaan cukup menyampaikannya, yang tidak mampu menyampaikan cukup dengan doa. Jadi masing-masing punya porsinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Begitu Mbak Nana.
0: Baik Pak Ustaz, dan kita sampai di penutup perjumpaan kita. Pak Ustaz, apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, setiap kita itu memiliki kemauan dan punya keinginan. Maka setiap kita itu pasti menginginkan keselamatan. Tidak ada gunanya harta melimpah kalau tidak selamat. Tidak ada gunanya badan sehat kalau tidak selamat. Maka keselamatan itu adalah hal yang paling penting, menopang seluruh apa yang ada pada diri kita. Kita punya ini tidak selamat, yang kita punya itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena itu sekurang-kurangnya kita ini punya 3 keselamatan. Pertama, selamat badan kita, artinya badan kita tidak sakit, badan kita sehat. Yang kedua, selamat roh kita, artinya jiwa kita ini adalah jiwa yang sehat. Ketika jiwa yang sehat akan menumpang pada tubuh juga yang sehat. Makanya dulu orang sono mengatakan mensana in corpore sano, salamatul jismi, gimana itu tuh? Salam. Jadi keselamatan badan itu, keselamatan jiwa itu akan kelihatan pada keselamatan badannya. Dulu pernah belajar tuh mensana in corpore sano. Kemudian tidak cukup badan saja selamat, tapi roh juga selamat dan juga agama kita selamat. Ketiga-tiganya selamat, insya Allah kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila amri tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama Prof. Sotera di Jambi di Mutiara Pagi untuk ilmunya yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 14 Agustus 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: 3.000 lebih warga binaan di Lapas Jambi mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. ...150 personil siap siaga karhutla Batanghari, akses air masih jadi kendala. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 3.769 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi diusulkan mendapatkan remisi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Tati Wijaya.
1: Sebanyak 3.769 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi diusulkan mendapatkan remisi umum dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kamwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar kemarin mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 3.707 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1 dan 62 warga binaan diusulkan mendapatkan remisi umum 2 yang akan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana.

0: korupsi antara lain adalah perkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta tidak melakukan pelanggaran selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Usulan yang sudah kita sampaikan ke pusat itu untuk remisi umum hari kemerdekaan itu ada 3.769. Ya tentu karena remisi ini adalah salah satu bentuk penghargaan dari presiden atau pemerintah, tentunya berkelakuan baik itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, Bu Tati. Mengikuti kegiatan, ya tidak melakukan pelanggaran, ya.
0: Kakanwil Dijen Pas Jambi Irwan Rahmat Gumilar menambahkan, jumlah tersebut masih merupakan usulan. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari kementerian melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kota Jambi telah memeriksa Direktur PT Gema Suara Talbiyah terkait gagal berangkatnya puluhan calon jemaah umroh. Tati Wijaya kembali melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Jambi secara resmi telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Gema Suara Talbiyah, Oman Abdul Aziz, menyusul laporan masyarakat terkait gagal berangkatnya puluhan calon jemaah umroh travel tersebut, serta ketidaksesuaian layanan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kemenhas Kota Jambi Kolis kemarin mengatakan, pemeriksaan resmi tersebut dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan atau BAPK tertanggal 11 Agustus bersama tim klarifikasi. Kolis mengatakan pemeriksaan dilakukan guna mengusut dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah umroh, pematokan harga di bawah standar referensi, hingga indikasi transaksi keuangan tidak wajar. Dalam keterangannya di hadapan tim klarifikasi Kemenhas, Oman Abdul Aziz membeberkan bahwa sebanyak 28 orang jemaah gagal diberangkatkan ke Tanah Suci dan hanya sampai di Jakarta. Oman Abdul Aziz juga mengakui secara terbuka bahwa perusahaannya menerapkan skema Ponzi, yakni memanfaatkan dana dari jemaah baru untuk menutupi biaya pemulangan dan pemberangkatan jemaah umroh periode sebelumnya yang menumpuk akibat kerugian operasional sejak tahun 2022 hingga 2024.
3: Saya sudah panggil itu direkturnya PT Gema Suara Talbiyah. Sudah saya BAP dan hasil BAP saya sudah saya kirim ke Kanwil Kementerian Haji Provinsi dan sudah saya tembuskan juga ke bagian pengendalian Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia. Intinya saya sudah juga mencoba untuk mediasi antara direksi PT Gema Talbiyah itu bersama masyarakat.
0: Kolis mengatakan Oman meminta tenggat waktu untuk mengembalikan dana jemaah secara bertahap selama 6 hingga 12 bulan yang baru akan dimulai pada 11 Februari 2027. Hasil berita acara permintaan keterangan tersebut telah dilaporkan ke Kanwil Kementerian Haji Provinsi Jambi dan ditembuskan ke bagian pengendalian haji dan umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Selain melakukan pemeriksaan, Kolis mengatakan pihaknya telah berupaya memediasi pihak perusahaan dengan masyarakat yang terdampak. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kualitas jadi tantangan di tengah pesatnya pertumbuhan UMKM. Laporan Beni Wijaya.
5: Pertumbuhan UMKM secara kuantitatif terbilang sangat pesat, terutama setelah pandemi. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas dan kesiapan pelaku usaha. Sekitar 80% UMKM disebut tutup pada tahun pertama karena memulai usaha tanpa persiapan dan pengetahuan yang matang, termasuk sekedar mengikuti tren atau usaha yang sedang viral. Pembina UMKM Rumah Kreatif Tempua Jambi, Rahmadi Ansari, menjelaskan bahwa sebagian pelaku UMKM memulai usaha karena terpaksa lantaran tidak memiliki pilihan lain. Kondisi tersebut diperparah oleh buruknya pengelolaan arus kas, perencanaan keuangan yang belum matang, serta masih bercampurnya uang pribadi dengan keuangan bisnis. Kurangnya riset pasar dan strategi pemasaran yang lemah juga menjadi faktor yang membuat UMKM kesulitan mempertahankan usahanya.
6: Kalau secara kuantitatif, UMKM itu tumbuh sangat pesat, terlebih sejak adanya musim pandemi dulu. Itu pesat sekali pertumbuhan UMKM sampai saat ini. Tapi bila mana kita bicara secara kualitas, gitu ya, maka ada hal menyedihkan yang kita harus buka-bukaan. Ternyata UMKM yang membuka itu kan banyak sekali, bagaikan cendawan di musim hujan gitu ya. Tapi ternyata itu 80%-nya tutup di tahun pertama. Jadi kalau ada 1000 UMKM yang membuka usaha yang baru, itu berarti 800-nya tutup di tahun pertama. Dan biasanya mereka itu tutupnya di sekitar bulan ketiga atau bulan keenam. Dan itu hasil

0: Selain persoalan keuangan dan pemasaran, ketiadaan sistem operasional yang jelas turut menjadi kendala bagi keberlangsungan UMKM. Karena itu, pertumbuhan jumlah UMKM perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pengetahuan bisnis, perencanaan keuangan, riset pasar, pemasaran, serta pengelolaan operasional yang lebih baik agar usaha tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Batanghari memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan dengan mengerahkan personel gabungan di jumlah wilayah rawan kebakaran. Rizky Amalia melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Batanghari memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personel gabungan di sejumlah wilayah rawan kebakaran. BPBD Kabupaten Batanghari mengerahkan setidaknya 37 personil dalam penanganan Karhutla. Jika digabungkan dengan unsur Manggala Agni, TNI, dan Polri, jumlah personil yang disiagakan mencapai sekitar 150 orang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan tim gabungan tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun penanganan kebakaran di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah akses menuju lokasi kebakaran yang tidak selalu mudah untuk dijangkau. Keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan. Jarak antara lokasi kebakaran dengan sumber air yang cukup jauh membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan dukungan tambahan. Dalam kondisi tertentu, petugas membutuhkan bantuan waterbombing untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.
3: Ya, sumber air di lapangan kadang jarak yang begitu jauh, kita sangat terbatas untuk melakukan pemadaman. Sehingga kami membutuhkan kadang dukungan waterbombing, karena waterbombing ini juga sering di wilayah baik.
2: Untuk memastikan respon terhadap kejadian Karhutla tetap cepat, BPBD Batanghari memastikan posko penanganan beroperasi selama 24 jam. Peningkatan titik api sendiri terjadi hampir di seluruh wilayah di Kecamatan Kabupaten Batanghari. Hingga 9 Agustus kemarin, BPBD mencatat sekitar 61,40 hektar lahan telah terbakar. BPBD meminta masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar, serta segera melaporkan keberadaan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Prestasi di bidang pendidikan kembali diraih Kota Sungai Penuh dengan meraih terbaik 2 regional Sumatera kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan tahun 2026. Desi Armila melaporkan.
5: Kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Selamat kepada Sungai Penuh.
6: Pemerintah Kota Sungai Penuh meraih terbaik 2 regional Sumatera kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan tahun 2026, sekaligus memperoleh insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Sungai Penuh Alvin dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di Batam, Rabu 12 Agustus 2026. Penghargaan diberikan atas kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga masyarakat.
7: Program inovasi masalah stunting dan kemiskinan, Sungai Penuh mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik se-Sumatera dan insya Allah menjadi yang terbaik nasional dan mendapatkan apresiasi sebesar 3 miliar rupiah dan pada batch 2 yang diadakan di Kota Batam ini kembali Sungai Penuh menjadi yang terbaik dan mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar 500 juta. Ini kinerja kita semua, ini usaha kita bersama dan ini hadiah untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh.
6: Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi pemerintah Kota Sungai Penuh untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik serta menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengingatkan seluruh OPD agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Asep Sanjaya melaporkan.
8: Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru untuk membantu pekerjaan di masing-masing instansi. Alpin menegaskan kebijakan tersebut harus menjadi perhatian seluruh kepala OPD. Pemerintah daerah diminta mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN. Wali Kota Sungai Penuh menyampaikan larangan perekrutan tenaga honorer baru tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara yang meminta seluruh OPD tidak lagi mengambil langkah sendiri dengan menambah tenaga honorer di luar ketentuan yang berlaku.
9: Memang kami menjalankan apa yang disubsidikan dari baik itu Kemenpan RB ataupun dari PKN, kita tidak boleh lagi menerima tenaga tenaga honorer baru. Jadi tidak ada maksud lain.
8: Ia berharap kebijakan ini dapat mendukung penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh sekaligus mencegah munculnya persoalan baru terkait tenaga non-ASN. Alpin juga mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah memahami dan mematuhi aturan tersebut dan menjalankan pelayanan pemerintahan dengan baik. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

3.000 lebih warga binaan di Lapas Jambi mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 150 personil siap siaga Karhutla, Batanghari akses air masih kendala. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sinan Nundur Diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus bukan hanya menjadi momen untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan di zaman yang terus berkembang. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut kebebasan, maka di era digital seperti sekarang, perjuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berkomunikasi, dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Era digital memberikan banyak peluang bagi Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, mengembangkan usaha melalui platform digital, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta menciptakan berbagai inovasi yang bermanfaat. Dunia digital juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka. Namun, kemerdekaan di era digital juga memiliki tantangan. Kemudahan mendapatkan informasi harus diiringi dengan kemampuan memilah dan memahami informasi yang benar. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif dapat mengganggu persatuan bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mengisi kemerdekaan di era digital berarti menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Pelajar dapat memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan mengembangkan keterampilan. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memperluas pasar. Masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, semangat kemerdekaan juga harus tetap diwujudkan dalam perilaku di ruang digital. Menghargai pendapat orang lain, menjaga etika berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta menjaga keamanan data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara digital. Generasi muda memiliki peran besar dalam menentukan masa depan Indonesia di era teknologi. Dengan kreativitas, semangat belajar, dan rasa cinta tanah air, generasi digital dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa bangsa Indonesia semakin maju. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kebebasan untuk berkembang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di era digital ini, mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita sendiri. Berkarya, berinovasi, dan menggunakan teknologi untuk kemajuan Indonesia.

Selamat pagi, edisi Jumat di hari ke-14 di bulan Agustus 2026. Saya kembali hadir menemani Anda semua ya di Jambi pagi ini hingga Farmasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baru saja kita dengarkan tadi ada Pinkan Mambo menemani kebersamaan kita dengan gayanya yang energik banget ya. Untuk Anda semua di kebersamaan kita dan musik informasi akan hadir untuk Anda. Satu info yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana PT Kereta Api Indonesia KAI menerapkan skema public service obligation untuk menjaga tarif kelas ekonomi. Kebijakan tarif layanan publik ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM165 tahun 2024. Penerapan skema tersebut berhasil mendukung total volume angkutan penumpang KAI. Angka capaian tersebut ya mencapai catatan pertumbuhan sebesar 8,32% jika dibandingkan dengan periode tahun 2025 lalu. Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba menjelaskan rincian skema tarif layanan publik tersebut di Jakarta. Perusahaan transportasi milik negara ini merilis laporan kinerja keterjangkauan layanan pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Layanan kereta api jarak jauh serta lokal mencatatkan total pelanggan sepanjang periode tersebut. KAI Group juga mengatur struktur tarif berbasis jarak untuk angkutan massal komuter lain Jabodetabek. Pengguna jasa kereta komuter cukup membayar tarif senilai Rp3.000 untuk perjalanan 25 km pertama. Para penumpang kemudian dikenakan biaya tarif tambahan sebesar Rp1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Jadi pilihan keterjangkauan tarif perjalanan juga dihadirkan melalui angkutan perkotaan kereta ringan lintas raya terpadu. Tarif perjalanan layanan RT Jabodetabek tersebut ditetapkan mulai Rp5.000 sesuai jarak tempuh penumpang. Satu informasi untuk Anda, KAI terapkan skema PSO jaga tarif kereta ekonomi. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, selamat pagi untuk Anda yang akan melaksanakan rutinitas Anda seperti hari biasanya, dan juga untuk yang saat ini sedang mempersiapkan bekal untuk anak-anak dan juga suami, ya, selamat pagi, salam bahagia, salam semangat juga untuk rekan remaja putri, untuk ibu rumah tangga, dan siapapun yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI. Ada Gigi Dengan Terbang hadir menemani kebersamaan kita, dan kali ini Kementerian Perdagangan membagikan gawai pintar kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini bertujuan meningkatkan motivasi serta kualitas produk niaga milik wirausahawan dalam ekosistem digital nasional. Kegiatan edukasi interaktif ini dikemas dalam rangkaian peluncuran program akselerasi pemasaran produk lokal Nusantara, yang mana sosialisasi kebijakan terbaru tersebut resmi berlangsung secara tertib di kawasan Taman Mini Indonesia Indah TMII. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggunakan pendekatan unik untuk memicu semangat juang para pedagang lokal. Tantangan menjawab kuis wawasan umum digelar pada hari Kamis kemarin, ya, 13 Agustus 2026. Yang menghimbau para pedagang lokal agar lebih luas menyelaraskan karakteristik produk dengan kehendak konsumen. Langkah ini diharapkan mampu merangsang kemampuan berpikir kritis penjual dalam merespon kebutuhan pasar global. Informasi terkait Kemendag bagikan hadiah gawai bagi UMKM lokal kreatif. Masya Allah, luar biasa, ya, yang saya kutip dari laman rri.co.id. Dan nanti di farmasi 7 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: को तो जो वक्त नीचे भारत dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut